0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Weekend lebih seru, dengerin Fox Radio Jogja. Good morning. Weekend Morning Show. Nemenin kamu dengan lagu-lagu enak. Bisa juga request atau kirim salam. Weekend Morning Show on Fox Radio Jogja. Your soul, your head.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Hi, good morning Sobat Fox, selamat pagi. Ketemu lagi sama Nindya Ristika Sobat Fox. Yang kemarin aku absen satu hari dari Jumat nemenin kamu. Iya, biasanya aku nemenin kamu malam hari. Tapi kali ini di hari Sabtu Sobat Fox, seperti minggu kemarin ya, aku menemani kamu di weekend morning show dari jam 7 pagi sampai nanti jam 10 pagi Sobat Fox ya. Tentunya dengan playlist yang enak-enak, asik-asik, asik-asik joss. Dan juga bikin semangat pastinya Sobat Fox ya. Dan nanti di jam 9 juga akan kedatangan tamu spesial di obrolan sanga-sanga. So buat kamu yang pengen request selama kurang lebih 2 jam ke depan, boleh banget Sobat Fox, silahkan ya. Barangkali buat Sobat Fox yang udah di jalan, lagi nyari sarapan barangkali, atau mungkin jalan-jalan aja lari pagi, pagi hari ini sambil dengerin weekend morning show, boleh silahkan drop request kamu di WhatsApp ya. Arin tungguin. Untuk tahunnya Sobat Fox, dari tahun 90-an sampai yang terbaru, tapi yang penting yang bikin semangat. Oke, ya. Aku tunggu sekali lagi di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja, nomornya ada di 0887 188 1053.

Aksi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: Morning Show.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan kutus-kutus.

sanga-sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sangat-sangat klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.

Masih barengan sama Nindi Aris dengan Sobat Fox. Dan barusan aku puterin satu lagu dari Elton John featuring Dua Lipa Sobat Fox with Cold Heart ya. Ini buat Sobat Fox yang mungkin berangkat pagi sama kayak Anin tadi, barangkali mau siapin dagangannya ke pasar ya, atau mungkin ya belanja aja ke pasar. Gimana Sobat Fox? Ya dingin atau tidak? Yang jelas aku tadi udah pakai jaket double-double tapi masih kerasa dingin banget ya, menusuk sehingga ke sanubari. Tapi gak apa-apa ya, semoga seharian nanti dikasih cerah, karena sekarang pun mataharinya sudah mulai muncul, jadi harusnya udah lebih hangat lah daripada tadi ya. Aku sapa dulu buat dia udah request lagu tadi, lagunya Afgan Lenggang Puspita ya. Yang dipikiran saya lenggang tuh yang pempek digoreng pakai telur ya. Hai, selamat pagi ya Mbak Sari. Katanya bangun pagi karena mau jalan-jalan sama bocil di Benteng Frederberg. Oh iya, iya benar-benar. Itu kan lagi ada event apa kayak dolanan tradisional gitu yang katanya kita masuknya gratis ya. Bisa nyobain dolanan-dolanan atau mainan permainan tradisional dari zaman dulu kayak egrang, terus ada apa sih congklak ya. Kayak sifat manusia lah. Congklak, enggak. Congklak Sobat Fox, dakon. Terus apalagi ya, banyak kayak gobak sodor segala macem ya. Aku juga pengen kesana sebenarnya, tapi kan mohon maaf, anak saya tuh masih bayi. Jadi kayaknya belum paham gak sih, justru kesana tuh malah sih mak bapaknya yang pengen. Ya kan, jujur kan Mbak Sari pengen nostalgia kan. Oh katanya. Aku sama juga buat Mas Wahyu di Mogiri, selamat pagi juga ya. Katanya pengen request lagunya Linkin Park yang What I've Done. Oke, udah aku masukin di playlist, ditunggu aja ya. Buat Sobat Fox yang mungkin pengen jalan-jalan juga di pagi hari ini ya, pengen ngecek-ngecek cuacanya kayak gimana nih, aku buka ya di lamanya BMKG DIY. Sobat Fox, hari ini adalah hari yang tepat untuk kamu keluar rumah. Karena apa? Karena kalau Sobat Fox perginya ke daerah Bantul, Gunung Kidul, Sleman dan Kota Yogyakarta, Insya Allah Sobat Fox ya, ini nanti akan cerah ceria ya, karena semua cuaca adalah milik Allah. Tapi sementara di Kulon Progo ini katanya, kata BMKG ya, ini adalah berkabut atau ada asap, berkabut aja mungkin ya. Jadi ya mungkin di daerah sana lagi banyak embun atau kabutnya, it's okay. Tapi semoga nanti juga menyusul bisa cerah sampai sore hari nanti Sobat Fox ya. Dan buat yang mau request lagu boleh banget, silakan kasih tahu ke Anin aja ya. Dikirimnya di nomor yang masih sama, ada di 0887 188 1053.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: kayak gini.
1: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
0: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
2: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
1: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
0: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
2: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
0: Hah? Apa itu mbah?
2: Sabun tanah milah tanahmu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
1: Izin bah, sabunnya kita ambil. Saya gak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
3: Weekend Morning Show.

Yang hari ini cuciannya masih belum kering, silahkan dikeluarkan dulu Sobat Fox ya kan. Tadi udah dikasih tahu sama BMKG kalau cuacanya hari ini kan cerah ya kan. Kemarin udah nyuci Sobat Fox ya, dan kebetulan langsung kering begitu saja gitu. Karena emang akhir-akhir ini cuacanya itu panas banget, tapi kalau malam atau pagi-pagi banget itu jadi agak dingin atau dingin banget malahan ya. Tapi gak apa-apa ya, aku lebih suka kayak gini daripada musim penghujan. Banyak hujannya ya, yang tentunya pasti sebagian dari aktivitas kita akan terhambat ya. Meskipun kita lihat berita-berita akhir-akhir ini Sobat Fox ya kan, di beberapa negara di wilayah Eropa ya, bahkan di Inggris pun juga katanya di sana lagi, bukan katanya tapi memang di sana terjadi gelombang panas atau heat wave Sobat Fox ya kan. Ini kita bersyukur aja di sini panasnya enggak yang sampai 40 derajat, bahkan di Inggris dan beberapa negara lainnya di Eropa itu suhunya mencapai 40 derajat. Bahkan di sana tuh toko-toko yang menjual AC itu laris manis, warga-warga pada berebutan, terus juga sampai damkar itu harus nyemprotin air gitu ya. Di beberapa video yang beredar Sobat Fox, nyemprotin air supaya warganya enggak kepanasan. Mereka juga sampai nyebur-nyebur ke danau, ke sungai. Kalau kita enggak perlu lah ya. Pokoknya kalau kelihatan panas aja ya, berdiam diri aja gitu ya, order makanan, menikmati liburan atau weekend di rumah udah cukup enough ya. Next song Sobat Fox, Sani punya satu lagu dari Camila Cabello, Liar.

0: Gatal karena alergi atau biang keringat? Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 15 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Awali tahun baru 2026 dengan koneksi makin cepat, harga tetap hemat. Infinite Light dari Citranet cuma Rp145.000 per bulan, up to 15 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya.

Ada Sheila on 7 dengan Sederhana Sobat Fox. Ini tadi requestan dari Kak Anggra, ini sudah diputerin ya. Sesederhana kamu mulai pagi hari ini dengan segelas air putih Sobat Fox, dan juga jangan lupa baluran pakai minyak balur sangat-sangat, karena itu penting banget untuk memulai hari kamu Sobat Fox ya. Yang mau request langsung aja kirimin ke WhatsAppnya Fox Radio Jogja. Ini tunggu sekali lagi ya, masih ada waktu 1 jam lagi sebelum nanti obrolan sangat-sangat. Silakan dikirim di 0887 1881053.

nempel. Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.

rumah ada seseorang yang bikin kamu bad mood, nah pergi dari rumah aja Sobat Fox. Ya kan? Daripada ketemu terus sama orang yang misalnya kayak lagi dongkol sama suami. Atau sama diri sendiri, jangan ya Sobat Fox ya. Aku sapa dulu deh buat yang udah masuk di WhatsApp untuk request lagu ya. Selamat pagi, ini dari Mbak Rini di Pakem. Hai warga Pakem, apa kabar ya? Katanya mau request lagunya Little Mix yang Hair. Nanti Anin puterin, ditunggu aja ya. Ditunggu Mbak Rini, gimana Pakem kondisinya Mandali ya. Ini dari daerah utara, kemudian kita ke daerah selatan Sobat Fox. Ada Pak Mio di Bantul, selamat pagi Pak Mio ya. Selamat beraktivitas Anin, sehat selalu dan bahagia selalu, amin. Terima kasih doa baiknya. Tolong diputerin lagunya As Always ya. Kayaknya ini apa namanya, fans beratnya Lady Gaga. Lady Gaga yang Alejandro. Hatur nuhun sami-sami ya. Sarapan belum Mbak Anin? Alhamdulillah belum ya kan. Tadi sarapannya kopi aja karena hari ini kayaknya agak ngantuk ya. Semalam saya begadang soalnya nonton Dracin Sobat Fox ya. Jadinya abis ini nanti baru mau sarapan pulang dari sini ya. Buat Sobat Fox yang sama seperti Anin, mungkin belum sarapan karena ya belum pengen aja, atau mungkin masih kenyang karena semalam too late ya, atau telat makan malamnya Sobat Fox ya. Gak apa-apa ya, ada temannya banyak termasuk saya. Kalau pengen request boleh banget, siapa tahu lagi mikir-mikir pengen sarapan apa, antara bubur ayam, terus apa namanya, soto ayam, atau makan sama ayang. Silahkan request lagu Sobat Fox, dikirimnya di WhatsApp ya Fox Radio Jogja. Aku tungguin di 0887-188-1053. Sebelum tadi ke lagu requestannya Mbak Rini dan Pak Mio, aku mau puterin satu lagu dari Andikara dengan Katakan Saja.

Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sanga-sanga klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.

0: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan established 2013, harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
1: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram, @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok, @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare. Website www.kutuskutusofficial.com, www.balihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
2: Yuk, mampir ke Galeria Mall dan nikmati serunya Sounds of Gale. Live music yang hadir di Atrium Lower Ground Galeria Mall hari Selasa 7 Juli. Nikmati penampilan dari berbagai komunitas musik dan talenta lokal dalam suasana yang hangat, santai, dan pastinya seru. Sambil menikmati beragam pilihan makanan dan minuman favorit dari tenant F&B Galeria Mall. Sounds of Gale bukan hanya menghadirkan hiburan, tapi juga menjadi wadah bagi komunitas musik untuk berkarya, berkolaborasi, dan menunjukkan talenta terbaik. Punya band atau komunitas musik dan ingin tampil? Yuk jadi bagian dari Sounds of Gale. For more info, follow Instagram, Facebook, X, Threads, TikTok, Galeria Mall Jogja.
3: Hey there, pribumi. Berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
4: Rempah-rempah? Bentar, mister. Saya punya. Nah, ini, mister.
3: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
4: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah, bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
3: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
4: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
3: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because

Bandrol Sobat Fox. Ini tadi requestannya Pak Mio di Bandrol, sudah diputerin ya. Spesial buat Bapak Mio yang kayaknya udah sarapan, Maya. Makanya nanyain saya udah sarapan apa belum ya. Next song Sobat Fox, aku mau puterin satu lagu dari Adrian Khalif 2001 kali ya Sobat Fox. Bener kan bacanya itu ya. Ini spesial buat Mbak Rini di Pakem yang katanya tadi ganti aja Adrian Khalif yang 2001 kali. Oke, okay, siap ya. Ini puterin spesial buat Mbak Rini di Pakem.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Bosan dengan dinner yang monoton? Saatnya rasakan sensasi dinner yang penuh keajaiban rasa di Fortuna Suites Malioboro, Yogyakarta. The Next Sip and Savor Volume 3 Adventure Dining Experiences. Mulai tanggal 1 sampai 4 Juli, rasakan petualangan kuliner molecular gastronomy dengan berbagai menu unik mulai dari nasi rames mini, cawan mushi, seafood gel, sweet cerutu, hingga kesegaran mocktail sour. Jangan lewatkan berpetualang menjelajahi ruang fantasi bertema karnaval yang ajaib dan ramah anak. Nikmati beragam pilihan paket. Paket single Rp188.000 per orang, couple Rp358.000 per pasangan, atau family untuk 2 dewasa dan 2 anak seharga Rp546.000. Semua paket sudah termasuk makan malam dan akses gratis ke seluruh area venue. Info dan reservasi hubungi WhatsApp 0851-2386-9988 atau 0852-2757-8108. Fortuna Suites Malioboro Yogyakarta, Jalan Sultan Agung, Yogyakarta.
3: Baca berita kok serius banget? Emang ada ya zaman sekarang baca berita online yang terpercaya dan gak clickbait?
4: Adalah, nih Harian Jogja. Mereka selalu ngasih berita-berita terkini yang jelas, no hoax.
3: Oh, Harian Jogja.
4: Mereka juga punya event manajemen yang profesional. Acara-acaranya keren dan selalu sukses pastinya.
3: Aku dengar mereka juga punya platform digital dan production house ya. Lengkap banget deh, bisa bikin konten keren dari A sampai Z.
4: Yap, Harian Jogja memang lebih dari sekedar media cetak. Mereka selalu berinovasi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pembaca juga pendengar mereka. Intinya, Harian Jogja bisa jadi solusi lengkap, satu atap untuk semua kebutuhan publikasi kamu.
5: Harian Jogja, berbudaya, menginspirasi, dan terpercaya.
2: Weekend Morning Show.

103.3 Fox Radio Jogja, your soul, your his, that was Muse with Starlight, Sobat Fox ya. Barusan ada puter spesial buat Sobat Fox ya, mungkin lagi ngapain aja deh, terserah Sobat Fox deh ya. Tapi yang jelas kalau Sobat Fox mungkin sekarang ini ya lagi streaming, terus dengerinnya lagi di Jakarta, terus bingung ya mau liburan kemana lagi nih ke Jakarta ya. Ada event yang masih berjalan Sobat Fox, yaitu yang namanya Jakarta Fair atau Pekan Raya Jakarta Sobat Fox ya. Jangan lupa ini datang ke sana ya. Karena di sana ini sangat-sangat buka booth di Jakarta Fair 2026 Sobat Fox ya. Pastinya banyak banget promonya. Kalau Sobat Fox pengen ke sana langsung ajain, karena Jakarta Fair kayaknya sebentar lagi udah mau habis eventnya ya. Ini promonya apa aja? Yang pertama ada beli 2 minyak balur sangat-sangat klasik ukuran 100 ml, kamu bisa dapetin gratis 1 sabun kaliku-kaliku klasik. Kemudian ada beli 2 minyak balur sangat-sangat ultimate 100 ml, kamu bisa dapetin gratis 1 sabun kaliku-kaliku ultimate. Kemudian ada juga beli 3 minyak sangat-sangat klasik 100 ml, gratis 1 sabun kaliku-kaliku klasik ya. Untuk pembelian setiap weekday Sobat Fox, atau gratis 1 minyak baru sangat-sangat ultimate travel size untuk pembelian setiap weekend. Terus ada juga diskon 10.000 untuk produk terbaru, yaitu adalah minyak Gatalin. Ada juga diskon 10% untuk setiap pembelian minyak baru sangat-sangat travel size dan hampers eksklusif Sobat Fox ya. Tebus murah ada juga, terus ada banyak door prize pastinya untuk bisa kamu menangkan ya. Langsung aja datang ke booth sangat-sangat yang ada di G Expo Kemayoran Hall B3C3 lot 40 Sobat Fox ya. Ingat persediaannya ini terbatas banget dan juga eventnya udah mau berakhir ya. Alami itu ajaib, hemat itu nyata Sobat Fox. Informasi selengkapnya bisa kamu cek di Instagramnya @kutuskutusofficial dan @sangasangaofficialjakarta. Sangasanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: masih sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Wujudkan mimpimu sekarang untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polibes.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Lokasinya strategis di antara Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Babe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.
3: Weekend Morning Show.

flags ya, kalau kamu mungkin lagi naksir sama seseorang, coba katakanlah saja Sobat Fox ya. Kalau kata Andi naksir, kata Adikara katakan saja. Nggak nyambung, nyambung-nyambungin ya. Tapi yang jelas yang bikin kamu naksir abis ini Sobat Fox, bisa ada ya sesuatu atau seseorang yang mungkin bisa bikin kamu naksir ya. Apalagi ini temanya hari ini bikin kamu para ibu-ibu atau ciwi-ciwi mungkin ya, ini juga lagi naksir banget ya. Karena sebentar lagi ada obrolan sangat-sangat Sobat Fox yang dimana Anin akan menghadirkan salah satu narasumber yang kayaknya lama juga Arin gak ngobrol, terakhir kali ngobrol mungkin beberapa bulan lalu Sobat Fox ya. Terus temanya apa? Nah buat Sobat Fox yang penasaran ya, jangan kemana-mana, tentunya abis ini bakal ada obrolan sangat-sangat. So buat Sobat Fox yang pengen nimbrung juga, pengen ikutan nanya, boleh banget ya, terbuka pokoknya pertanyaannya, silahkan dikirimin di WhatsAppnya Fox Radio Jogja. Arin tunggu, nomornya ada di 0887 1881053.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Weekend lebih seru, dengerin Fox Radio Jogja. Good morning. Weekend Morning Show. Nemenin kamu dengan lagu-lagu enak. Bisa juga request atau kirim salam. Weekend Morning Show on Fox Radio Jogja. Your soul, your head.

0: 105,3 Vox Radio Jogja, your soul, your hit. Sobat Vox, seperti yang sudah dibilang tadi, kalau seperti hari biasanya ya, hari Sabtu pagi jam 9 sampai 10 nanti akan ada obrolan sanga-sanga. Dan 1 jam ke depan Ani nanti gak sendirian Sobat Vox ya, ditemani sama salah satu narasumber yang Sobat Vox seperti yang Ani spill tadi ya, udah lama gak ketemu. Tapi sebelum kita kenalan dulu Sobat Vox ya, kita Ani mau bilang kalau kemarin tanggal 3 Juli ternyata ada satu peringatan yang aku tuh kelewat sama tanggalnya ya. Kemarin adalah Hari Bebas Kantong Plastik Internasional Sobat Vox. Nih, buat yang suka banget sama isu-isu lingkungan hidup, yang selama ini belanja ya, kita sudah mengusahakan untuk pakai tas belanja sendiri ya, ini hari kemarin ya, atau mungkin hari ini nanti buat kamu yang mau belanja, ini diperingatin aja gitu. Kamu pakai aja kantong-kantong yang bisa kamu pakai. Dan ini salah satu apa ya, bentuk kepedulian kita terhadap lingkungan gitu Sobat Vox ya. Nah, tapi temanya agak berbeda ya, karena ini adalah Hari Bebas Kantong Plastik Internasional. Pastinya kita kan sudah berusaha mengurangi satu hal yang berdampak negatif pada lingkungan. Nah, kalau misalkan kita kaitkan dengan kehidupan kita Sobat Vox ya, ada gak sih yang mungkin kamu ngerasa ada satu hal yang harus kamu kurangi dalam hidup gitu? Apa aja yang mungkin akan kamu lepaskan Sobat Vox? Nah, kali ini pertanyaannya akan aku lempar dulu ke orang yang sudah ada di depan Anin, yaitu ada Mbak Dona dari Sanga-Sanga. Selamat pagi Mbak Dona. Oke, bentar aku salah naikin yang mana ya? Ini benar ya? Yang ini? Halo, selamat pagi. Kok nemu? coba tes dulu.
1: Tes. Halo.
0: Nah, ketemu Sobat Vox. Bisa keliru nih. Apa kabar Mbak Dona?
1: Alhamdulillah sehat, Mani.
0: Sehat. Oke, alhamdulillah kabarnya baik juga Mbak Dona. Hari-hari. Akhir-akhir ini sibuk apa nih kalau boleh tahu Mbak Dona? Karena kita udah lama banget enggak ketemu ya.
1: Antar jemput anak sih, walaupun libur tetap aja antar jemput anak.
0: Macan ternak ya, mama cantik antar
1: iya,
0: anak.
1: Karena kan anak punya acara liburan ke sana ke sini, tetap aja ngantar-ngantar ke sana kemari.
0: Oke. Ya, selain itu juga masih sibuk dengan sanga-sanga.
1: Iya.
0: Kemarin anniversary datang?
1: Enggak, kebetulan, tapi kemarin terakhir kan ada Zoom minggu kemarin.
0: Oh iya.
1: Nah, ada Zoom.
0: Babe juga bagi-bagi door prize itu ya.
1: Dapat, saya dapat dong.
0: Apa tuh?
1: Saya kan ikut kuis tuh, kuis Kahoot juara 1, mohon maaf.
0: Oh. Ini keren banget, dapat apa tuh kalau boleh tahu?
1: Dapat yang juara 1 dapat masker sama krim, natural krim kita.
0: Lumayan ya kan?
1: Lumayan banget.
0: Makanya ini mukanya kok bersinar sekali. Ternyata ini vibes happy-nya masih dibawa sampai sekarang.
1: Sampai karena sekarang. Kapan ya Zoom lagi gitu.
0: Halo Babe ya, Babe. Semoga Babe pendengar ya. Nah, ini Sobat Vox ya. Mbak Dona yang kayak terakhir kali kita ketemunya tuh pas lebaran ya apa ya? Pas ya kayak Ramadan gitu atau setelahnya ya. Karena saking sibuknya Mbak Dona.
1: Bahas diabetes kayaknya.
0: Iya. Oke. Nah,

0: benar-benar dia tidak bisa mudah terurai gitu.
1: Iya.
0: Harus butuh puluhan bahkan ratusan tahun.
1: Ratusan tahun. 100 sampai 500-an tahun.
0: Waduh, ini buat sobat Fox yang selama ini ya belanja mungkin tidak pernah memperhatikan kayak ya udah pengen simpelnya aja. Ngapain kita bawa-bawa tas belanja dari rumah di sana tuh dapat kantong plastik, ternyata dampaknya ini besar banget sobat Fox ya. Oke, tapi mulai ngurang-ngurangin plastik gitu enggak sih? Kalau boleh tahu sejak kapan sih? Mbak Dona dan keluarga barangkali sudah mulai mengurangi plastik.
1: Iya, kebantu dengan kampanye secara nasional itu ya. Kalau di minimarket kan udah dikurangin banget, tidak sama sekali tidak memberi kantong plastik atau pakai tapi berbayar itu kan.
0: Nah, iya benar.
1: Itu ngefek banget ternyata. Jadi wah, berbayar. Ya udah Mas, kalau cuman barang-barang kecil nggak usah pakai plastik gitu,
0: langsung cemplung aja,
1: langsung masukin tas atau masukin jok motor gitu, atau kalau ke apotek misalnya beli sesuatu vitamin kan kecil tuh, udah nggak usah pakai plastik gitu. Aku biasanya mau pakai plastik bag itu kalau yang gede, karena sekalian buat sampah, buat tempat sampah.
0: Tapi
1: kalau bisa sih tetap bawa ini nih kantong belanja sendiri dari rumah. Iya.
0: Benar. Ini biasanya sih kalau di minimarket kan memang sebenarnya enggak kerasa sih ya 500 perak gitu, 1000 perak, 2000. Tapi lama-lama juga nimbun di rumah enggak sih? Kayak Anin pun masih punya beberapa kantong resek yang udah lama banget, dari berapa tahun itu pun juga belum kepake-pake juga sekarang.
1: Iya,
0: paling
1: ternyata
0: juga buat sampah kayak gitu doang ya.
1: Buat sampah aja itu.
0: Jadi malah kayak hoarding ya, nimbun-nimbun plastik di rumah.
1: Pokoknya sekarang kalau yang terutama yang kecil-kecil itu udah nggak mau terima aku, soalnya udah nggak bisa dipakai lagi.
0: Betul. Oke sobat Fox, nih buat sobat Fox yang mungkin sampai sekarang ini masih belum apa ya, masih belum istiqomah istilahnya. Sama kadang Anin juga sih kalau kepepet kelupaan bawa kantong belanja ya kan. Nah ini bisa diperhatikan lagi, kayak Mbak Dona tadi ditaruh apa namanya di jok motor atau mungkin beli apa sih namanya kantong belanja yang bisa dilipat kecil gitu, ada
1: sering
0: banyak ya sekarang.
1: Sering dapat dari acara tote bag itu, jadi udah nggak perlu beli itu juga.
0: Benar-benar bisa ditaruh di tas atau di mana, jadi kapanpun kalau misalkan kepikiran, kadang kan kita gitu lewat supermarket nih belanja gitu, jadi udah bawa gitu sobat Fox ya. Nah ini adalah satu perubahan kecil yang bisa jadi ini berdampak besar, apalagi kalau dilakukan sama banyak orang ya kan. Nah menurut Mbak Dona nih, kenapa perubahan kecil ini bisa berdampak besar gitu?
1: Karena ini kalau kita gaungkan terus menerus, walaupun aku satu orang ini melakukan sesuatu yang kecil, tapi kalau kita gaungkan terus menerus, akhirnya banyak orang yang melakukan satu hal kecil itu.
0: Betul.
1: Dan itu ngefek banget.
0: Betul, setuju banget.
1: Iya, kita saya sempat baca sih katanya tuh orang di Indonesia tuh biasanya satu orang atau satu apa ya tadi ya, bisa menghabiskan 700 plastik atau gimana.
0: Wow. Aku
1: lupa sih satu orang atau apa, tapi angkanya tuh 700 dalam setahun. Nah, bayangkan kalau itu tuh satu hari se-Indonesia mungkin ya.
0: Satu keluarga mungkin 700 plastik dalam satu tahun. Wow, ini kayak kita kalikan aja sama berapa juta orang gitu, atau berapa ratus juta orang yang ada di Indonesia itu baru di Indonesia. Belum di luar negeri dan seluruh dunia sobat Fox ya. Ini ternyata fantastis banget angkanya sobat Fox ya. Makanya ini harus mulai dari hal kecil dulu supaya bisa jadi lebih besar lagi. Keren. Nah, tapi ternyata satu hal yang mungkin perubahan kecil tapi dampaknya besar kan tidak hanya di kantong plastik aja, tapi juga ada perubahan dalam hidup kita gitu. Misalnya kayak kebiasaan-kebiasaan kecil, entah pola makan, pola hidup dan lain sebagainya. Nah, kalau Mbak Dona sendiri, apa kebiasaan yang paling pengen ditinggalkan atau bahkan mungkin sudah ditinggalkan gitu dari seumur hidupnya Mbak Dona dan keluarga barangkali ya?
1: Di kehidupan aku ya, aku tuh dulu orangnya suka overthinking.
0: Oh, sama lagi. In this economy ya.
1: Jadi dulu ya masih kecil banget sih ya, mungkin usia sekolah atau nggak tahu sampai kuliah enggak. Jadi suka kalau ada sesuatu, misalnya masalah sama orang, lalu dibatin.

0: terus nanti skenarionya tuh berkembang di dalam kepalanya sendiri. Aduh. Nangis-nangis sendiri ya. Gak ada orang tahu percuma ya.
1: Oke.
0: Okay. Ya, terus jadi lama-lama harus menguatkan skill untuk udahlah gak usah dipikir. Kan katanya ada don't sweat the small stuff. Gitu ya, jangan gak usah lah mikirin hal-hal kecil gitu. Udah kalau gak signifikan banget, udah tinggalkan. Bodo amat gitu.
1: Kalau gak berpengaruh di hidup kita ya.
0: Kalau gak signifikan banget.
1: Oke, okay. Ini gitu. Sobat Fox ya, buat kamu yang mungkin selama ini masih suka overthinkingan. Ya. Anxiety. Sampai malam gak bisa tidur. Ini kan dampaknya ternyata banyak juga. Kayak meskipun kamu cuma mikirin gitu aja, tapi ternyata fisik kamu juga bekerja keras untuk hal itu. Ada yang sampai mungkin GERD, asam lambung.
0: Katanya gitu ya. Untung aku enggak loh.
1: Untung enggak sampai ngarah ke situ ya. Udah langsung sadar kayak aku harus merubah.
0: Gitu. Jadi menyadari, mulai nih, kepalaku udah mulai bikin skenario nih. Stop gitu.
1: Oke, okay. Titik terbesarnya sampai akhirnya sadar kayak stop deh, aku udah cukup deh kayak gini gitu.
0: Aku udah lupa karena udah agak lama ya. Yang jelas sekarang aku gini aja, fokus yang sama yang kamu mau aja gitu. Apa yang kamu fokuskan itu yang akan membesar gitu. Jadi kalau fokus ke sedih-sedihmu ya itu yang akan benar growing gitu. Tapi
1: udah
0: kesampingkan, kemudian fokusnya ke apa yang mau harus kulakukan, butuh kulakukan dan ingin kulakukan itu aja.
1: Oke, ini apalagi buat seorang ibu juga ya. Ada yang tuh
0: gak sempat.
1: Mau overthinking gitu. Ya kadang memang banyak beban-beban pikiran kita ya. Apalagi seorang istri, ibu harus ngatur rumah, ngatur keuangan, belum lagi ngatur sekolah anak segala macam.
0: Tangannya ada 8 pokoknya.
1: Tangannya ada 8, tapi sebelum overthinking itu udah alah ini harus kerjain ini dulu, harus masak dulu.
0: Jemuran udah nunggu.
1: Gak bisa kalau cuma dipikirin doang. Harus ada actionnya. Ini Sobat Fox ya, buat kamu yang selama ini overthinking, jangan lagi Sobat Fox. Kamu harus merubah kebiasaan itu. Dan itu adalah satu kebiasaan kecil yang dampaknya negatif yang memang sudah dilupakan atau sudah dibuang jauh-jauh sama Mbak Dona. Ya, aku salut banget. Buat Sobat Fox yang penasaran atau mungkin pengen nanya-nanya juga ya, selama ini mungkin kamu punya pengalaman yang sama, boleh banget Sobat Fox, silahkan langsung ke WhatsApp, aku tunggu. Abis ini ada satu iklan yang harus keputar. Sobat Fox, WhatsAppnya ada di mana? Ada di 0887-188-1053.
2: Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
4: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Libur sekolah telah tiba, saatnya menyambut momen yang paling dinantikan untuk bermain, belajar hal baru sekaligus menghabiskan waktu berkualitas bersama keluarga di Grand Hotel by Ambarukmo. Nikmati school holiday

0: dan terhubung langsung dengan Plaza Ambarukmo. Tunggu apa lagi? Reservasi sekarang juga di nomor 0811-850-088 atau kunjungi website resmi di www.gramhotel.com. Gram Hotel by Ambarukmo, Jalan Laksda Adi Sucipto nomor 82, Yogyakarta.
1: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur sanga-sanga.
0: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal linu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-Sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal. Weekend Morning Show.

0: Barusan tadi ada lagunya Reddy Pandugo dengan sebuah kisah klasik Sobat Fox. Tapi kalau kita punyanya sangat-sangat klasik.
1: Masuk.
0: Cakep. Nah, ngomongin soal sangat-sangat, pastinya ini kan salah satu bentuk apa ya? Suatu hal kecil ya kan yang bisa merubah hidup kita juga. Bisa dibilang kayak gitu ya. Mm-mm. Kayak dulu tuh sebelum Anin kenal sama sangat-sangat tuh aku tuh sering yang pegel-pegel gitu. Tapi sekarang sejak rutin baluran yang namanya pegel-pegel terus tidur gampang kebangun tuh udah hilang loh. Aku tanpa sadar tuh udah melewati hal itu loh Sobat Fox ya. Nah, tapi kalau ngomongin soal minyak belur sangat-sangat sendiri atau mungkin produk sangat-sangat lainnya gitu, hal apa yang berubah yang paling Mbak Dona rasakan gitu?
1: Ini ya, kecemasan berkurang karena iya, karena dengan satu produk minyak balur itu mau ngapa-ngapain kayak udah ngerasa safe gitu loh. Kayak kemarin nih aku kena setrika nih.
0: Iya tuh ketara banget.
1: Iya, kena setrika nyos gitu dan cukup nyos. Terus langsung ambil si ulti, sangat-sangat yang ulti langsung sukuk oles. Udah tenang aja, nggak ada cara melepuh, nggak ada cara sakit-sakit yang lama gitu. Terus udah nih tinggal bekasnya ini ya. Nanti kan lama-lama mengelupas
0: udah,
1: kan.
0: Udah kering itu. Udah kelihatan kering. Itu baru sehari berarti?
1: Ini udah beberapa hari sih.
0: Udah beberapa hari, tapi begitu langsung diolesin langsung kering pada saat itu juga ya.
1: Habis diolesin terus langsung tenang gitu. Kayak enggak terus sakit-sakit kayak gitu enggak.
0: Sama lagi aku mau ngadu juga. Aku ini, tapi ini panci.
1: Panci.
0: Biasalah, angetin MPASI anak ya kan. Terus langsung nyos sama nyosnya. Cuman bedanya Mbak Dona kan setrika, saya panci kukusan Sobat Fox. Baru ingat lagi, oh iya aku juga punya lagi. Terus langsung pakai itu tadi, sangat-sangat ultimate.
1: Gitu, sama, langsung, ultimate juga.
0: Awalnya kan merah-merah gitu kan. Nah langsung aku balurin, udah perihnya hilang. Terus rada dingin-dingin semeriwing gitu kan. Langsung kering saat itu juga. Emang keren banget ini racikan Babe ya. Aduh Babe ini kalau ngeracik sesuatu gak pernah kaleng-kaleng nih. Okay. Ini termasuk apa ya, bisa dibilang P3K ya. Harus banget ada di rumah gitu. Termasuk produk-produk lainnya juga kayak skincare dan lain sebagainya. Tapi kalau ngomongin soal self care atau merawat diri, kadang kan seorang perempuan tuh lebih detail ya soal perawatan dan lain sebagainya gitu. Mbak Dona nih termasuk orang yang konsisten merawat diri gitu gak sih? Setiap harinya gitu.
1: Harus ya, mau gak mau sih ku pikir minimal banget itu kayak mandi itu gak bisa di skip, susah di skip gitu. Karena kalau udah seharian kerja, oh ya kerja di rumah ya, ataupun antar jemput anak keluar masuk di luar rumah atau di dalam rumah, pasti endingnya terus aku seringnya mandi malam emang. Jadi setelah semuanya beres kan anak juga masih antar jemput ngaji sampai maghrib, habis maghrib, nah itu baru udah sampai rumah, baru udah aku mandi, kan udah nggak keluar rumah lagi, habis mandi baluran, aduh enaknya.
0: Rasanya habis itu ngapain lagi ya. Kayak percuma aja. Ya kan biasanya kan ibu-ibu tuh harus nunggu sampai selesai semuanya baru mandi. Kadang tuh aku sampai tengah malam jam 10 gitu loh Mbak, selesai masak, makan apa MPASI buat besok pagi, selesai ngapain lipet-lipet baju lah gitu macam. Nah, itu tuh poinnya yang paling enak adalah mandi habis itu baluran. Oke, ini enggak bisa di-skip banget ya, pokoknya mandi wajib. Tim yang mandinya sehari 2 kali apa sekali aja nih?
1: Yang penting ya kadang dua kali kalau nggak sempat. Yang penting malamnya itu deh.
0: Yang penting malamnya
1: sebelum tidurnya itu deh.
0: Sama-sama. Aku juga tim tipikal orang yang kalau mau ke kasur ya, kalau mau tidur itu harus dalam keadaan bersih gitu. Meskipun besoknya nggak mandi.
1: Nah, kadang-kadang rahasia.
0: Cuma ya kan, cuman gosok gigi, cuci muka doang. Yang penting wangi, udah.
1: Serat-serat ya kan.
0: Serat-serat, udah. Oke, ini yang nggak bisa di skip banget adalah mandi gitu. Tapi ada nggak kebiasaan-kebiasaan lain yang nggak bisa di skip? Termasuk baluran sangat-sangat pasti ya kan nggak bisa di skip ya setiap hari ya. Ada nggak sih kayak pakai skincare, maskeran dan lain sebagainya? Tadi kan habis dapat masker tuh.
1: Oh iya, aku pakai ini yang rutin itu pakai tanamilah tanahmu.
0: Oke. Okay.
1: Yang ultimate buat itu tadi habis mandi malam sebelum tidur. Jadi aku makainya malam.
0: Oh oke.
1: Okay. Taruh di tangan dikit aja, udah. Terutama di sebelah sini, sini. Udah sih itu sebisa mungkin sih enggak. Kecuali kalau lupa ya, namanya lupa, udah ketiduran ya sudahlah.
0: Udah capek ya.
1: Biasanya kan habis mandi, habis cuci muka kan agak kering gitu kan, pengen dilembapin.
0: Bener. Pakailah
1: tanamilah tanamu yang ultimate.
0: Oke, berarti ini enggak perlu dibilas ya? Atau
1: kalau itu gimana? Kan dipakai semalaman. Baru besok paginya mandi, cuci muka, itulah membersihkan wajahnya itu.
0: Oke, Sobat Fox ya, berarti ini aman banget, gak usah dibilas ya. Meskipun ini adalah bahannya dari minyak ya, kayak oil kan, tanamilah tanahmu. Tapi gimana nih, lengket di kulit atau gimana yang dirasain? Atau langsung meresap aja gitu, Mbak?
1: Makanya sedikit jadinya langsung meresap aja.
0: Oh, gak perlu sebanyak kita baluran minyak sama-sama
1: beda.
0: Ya?
1: Oh, beda, jadi itu satu botol bisa gak tahu berapa bulan itu yang tanamilah tanahmu itu.
0: Berarti harganya meskipun bisa dibilang pricey ya, kayak 200 ribuan kan. Tapi ternyata ini bisa lama makainya dan awet banget.
1: Iya, lebih dari 1 bulan, bisa 2 atau 3 bulan bisa.
0: Anin tuh masih pakai tanamilah tanahmu, bahkan masih yang kemasan lama yang merek Tanami.
1: Iya.
0: Kan dulu itu kan.
1: Keren banget itu, tambah lama tambah akhir.
0: Iya.
1: Tambah yes.
0: Iya kan, wanginya tuh kayak ada wangi-wangi zaitunnya gitu. Dan minyak zaitun kan atau olive oil tuh kan emang bagus banget untuk kulit ya. Jadi memang bisa melembabkan juga, menghaluskan juga Sobat Fox. Dan aku pakainya tuh bahkan seluruh tubuh kayak. Buat lotion ya kan. Ini enak banget Sobat Fox, jadinya bangun-bangun langsung merasa menjadi Sofia Lajuba. Kalau Mbak Dona merasa menjadi
1: istrinya suamiku sih.
0: Oke, Sobat Fox ya. Berarti ini tiap malam ya, nggak bisa di skip kecuali kalau lupa ya. Minyak tanamilah tanamu dipakai di area wajah boleh banget Sobat Fox ya. Berarti bisa makin combo nih kalau pakai apa namanya krimnya ya?
1: Krim natural cream.
0: Oke. Okay. Selain itu ada apa lagi nih produk yang konsisten Mbak Dona pakai? Dari sangat-sangat pastinya ya, sampai sekarang ini gitu. Selain minyak balur sangat-sangat, tadi udah, terus tanamilah tanahmu juga pakai setiap hari.
1: Kalau yang minyak balur tadi, yang rutin di rumah pakai yang klasik. Nah, cuman yang aku kan beli yang kecil tuh, yang travel size, yang balur ultimate. Nah itu selalu ada di tas aku kemana-mana.
0: Oke, nggak tahu kan kita ya di jalan entah kenapa lah. Apa namanya anak, apalagi punya anak kecil ya. Anak kecil jatuh lah apa segala macam, biar biar aman, biar tenang, selalu ada di tas. Oke, apalagi sekarang ada travel size-nya ya.
1: Nah itu, sangat memudahkan itu.
0: Sangat memudahkan sekali, jadi kecil. Kalau Sobat Fox pengen, biasanya kan ibu-ibu kan pengen keluar cantik pakai tas kecil gitu. Jalan-jalan cantik, tetap bisa bawa sangat-sangatnya Sobat Fox. Berarti satu rumah pakai semuanya ya?
1: Pakai.
0: Anak-anak juga pakai, aman ya? Oke, ini buat Sobat Fox yang selama ini boleh gak sih buat anak kecil gitu, aku punya bayi di rumah, aman gak ya?
1: Masih ada yang nanya kayak gitu ya? Oh, belum tahu ya?
0: Belum tahu.
1: Bisa untuk segala usia ya guys.
0: Oke, aman ya guys. Karena ini bahannya memang natural, 100% herbal, jadinya aman dipakai untuk segala usia. Termasuk Anin, anaknya dari newborn, kalau pijet bayi ke bidan gitu, aku selalu mintanya Mbak, pakai minyak yang aku bawa sendiri gitu. Bahkan responnya mereka tuh bidan-bidan yang pernah mijit anak Anin tuh kayak, oh enak juga ya dipakainya buat mijit gitu. Maksudnya langsung meresap gitu, gak lengket di tangan dan sebagainya. Kalau anak badannya sendiri pakai sanga-sanga ini dari kapan nih?
1: Aku kebetulan kan tahu sanga-sanga tuh baru dari zaman kutus-kutus 2019.
0: Oh oke, okay. Ih lama juga.
1: Itu anakku yang kecil usia 1 tahun berarti.
0: Oh, ini ya si halo.
1: Lanang, si Lanang.
0: Si Lanang ya. Sekarang usianya
1: 8 tahun.
0: 8 tahun. Wow, sudah 7 tahun yang lalu.
1: Oh iya,
0: sampai
1: merasa
0: sekarang.
1: Loh. Udah 7 tahun ya ternyata.
0: Jadi melo. Udah 7 tahun konsisten dari bayi banget ya, dari kecil. Pakai minyak balur sanga-sanga. Oke, yang klasik ya dulu kan.
1: Ya, dulu kan kutus-kutus.
0: Kalau sekarang namanya sanga-sanga yang klasik, Sobat Fox. Tuh ya, terbukti anaknya sudah menjadi anak ceria. Tumbuh semakin dewasa. Sebentar lagi menginjak usia remaja.
1: Waduh,
0: ya.
1: Jangan buru-buru.
0: Masnya yang udah remaja ya.
1: Iya, masnya udah remaja kakaknya.
0: Oh, nah biasanya tuh anak-anak remaja tuh sering karena kan usia-usia puber ya. Males pakai gini-ginian gitu. Sekarang ini masih konsisten gak sih baluran sanga-sanga gitu meskipun usianya sudah?
1: Memang lebih sering yang kecil ya.
0: Oke.
1: Yang kecil. Kalau dulu 2019 kakaknya berarti umur 8 tahun. Ya dulu sih, dulu agak-agak sering dibalur. Tapi sekarang udah lebih jarang, lebih sering sih babe. Enaknya sama bapak ya.
0: Kadang kan soalnya semakin gede kan kayak rutinitasnya semakin banyak. Jadinya kayak kelupaan, gak sempat. Terus pulang-pulang capek langsung tidur gitu.
1: Udah gitu. Aduh, sabar. Nyam aja.
0: Kadang memang kayak gitu remaja dulu saya soalnya yang mengalaminya. Kalau sama bapak ibu gengsi banget.
1: Gitu ya.
0: Oke, Sobat Fox ya, nanti kita akan ngobrol lagi ya masih seputar produk-produk dari sanga-sanga dan lain sebagainya. So buat Sobat Fox yang pengen nanya-nanya juga seputar produk atau apalah ya, mungkin join reseller dan lain sebagainya, boleh silakan kirimkan aja langsung di WhatsAppnya Fox Radio Jogja. Nih tunggu di 0887188053.
2: Program reward umroh sanga-sanga, informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Kapanpun, dimanapun, dengerin Fox Radio Jogja di Noise. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
4: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
4: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Weekend Morning Show.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hit Sobat Fox. Tadi barusan aku puterin satu lagu dari Z with Stay the Night. Tadi requestan dari Mas Zakit dan Pasar. Hai. Udah diputerin ya. Sorry ya, aku lupa menyapa. Tadi udah asik sendirian di sini. Enggak sendirian, Deng. Berdua sama Mbak Dona Sobat Fox ya. Mbak, sebagai seorang ibu, ini kalau ngomongin sanga-sanga kayaknya ini helpful banget ya untuk seorang ibu ya. Apalagi kalau pas lagi keadaan darurat kayak misalkan tadi anak jatuh dan lain sebagainya. P3K-nya cuma satu, ya itu aja gitu loh, dibawa kemana-mana. Nah tapi apa aja sih sebenarnya produk yang mungkin bisa Mbak Dona rekomendasikan untuk seorang ibu gitu? Mau minyak melurnya atau apa gitu? Atau mungkin ada yang lain gitu? Boleh monggo.
1: Ya yang pertama tentunya minyak balurnya ya.
0: Oke. Minyak balur sangat-sangat pasti ya.
1: Buat after ngapa-ngapain, udah istirahat pakai itu biar besoknya bisa press lagi. Bisa uprek lagi di rumah ataupun di luar.
0: Ini. Ini penting banget ya biar enggak capek-capek. Oke. Satu, minyak balur sangat-sangat pasti.
1: Yang kedua, udah pada tahu belum ya kalau kita ada yang baru namanya minyak Gatalin?
0: Ah iya, benar ada minyak sanga-sanga Gatalin ya.
1: Sanga-sanga Gatalin yang baru launching bulan awal Juni kemarin. Itu kalau lagi punya gatal-gatal enak banget tuh buat meredakan rasa gatalnya.
0: Oke. Kemarin Anin juga nyoba nih di sini ya, kan udah ada kan. Itu emang rasanya dinginnya gitu ya.
1: Semriwing
0: banget Sobat Fox ya.
1: Cobain deh.
0: Oke, itu ini bisa meredakan gatal-gatal. Nah, gatal kan sebenarnya jenisnya ada banyak banget. Ada yang mungkin gatal karena gatal ringan ya, kayak gigitan serangga lah atau digigit apa kutu lah segala macam gitu. Nah, ini gatal yang bisa diredakan, gatal ini gatal yang seperti apa gitu, Mbak?
1: Kalau yang aku pernah, apa sih yang punya sakit gatal yang enggak bisa hilang-hilang itu loh. Itu kan gatalnya, rasa gatalnya kan mengganggu ya.
0: Iya.
1: Itu ada yang sempat kasih testimoni, "Oh iya nih anakku sekarang udah enggak terlalu garuk-garuk gitu."
0: Oke.
1: Kan lumayan tuh, enggak jadi enggak. Kalau enggak digaru-garu kan mungkin jadi tambah luka, tambah gitu ya.
0: Lecet ya. Oke. Ini bisa mengurangi rasa gatal berarti karena kandungannya tadi ada nyes-nyesnya ya.
1: Min-minnya keluarga min lah, enggak tahu.
0: Ada
1: apa.
0: Min-nya ya. Nah, ini bisa membantu untuk meredakan gatal-gatal Sobat Fox. Kemarin Ani juga tuh ada di apa namanya daerah ini atas lutut ya, paha sini.
1: Oh.
0: Itu kayak digigit apa, entah serangga atau apa. Awet banget bentolnya.
1: Betah
0: sebel
1: banget.
0: Sebel kan kalau kayak gitu. Nah ini agak reda juga karena Anin pakein minyak gatalin itu tadi Sobat Fox ya. Ini Sobat Fox ya mungkin sama punya keluhan atau masalah gatal-gatal bisa menggunakan sanga-sanga gatalin. Tapi tadi di off air kata Mbak Dona kalau gatalin ini lebih ke meredakan rasa gatalnya. Oke.
1: Biar gak keganggu misalnya lagi tidur kan, biar tidurnya bisa lebih berkualitas, jadi berkurang ini dikurangi rasa gatalnya pakai minyak Gatalin.
0: Oke.
1: Tidurnya lebih pulas.
0: Oke. Kalau lebih combo lagi nih, ini baiknya pakai produk apa aja nih? Kalau misalkan gatalnya bener-bener parah ya, kayak alergi lah, biduran dan lain sebagainya gitu, Mbak.
1: Iya, kombonya pakainya tanamilah tanahmu yang klasik.
0: Yang klasik.
1: Kemarin diskusi ngobrol sama Babe waktu Zoom itu, penjelasannya Babe begitu, jadi dikombo gitu.
0: Oh, dibarengin atau gimana nih, Mbak?
1: Gantian
0: ya. Mungkin sekarang pakein Gatalin dulu. Nanti kalau udah gatalnya agak mereda, baru olesin,
1: kasih yang tanamilah tanahmu
0: klasik. Ini diolesinnya ada waktu-waktu tertentu atau sesering mungkin aja atau gimana?
1: Kalau yang Gatalin, sanga-sanga Gatalin itu hanya ketika terasa gatal saja.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Oke.
1: Tapi kalau yang tanamilah tanahmu itu bisa setelah mandi kan, kondisi kulit lagi bersih tuh. Bisa dikasih oles.
0: Oke, Sobat Fox, ini buat Sobat Fox yang mungkin gatal-gatal terus, kadang tuh gatal kan suka berbekas juga ya, kayak terus jadi, mohon maaf, jadi koreng gitu, kering. Nah, ini jadinya combo nih, kulitnya masalah kulitnya bisa teratasi, gatalnya juga rasanya udah mereda pakai Gatalin. Terus kulitnya teratasi dengan si tanamilah tanahmu ini tadi yang klasik. Sobat Fox ya, kalau gatal sekarang udah gak perlu cari produk-produk lain. Pokoknya sangat-sangat semua solusi ada, mulai dari apa namanya, kesehatan dari dalam terbantu pakai sangat-sangat klasik atau sangat-sangat ultimate, gatal-gatal ada gatalin, terus pengen glowing, pengen cerah, pengen lembab, kulitnya sehat, ada yang namanya minyak tanamila tanamu dan juga rangkaian skincare lain.
1: Iya.
0: Oke. Selain itu sabun-sabun, ada yang Mbak Dona pakai atau mungkin rekomendasikan nih kalian untuk ibu-ibu? Kadang kan kita suka nganter anak, apalagi sekarang terik banget, panas ya kan.
1: Aduh.
0: Ada yang punya permasalahan entah keringat, bau badan dan lain sebagainya. Nah, monggo nih Mbak Dona.
1: Pakai yang itu ya, kaliku-kaliku.
0: Kaliku-kaliku, oke. Okay.
1: Itu buat nyegerin, nge-refreshing.
0: Oke.
1: Refreshing badan gitu.
0: Oke, sobat Fox pakai sabun kaliku-kaliku ya. Ini kalau kemarin kata reseller lain juga, kaliku-kaliku bisa mengatasi yang biasanya tuh punya keringat berlebih, terus bau badan dan lain sebagainya, katanya ini bisa cukup mengatasi. Ini tapi harus konsisten.
1: Iya, ya harus kan? Pakai terus ya.
0: Harus pakai terus sobat Fox. Nah, ini ada enggak sih testimoni dari pelanggan gitu yang mungkin selama ini masih Mbak Dona ingat gitu, membekas gitu.
1: Yang paling sekarang yang lebih
0: banget gitu.
1: Banyak beli yang balur sih ya.
0: Balur ya,
1: minyak balur sangat-sangat ya. Minyak balurnya yang masih sering beli.
0: Oke, ada enggak sih testimoni yang paling Mbak Dona ingat dari minyak balur gitu, minyak balur sangat-sangat kayak wah, ternyata bisa keren gitu ya minyak ini ya gitu.
1: Ini ibuku sendiri dia.
0: Oke. Okay.
1: Lama kan, ini lebih pakai minyak ini gitu. Kalau dia lama, biarin. Terus suatu hari akhirnya dia mau nyobain.
0: Oke. Okay.
1: Di telapak kaki, di punggung. Terus dia bobonya enak banget, pulas banget sampai kesiangan.
0: Oh, sebenarnya aku tahu sebenarnya side effect-nya atau dampak negatifnya mungkin dari sangat-sangat satu.
1: Hati-hati
0: kamu bangunnya telat atau kesiangan.
1: Iya, saking pulesnya.
0: Itu aja kayak dampak negatifnya ya. Oke. Okay. Ini bagi yang kerja-kerja aja ya. Hati-hati nih, tidurnya pules. Oke. Okay. Bisa bangunnya sampai kesiangan karena tidurnya saking pules. Oke. Okay. Apakah sebelumnya memang punya permasalahan sama ini ya, gangguan susah tidur dan lain sebagainya gitu?
1: Nggak terlalu, cuman biasanya kan bangunnya pagi banget gitu. Cuman waktu tuh nyoba, lah dek, aku bangunnya jadi kesiangan katanya.
0: Gara-gara ini nih. Terus gimana, kapok? Enggak lah, dipakai aja terus.
1: Iya, pakai terus.
0: Unik banget sobat Fox nih, buat sobat Fox yang selama ini mungkin ngalamin yang namanya insomnia gitu atau gangguan susah tidur yang sampai tengah malam belum merem-merem juga dan lain sebagainya, ini bisa dibantu supaya lebih rileks lagi, terus lebih apa ya, bisa yang namanya deep sleep gitu ya, tidur nyenyak sampai pagi bangun berasa badannya enteng dan enakan, ini pakai minyak balur sangat-sangat.
1: Betul.
0: Kalau malam sebelum tidur enakan sangat-sangat klasik atau ultimate Mbak?
1: Yang klasik.
0: Klasik ya. Oke. Karena aromanya lebih apa ya?
1: Calming.
0: Rempah-rempah lebih calming, benar-benar. Kalau pengen yang pagi-pagi bangun fresh, pakai aroma yang lebih enak atau lebih flowery gitu ya. Pakainya yang ultimate.
1: Nah, yeah.
0: Ini
1: bikin
0: kombo
1: semangat.
0: Bikin semangat.
1: Boosting mood.
0: Boosting mood banget sobat Fox ya. Ini jangan lupa nih buat enggak cuma ibu-ibu aja kayaknya, satu rumah harus pakai semuanya. Anak-anak ya, terus bapak-bapak ini penting banget ya kan, para pencari cuan.
1: Iya, ini sponsor utama.
0: Sponsor utama memang. Ini harus jaga kesehatan, jaga badan, pakai minyak balur sangat-sangat setiap hari ya. Nah, mungkin buat sobat Fox yang selama ini bingung nyari minyak balur sangat-sangat yang asli di mana gitu, terus produk-produk baru kan mungkin di toko-toko atau di tempat lain kan masih belum banyak ketersediaannya atau harus PO. Nah, ini bisa sobat Fox dapetin ke Mbak Dona. Silahkan monggo Mbak Dona. Kalau misalkan sobat Fox pengen tahu kontaknya Mbak Dona atau sosial medianya, bisa menghubungi kemana nih?
1: Bisa WA aja ya ke nomor aku, nomor WA aku di 0818-0260-9625.
0: Oke, boleh diulangin sekali lagi?
1: Sekali lagi di 0818-0260-9625.
0: Oke, ini silahkan menghubungi Mbak Dona Agnesia.
1: Dona Amnesia ya? Soalnya pelupa aku.
0: Bisa kirim kemana aja, diambil di rumah juga bisa ya, di sekitaran
1: bisa
0: DIY atau luar kota juga boleh.
1: Ya, se-Indonesia boleh.
0: Se-Indonesia Raya boleh banget Sobat Fox ya. Terus kalau sosial medianya ada mungkin yang pengen, barangkali Sobat Fox pengen apa
1: di
0: namanya?
1: Di Sanga-Sanga Jogja Ori.
0: Sanga-Sanga Jogja Ori di Facebook, Instagram.
1: Di Instagram.
0: Di Instagram Sobat Fox ya. Silakan kalau misalkan pengen DM-DM dulu atau tadi langsung WhatsApp aja nanya-nanya seputar Sanga-Sanga boleh banget Sobat Fox ya. Terakhir Mbak Dona sebelum ditutup enggak tuh?
1: Pintu.
0: Apa yang pengen disampaikan ke Sobat Fox semuanya mungkin?
1: Balik lagi ke plastik tadi ya. Mm-hmm. Kita mulai dari, mari kita dari diri sendiri dulu.
0: Yes.
1: Langkah kecil kita pasti berarti. Mm-hmm. Plastik-plastik kurangi penggunaannya. Mm-hmm. Kalau bisa bawa kantong belanja kemana-mana, bawa tumbler sendiri. Kemudian mm-hmm. kalau udah terlanjur punya plastik, dipilah-pilah, serahkan mm-hmm. kepada yang berwenang ya. Entah rongsok, entah
0: petugas. Sekarang banyak kok kayak gitu ya.
1: Dan jangan dibakar, mm-hmm. jangan dipendam.
0: Nah itu dia Sobat Fox ya.
1: Jangan lupa balur Sanga-Sanga tiap hari, biar tetap sehat.
0: Biar tetap sehat Sobat Fox ya. Jadi lingkungan sehat, diri kita juga harus ikutan sehat.
1: Iya betul.
0: Oke, terima kasih banyak Mbak Dona. Udah mau ngobrol-ngobrol hari Sabtu ya. Next kita ketemu lagi, kita ngobrolin yang lainnya. Dan juga terima kasih buat Sobat Fox yang udah nemenin Anin juga selama 3 jam dari tadi jam 7 pagi Sobat Fox. Waktu Anin pamit, sekali lagi happy weekend ya. Semoga weekend kali ini menyenangkan. Anin pamit, dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Bye.
1: Bye.

Selamat datang di istimewanya Jogja. Berbagai cita rasa makanan bisa dengan mudah kita temui di kota Jogja tercinta. Salah satu makanan tersebut adalah mangut lele. Mangut lele adalah sebuah hidangan yang banyak kita temui di daerah Bantul. Menyajikan ikan lele asap yang dimasak dengan kuah santan pedas yang diberi daun kemangi untuk memperkaya cita rasa. Dan tidak lupa, teknik masaknya yang harus menggunakan tungku kayu bakar sebagai kunci utama dalam pembuatan mangut lele. Menurut sejarah, resep mangut lele tidak diketahui masyarakat biasa. Karena zaman dahulu, mangut lele hanya disajikan sebagai hidangan utama bagi raja-raja keraton. Meskipun pada awalnya resep mangut lele tidak diketahui, namun pada akhirnya Sri Sultan Hamengkubuwono VII membongkar resep rahasia kelezatan mangut lele khas keraton tersebut ke masyarakatnya. Mungkin saking enaknya bisa kali ya habis makan mangut lele, terus kita jadi mangguk-mangguk alias mantuk-mantuk karena enak banget. Fox Radio.

kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: si sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus-Kutus Herbal, kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus-Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, Sanga-Sanga Klasik 170.000 dan Sanga-Sanga Ultimate 230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus-Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto Established 2013.
2: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh, agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang, dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
0: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik, membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
2: Sanga-Sanga memang inspirasiku.
0: Program Reward Umroh Sanga-Sanga, informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Masih di program Istimewanya Jogja. Sekarang kita menuju ke Panggung Krapya. Panggung Krapya adalah bangunan yang usianya hampir 250 tahun. Dikenal sebagai tempat berburu raja-raja dari Kasultanan Yogyakarta. Berdiri di wilayah yang dulu dikenal dengan nama Hutan Krapya, tempat putra Panembahan Senopati wafat. Panggung Krapya termasuk bangunan yang terletak di poros imajiner kota Jogja yang menghubungkan Gunung Merapi, Tugu Jogja, Kraton Jogja, Panggung Krapya, dan Laut Selatan. Poros Panggung Krapya sampai Kraton menggambarkan perjalanan manusia dari lahir sampai dewasa. Sementara itu di wilayah sekitar Panggung Krapya melambangkan kehidupan manusia saat masih dalam kandungan. Dan ini ditandai dengan adanya Kampung Mijen di sebelah utara Panggung Krapya sebagai lambang benih manusia. Panggung Krapya, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah istimewanya Jogja.
2: Fox 105.3 FM.

Tahu kan kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu minyak balur sanga-sanga ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.

0: Sanga sing ada lawan.
1: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur Sanga-Sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur Sanga-Sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur Sanga-Sanga klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sanga Sian serta mitra resmi kami Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga sing ada lawan.

0: Selamat datang di istimewanya Jogja.
1: Yuk sekarang kita belajar tentang Gunung Merapi di Museum Gunung Merapi. Museum Gunung Merapi merupakan kerjasama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Provinsi DIY, dan Pemerintah Kabupaten Sleman yang diresmikan pada 1 Oktober 2009. Museum Gunung Merapi atau MGM ini merupakan geowisata yang dibuat untuk menceritakan gunung api yang ada, khususnya Gunung Merapi. Di museum ini kita bisa mengamati berbagai tipe gunung api dan letusannya di dunia melalui yang namanya panel museum. Selain itu, artefak dari letusan Merapi yang sempat meletus di tahun 2006 berupa bangkai sepeda motor, alat-alat rumah tangga, serta foto-foto erupsi di tahun 2010 dapat disaksikan melengkapi foto-foto erupsi berbagai gunung api di Chili, Italia, Hawaii, USA, dan juga lain sebagainya.
2: Fox Radio, Jogja.

0: sanga, sing ada lawan. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta. Rasakan pengalaman olahraga sambil menikmati sunset syahdu dengan latar kemegahan Prambanan di Amaranta Sunset Trail Walk. Jalan santai sejauh 5 km menyusuri indahnya wilayah Prambanan. Sabtu 18 Juli jam 3:30 sore langsung dari Sky Garden Amaranta Prambanan Yogyakarta. Tiket reguler Rp360.000 per orang, sudah termasuk eksklusif jersey, eksklusif t-shirt, goodie bag, medali, meals box, hingga menikmati keseruan night entertainment dan kesempatan bawa pulang door prize menarik. Atau nikmati bundling stay package cuma Rp1.950.000 per malam. Menginap di Premier Balcony Room, dapat 2 tiket Amaranta Trail Walk lengkap dengan semua benefitnya. Langsung hubungi WhatsApp di 0822-4293-3854. Intip juga keseruannya di Instagram @amarantaprambananyogyakarta.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat? Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
1: Fox Radio.

0: Selamat datang di istimewanya Jogja. Berbagai cita rasa makanan bisa dengan mudah kita temui di kota Jogja tercinta. Salah satu makanan tersebut adalah mangut lele. Mangut lele adalah sebuah hidangan yang banyak kita temui di daerah Bantul. Menyajikan ikan lele asap yang dimasak dengan kuah santan pedas yang diberi daun kemangi untuk memperkaya cita rasa. Dan tidak lupa, teknik masaknya yang harus menggunakan tungku kayu bakar sebagai kunci utama dalam pembuatan mangut lele. Menurut sejarah, resep mangut lele tidak diketahui masyarakat biasa karena zaman dahulu mangut lele hanya disajikan sebagai hidangan utama bagi raja-raja keraton. Meskipun pada awalnya resep mangut lele tidak diketahui, namun pada akhirnya Sri Sultan Hamengkubuwono VII membongkar resep rahasia kelezatan mangut lele khas keraton tersebut ke masyarakatnya. Mungkin saking enaknya bisa kali ya habis makan mangut lele terus kita jadi mangguk-mangguk alias mantuk-mantuk karena enak banget.
1: Your soul, your head.

0: Sanga sing ada lawan.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan

3, langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819 9991977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin.

0: tumbuh bareng kami.
1: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.

0: Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur sanga-sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur sanga-sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami, atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru sanga-sanga travel size.
2: Wujudkan mimpimu sekarang untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polibes.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165, Salatiga. Lokasinya strategis di antara Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Babe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.

0: Istimewanya Jogja.
1: Ketemu lagi di program Istimewanya Jogja. Nah, sekarang kita mencicipi sajian belut goreng. Belut yang biasanya ditemui di sawah atau di kali, ternyata juga bisa dikonsumsi sebagai panganan renyah loh. Salah satunya yaitu keripik belut. Kalau sudah dipajang di etalase-etalase makanan toko, barangkali kita menganggap prosesnya tidak susah. Padahal untuk mencari belutnya saja sudah susahnya setengah mati. Sementara proses pengolahannya, belut tinggal diberi tepung bumbu dan digoreng. Nah, keripik belut mudah diperoleh di wilayah Godean. Tinggal milih, mau belut yang digoreng kering atau yang dilapisi tepung. Dan belut goreng ini adalah makanan yang kaya protein loh, dengan rasanya yang gurih, enak dan renyah. Keripik belut banyak dijual di pasar Godean dari pagi sampai malam. Jadi jangan khawatir kalau mau ke sana. Keripik belut ini juga cocok sebagai camilan, lauk pauk, atau juga buat oleh-oleh. Belut goreng, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah istimewanya Jogja.

Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.

0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Banyak tujuan ketika berlibur ke Yogyakarta. Mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Tapi untuk tujuan staycation-nya hanya satu. Diklaimi Huis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klaimi Huis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klaimi Huis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau bisa juga klik website di www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @claimihuis_. Claimihuis Yogyakarta is a part of Sanga-Sanga Hospitality.

Tahu kan kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu, minyak balur sanga-sanga ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.

0: saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun tanamilah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit. Membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga sabun kaliku-kaliku ultimate. Membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga sabun tanamilah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: scared, and they'll rat on you. The family niggas will rat on you. That's why we gotta be prepared to take whoever out.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: Waduh, lemes amat. Semangat dong runningnya.
1: Duh, gimana mau semangat coba? Lagi pusing, belum dapat kampus aku, gara-gara UTBK kemarin gagal. Duh, takut banget, gak kuliah tahun ini.
0: Stop galau. Langsung gas ke UKDW Jogja aja. Kampus terakreditasi unggul di kawasan Heritage Jogja. Sekarang lagi buka jalur UTBK, SKL, dan prestasi.
1: Hah, serius? Emang apa untungnya sih lewat jalur UTBK?
0: Banyak. Free biaya pendaftaran, potongan uang gedung hingga 35%, dan beasiswa hingga 100%. Khusus fakultas kedokteran, ada cashback hingga 35 juta rupiah.
1: Wah, mantap. Tapi jurusannya lengkap kan?
0: Lengkap dong. UKDW punya 7 fakultas pilihan. Kedokteran, bioteknologi, arsitektur dan desain, teologi, teknologi informasi, bisnis, kependidikan dan humaniora, plus prodi baru, teknologi pangan.
1: Oke, fix. Daftarnya kemana nih?
0: Langsung ke kantor marketing UKDW di Gedung Agape lantai 1, online via pmb.ukdw.ac.id atau kepoin Instagramnya juga, @pmbukdwjogja. Buruan daftar. UKDW Jogja, UKDW seru.
2: Lagi liatin apa sih, Dis?
3: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
2: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
3: Oh, gitu ya? Eh, by the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
2: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
3: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
2: Sanga-sanga, singa ada lawan.
4: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat. Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-sanga. Produk baru Sanga-sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera sanga-sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
5: Is that India? What happened to her hair?

0: sanga, sing ada lawan.
1: Pengen ngerasain internet super cepat hingga 100 MB per second? Mau nonton tayangan-tayangan terbaik? Dan komunikasi telepon rumah yang jernih? Semuanya ada di IndiHome. Aktifkan juga add-on hybrid box tambahan agar nonton TV jadi lebih leluasa. Bisa mengakses wifi.id di seluruh Indonesia, teleponan lebih seru dengan smartphone melalui moving phone, dan masih banyak lagi. Terus yang lebih seru lagi nih, kalau misalnya kamu mau berlangganan IndiHome, mengaktifkan add-on, mengecek dan membayar tagihan, atau melaporkan gangguan, sekarang mudah banget. Bisa melalui aplikasi My IndiHome. Daftar IndiHome sekarang. Info lengkap kunjungi www.indihome.co.id.
0: Bosan dengan dinner yang monoton? Saatnya rasakan sensasi dinner yang penuh keajaiban rasa di Fortuna Suites Malioboro, Yogyakarta. The Next Sip and Savor Volume 3 Adventure Dining Experiences. Mulai tanggal 1 sampai 4 Juli, rasakan petualangan kuliner molecular gastronomy dengan berbagai menu unik mulai dari nasi rames mini, cawan mushi, seafood gel, sweet cerutu, hingga kesegaran mocktail sour. Jangan lewatkan berpetualang menjelajahi ruang fantasi bertema karnaval yang ajaib dan ramah anak. Nikmati beragam pilihan paket. Paket single Rp188.000 per orang, couple Rp358.000 per pasangan, atau family untuk 2 dewasa dan 2 anak seharga Rp546.000. Semua paket sudah termasuk makan malam dan akses gratis ke seluruh area venue. Info dan reservasi hubungi WhatsApp 0851-2386-9988 atau 0852-2757-8106.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Fox 105.3 FM.

0: informasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliasi.

0: menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan kutus-kutus atau sanga-sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.
1: 1-1 yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik, membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Sanga-Sanga memang inspirasiku.
2: Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pieces sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.
0: Yuk, mampir ke Galeria Mall dan nikmati serunya Sounds of Gale. Live music yang hadir di Atrium Lower Ground Galeria Mall hari Selasa 7 Juli. Nikmati penampilan dari berbagai komunitas musik dan talenta lokal dalam suasana yang hangat, santai, dan pastinya seru. Sambil menikmati beragam pilihan makanan dan minuman favorit dari tenant F&B Galeria Mall. Sounds of Gale bukan hanya menghadirkan hiburan, tapi juga menjadi wadah bagi komunitas musik untuk berkarya, berkolaborasi, dan menunjukkan talenta terbaik. Punya band atau komunitas musik dan ingin tampil? Yuk jadi bagian dari Sounds of Gale. For more info, follow Instagram, Facebook, X, Threads, TikTok, Galeria Mall Jogja.
2: Wujudkan mimpimu sekarang untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polibes.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165. Salatiga. Lokasinya strategis di antara kantor pelayanan pajak atau KPP Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Babe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-sanga Klasik atau minyak balur Sanga-sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan peserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai 35 juta rupiah.

kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur sanga-sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur sanga-sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
1: Fox 105.3 FM.

informasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: pasangan. Transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini, PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan established 2013, harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare. Website www.kutuskutusofficial.com, www.balihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
3: Hey there, pribumi. Berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
4: Rempah-rempah? Bentar, mister. Saya punya. Ini, mister.
3: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
4: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
3: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
4: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
3: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara.

0: sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ilfeel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu pis sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sanga Sian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Sileran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur. Berada di dalam Benteng Keraton Yogyakarta, rasakan pengalaman menginap di area pusat kebudayaan. Tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo, menjadikan waktu bersantai lebih berkualitas. Omah Sileran Heritage Yogyakarta, Jalan Sileran Lor nomor 1, Panembahan Keraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Info dan reservasi hubungi 0813-3196-8820. Follow Instagram dan TikTok at Omah Sileran Heritage. Facebook Omah Sileran. Omah Sileran Heritage Yogyakarta, a reflection heritage of Yogyakarta. Part of Sanga-Sanga Hospitality.
3: One, two, three, four.

0: Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 15 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Awali tahun baru 2026 dengan koneksi makin cepat, harga tetap hemat. Infinite Light dari Citranet cuma Rp145.000 per bulan, up to 15 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
1: Your soul, your hits.
2: Yo, remember back

0: Sanga Sing Ada Lawan.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: sanga-sanga sing ada lawan.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
1: Sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program Reward Umroh Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
0: Bosan dengan dinner yang monoton? Saatnya rasakan sensasi dinner yang penuh keajaiban rasa di Fortuna Suites Malioboro, Yogyakarta. The Next Sip and Savor Volume 3 Adventure Dining Experiences. Mulai tanggal 1 sampai 4 Juli, rasakan petualangan kuliner molecular gastronomy dengan berbagai menu unik mulai dari nasi rames mini, cawan mushi, seafood gel, sweet cerutu, hingga kesegaran mocktail sour. Jangan lewatkan berpetualang menjelajahi ruang fantasi bertema karnaval yang ajaib dan ramah anak. Nikmati beragam pilihan paket. Paket single Rp188.000 per orang, couple Rp358.000 per pasangan, atau family untuk 2 dewasa dan 2 anak seharga Rp546.000. Semua paket sudah termasuk makan malam dan akses gratis ke seluruh area venue. Info dan reservasi hubungi WhatsApp 0851-2386-9988 atau 0852-2757-8108. Fortuna Suites Malioboro Yogyakarta.

masih sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-sanga. Produk baru Sanga-sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-sanga Gatalin di reseller terpercaya Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.

transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: informasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus-Kutus Herbal, kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus-Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, Sanga-Sanga Klasik 170.000 dan Sanga-Sanga Ultimate 230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus-Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto Established 2013.
2: Wujudkan mimpimu sekarang untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polibes.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Lokasinya strategis di antara Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Babe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.

Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
0: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
0: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: Rasakan pengalaman olahraga sambil menikmati Sunset Syahdu dengan latar kemegahan Prambanan di Amaranta Sunset Trail Walk. Jalan santai sejauh 5 km menyusuri indahnya wilayah Prambanan. Sabtu 18 Juli jam 3:30 sore langsung dari Sky Garden Amaranta Prambanan Yogyakarta. Tiket reguler Rp360.000 per orang, sudah termasuk eksklusif jersey, eksklusif t-shirt, goodie bag, medali, meals box, hingga menikmati keseruan night entertainment dan kesempatan bawa pulang door prize menarik. Atau nikmati bundling stay package cuma Rp1.950.000 per malam. Menginap di Premier Balcony Room, dapat 2 tiket Amaranta Trail Walk lengkap dengan semua benefitnya. Langsung hubungi WhatsApp di 08224293854. Intip juga keseruannya di Instagram @amarantaprambananyogyakarta.
3: Kapanpun, dimanapun, dengerin Fox Radio Jogja di Noise.

Tahu nggak, malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: sanga, sing ada lawan. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 15 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Awali tahun baru 2026 dengan koneksi makin cepat, harga tetap hemat. Infinite Light dari Citranet cuma Rp145.000 per bulan, up to 15 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur Sanga-Sanga Ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

enggak, malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: sanga sing ada lawan.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-9777. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu.

0: barang kami.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Fox 105.3 FM.

Libur sekolah telah tiba, saatnya menyambut momen yang paling dinantikan untuk bermain, belajar hal baru sekaligus menghabiskan waktu berkualitas bersama keluarga di Grand Hotel by Ambarukmo. Nikmati School Holiday Package mulai

0: terhubung langsung dengan Plaza Ambarukmo. Tunggu apa lagi? Reservasi sekarang juga di nomor 0811-850-088 atau kunjungi website resmi di www.gramhotel.com. Gram Hotel by Ambarukmo, Jalan Laksda Adi Sucipto nomor 82, Yogyakarta.
1: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
2: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
1: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
3: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
2: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
1: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
3: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
1: Hah? Apa itu mbah?
3: Sabun tanamilah tanamu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
2: Izin bah, sabunnya kita ambil. Saya gak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis. Atau mendapatkan uang tunai 35 juta rupiah.

informasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Waduh, lemes amat. Semangat dong runningnya.
1: Duh, gimana mau semangat coba? Lagi pusing, belum dapat kampus aku, gara-gara UTBK kemarin gagal. Duh, takut banget, gak kuliah tahun ini.
0: Stop galau. Langsung gas ke UKDW Jogja aja. Kampus terakreditasi unggul di kawasan Heritage Jogja. Sekarang lagi buka jalur UTBK, SKL, dan prestasi.
1: Hah, serius? Emang apa untungnya sih lewat jalur UTBK?
0: Banyak. Free biaya pendaftaran, potongan uang gedung hingga 35%, dan beasiswa hingga 100%. Khusus fakultas kedokteran, ada cashback hingga 35 juta rupiah.
1: Wah, mantap. Tapi jurusannya lengkap kan?
0: Lengkap dong. UKDW punya 7 fakultas pilihan. Kedokteran, bioteknologi, arsitektur dan desain, teologi, teknologi informasi, bisnis, kependidikan dan humaniora, plus prodi baru, teknologi pangan.
1: Oke, fix. Daftarnya kemana nih?
0: Langsung ke kantor marketing UKDW di Gedung Agape lantai 1, online via pmb.ukdw.ac.id atau kepoin Instagramnya juga, @pmbukdwjogja. Buruan daftar. UKDW Jogja, UKDW seru.
2: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur sanga-sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur sanga-sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur sanga-sanga klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.

I wanna end me. I wanna end me.

Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok nggak muncul jerawat.

FM, Fox Radio, Jogja. Your soul, your head.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih

0: sanga, sing ada lawan.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi sanga-sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo sanga-sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Lagi liatin apa sih, Dis?
4: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
3: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
4: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
3: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
4: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
3: Sanga-sanga, sing ada lawan.

Dios.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Sanga sing ada lawan.
1: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
2: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
1: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
3: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
2: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
1: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
3: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
1: Hah? Apa itu mbah?
3: Sabun tanamilah tanamu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya, juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
2: Izin bah, sabunnya kita ambil. Saya gak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
4: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun tanamilah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit, membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga sabun kaliku-kaliku ultimate, membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga sabun tanamilah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

air hangat pakai sanga-sanga body soap setelah pulang kerja adalah self reward terbaik. Kulit terhidrasi, pikiran jadi tenang, dan siap untuk istirahat lebih dalam.

0: Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal. Karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, singa ada lawan.

transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

seharian beraktivitas di lapangan. Waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak. Biar besok gak muncul jerawat.

laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis, yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.

0: reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @KutusKutusOfficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

0: sudah ada di Prambanan Jazz, satu event tahunan yang seru banget. Dan di sini kita bakal nonton. Tapi ada yang spesial tahun ini. Kita akan berkunjung ke satu booth yang spesial, yaitu adalah booth-nya GNT. Seperti apa keseruannya? Tentunya kita akan ketemu di dalam. Oke, yuk. Oke, sekarang Iwan sudah ada booth-nya GNT di Prambanan Jazz. Ini seru banget sih booth-nya. Jadi harus ke sini kalau misalkan kamu nonton Prambanan Jazz ya. Ada banyak aktivitas yang seru yang bisa kamu nikmati. Ada free charging juga, terus ada free painting, ada juga aktiviti windmill. Sekarang Ivan bersama dengan PIC dari CNI bersama dengan Tuan Bibi selaku Ivan Rutin, Jateng, dan Bibi. Bibi, apa kabar?
1: Halo Ivan, kabar baik. Rame banget ya?
0: Iya, seru banget. Boothnya juga seru banget. Lalu Tuan Bibi, aku ingin tanya nih, dari kita sebagai customer, mengenal CNI kan sebagai salah satu tempat untuk pembinaan terbaik nih. Apa akhirnya mau join di CNI?
1: Sebagai member JNE, loyal card atau JLC.
0: Oh, yeah.

0: berhasil menikmati atau nonton Prambanan Jazz?
1: Siapa Kak?
2: Gina.
0: Kak Gina, oke Kak Gina.
2: Jogja.
0: Backgroundnya apa nih?
2: Backgroundnya saya sekarang sedang kerja

ucapin selamat hari ulang. Jangan lupa.

Si Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur sanga-sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur sanga-sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru sanga-sanga travel size.
1: Hey there, pribumi. Berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
2: Rempah-rempah? Bentar, mister. Saya punya. Nah, ini, mister.
1: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
2: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
1: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
2: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
1: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because of sabun kaliku-kaliku.
0: Yuk, mampir ke Galeria Mall dan nikmati serunya Sounds of Gale. Live music yang hadir di Atrium Lower Ground Galeria Mall hari Selasa 7 Juli. Nikmati penampilan dari berbagai komunitas musik dan talenta lokal dalam suasana yang hangat, santai, dan pastinya seru. Sambil menikmati beragam pilihan makanan dan minuman favorit dari tenant F&B Galeria Mall. Sounds of Gale bukan hanya menghadirkan hiburan, tapi juga menjadi wadah bagi komunitas musik untuk berkarya, berkolaborasi, dan menunjukkan talenta terbaik. Punya band atau komunitas musik dan ingin tampil? Yuk jadi bagian dari Sounds of Gale. For more info, follow Instagram, Facebook, X, Threads, TikTok, Galeria Mall Jogja.
3: Fox 105.3 FM.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: sanga sing ada lawan. Wujudkan mimpimu sekarang untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polibes.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Lokasinya strategis di antara Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Babe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Ultra Special telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan peserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan rileks. Coba sanga-sanga ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.

0: Fox Radio Network, Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Bali, bahkan sampai Amsterdam, radionya sangat-sangat singa delawan. Selamat malam Foxian, ada Rino Purba lagi dan Babe Bambang Pranoto seperti biasa yang akan nemenin kamu di malam hari ini start jam 8 sampai jam 11 malam. Babe.
1: Halo.
0: Kita kayak lagi teleponan ya, Be.
1: Iya, halo juga.
0: Babe, gimana kabarnya, Be?
1: Halo.
0: Ini malam Minggu, Babe masih on power banget nih Foxian nih.
1: Iya. Saya seneng.
0: Apa tuh, Be? Spill dong, Be. Kesenangannya dibagi dong.
1: Seneng saya hari ini. Saya begitu banyak dapat informasi.
0: Informasi menyenangkan nih kayaknya.
1: Menyenangkan, betul. Mereka bilang, oh sekarang sanga-sanga itu dari kutus-kutus ya. Kutus-kutus gak ada ya sekarang. Dua tahun nih lu tidur aja.
0: Kayak jarang keluar tuh.
1: Dalam gua dia. Jadi kita memang sudah transformasi. Dan kita bikin acara tuh. Launchingnya itu di Sunari Hotel kita di Lovina Singaraja. Tanggal 14 Mei 2024. Kita ditemani Mbak Kade.
0: Krisdayanti.
1: Yes.
0: Diva Indonesia.
1: Diva
0: Foxy.
1: Indonesia.
0: 2024 tuh, Beh, ya?
1: Iya.
0: Jadi, lama banget tuh yang tadi ngomong sama Beh. Ketinggalan banget tuh. Dua tahun.
1: Iya, dua tahun masih. Bilang kutus-kutus. Kutus-kutus sudah tidak diproduksi. Ya. Sekarang hanya ada sanga-sanga.
0: Ya, kan? Ya, jadi buat kamu, Foxian, kalau kamu masih bertanya-tanya, sanga-sanga itu apa? Ya transformasinya dari kutus-kutus. Dan kutus-kutus juga udah gak diproduksi ya, Be. Dan kebetulan nih malam hari ini ya, Be, ya. Babe akan seperti biasa di Maribung rebut kembali.
1: Iya, jadi kita ingin meyakinkan Anda lagi.
0: Iya.
1: Kita sudah menjadi sanga-sanga.
0: Iya.
1: Dan pastinya dulu pulau-pulau yang ada kutus-kutus kita rebut kembali jadi pulau sanga-sanga.
0: Kalau kalau malam hari ini tuh Bung dan Nona samaannya ya.
1: Bung dan Nona.
0: Kalau tadi sempat ngobrol sama Babe, di malam hari ini mungkin banyak Foxian di luar sana di beberapa kota. Mungkin udah ada yang bekerja pontang-panting ya, Be.
1: Betul.
0: Sudah bekerja keras.
1: Ting-tong-tung-tang.
0: Udah ngebangun
1: bukan
0: bisnis.
1: Bukan pontang-panting, ting-tong-tung-tang.
0: Wah, itu udah lebih parah dari pontang-panting tuh. Ting-tong-tong-tang banyak banget tuh. Karena banyak banget yang mungkin udah kerja keras, bangun bisnis, jatuh bangun ya, Be, ya. Tapi apa gunanya kalau badan rontok sama pikiran kamu stres, Foxian?
1: Iya.
0: Nah, malam hari ini Babe akan memberikan kita sebuah wawasan baru, cie, sharing pengalaman lagi.
1: Betul.
0: Tentang keseimbangan itu kunci ya, Be.
1: Betul.
0: Nah,
1: jadi manusia
0: ya,
1: itu jangan dipikir cuman tangan doang, mata doang, kaki doang, tapi the whole.
0: Whole in our body ya, Be. Ya.
1: Dan semua itu secara fisik dan secara namanya badan halus.
0: Badan halus
1: itu mental, pikiran.
0: Okay. Oh, itu badan halus tuh.
1: Niat dan sebagainya itu badan halus.
0: Oke.
1: Okay. Kita kebetulan di dalam ilmu biologi yang dibicarakan tuh hanya badan kasar aja.
0: Oke.
1: Okay. Yang halus tuh tidak pernah dibicarakan.
0: Oke. Okay. Badan kasar tuh kayak yang ini ya, Pak.
1: Iya, tangan, tisu.
0: Secara fisik.
1: Iya, secara fisik, okay, jantung, paru-paru, perut dan sebagainya. Nah, sedangkan badan halus itu enggak tahu. Dan kemungkinan juga badan halus itu sulit dideskripsikan.
0: Oke.
1: Karena tidak bisa dicek gitu.
0: Secara kasat mata juga gak bisa dicek.
1: Tidak ada alat yang bisa menilai pikiran Anda.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi alat modern ini manusia itu cuma badan kasarnya.
0: Oke. Secara badan halus belum bisa. Belum ada.
1: Belum bisa atau tidak bisa.
0: Oke.
1: Dan akhirnya mereka ignoring. Ya, mereka bilang psikologi gitu.
0: Psikologi, oke.
1: Jadi ya, nah psikologi ini macam-macam ya. Nah, sedangkan di filosofi Timur itu diterjemahkan, ya kan?
0: Secara filosofi Timur.
1: Ya, itu diterjemahkan, ya.
0: Oke. Okay.
1: Misalnya energi, ya.
0: Ya.
1: Energi itu ada macam-macam ya.
0: Oke. Okay.
1: Termasuk kita bersin itu energi loh.
0: Bersin.
1: Iya. Itu adalah energi kita bisa mengeluarkan sesuatu dari dalam kita. itu. Okay. Fayu namanya.
0: Dalam apa tuh, Be?
1: Bahasa Sangsekerta.
0: Fayu.
1: Nah, di dalam apa namanya buku-buku timur itu dijelaskan terminologinya satu persatu.
0: Iya.
1: Nah, karena itu timur, barat kan enggak suka menghargai timur.
0: Jadi tidak
1: dihargai dan akhirnya itu menjadi esoterik, menjadi ilmu-ilmu rahasia.
0: Oke.
1: Okay. Iya, gitu.
0: Bahkan bersin pun itu adalah
1: sebuah energi. Ya, jadi amarah itu juga di bagaimana sih amarah itu muncul gitu. Okay. Dan amarah itu juga kalau di dalam ilmu timur misalnya warnanya merah gitu ya.
0: Oke. Okay.
1: Nah, gitu. Jadi kita di dunia kita sekarang, sebetulnya kita secara dunia halus ya, kita ini ketinggalan jauh gitu.
0: Di dunia halus.
1: Bukan makhluk halus ya.
0: Di dunia halus dia udah ketinggalan ya.
1: Udah ketinggalan karena tidak ada ilmu yang menjelaskan terminologi yang jelas tentang badan halus kita gitu.
0: Oke. Okay.
1: Dan di dunia timur terutama di India, badan itu bermacam-macam ternyata. Bukan hanya badan kasar, badan halus, ada badan pikiran, ada badan ini dan sebagainya dan sebagainya. Saya sih nggak hafal ya. Tapi di situ saya lihat bahwa ilmu timur sebetulnya lebih dalam memahami manusia daripada ilmu barat.
0: Daripada ilmu barat.
1: Ya.
0: Barat tuh lebih ke saintis banget ya, Be ya.
1: Ya yang bisa dia detect, detect itu dianggap hilang, nggak ada gitu loh.
0: Oke.
1: Okay. Ya kan, makanya selalu ketinggalan karena lebih banyak yang nggak kelihatan daripada yang kelihatan.
0: Oh, ya. Di timur.
1: Ya di dalam tubuh kita. Okay, okay. Yang diketahui dunia barat itu yang kelihatan saja. Yang nggak kelihatan dia tidak. Ya kan. Sekarang kenapa orang bernafas itu aja mereka bingung menjelaskannya.
0: Ya juga ya.
1: Iya.
0: Padahal kita sehari-hari itu.
1: Betul.
0: Kegiatan yang rutin banget kita lakuin tuh, Be.
1: Kenapa kamu bisa melihat itu pun juga mereka hanya lihat mata ya, kornea mata, ada lensa dan sebagainya. Nah terus informasi yang masuk ke mata terus dijadikan akhirnya gambaran.
0: Jadi visual
1: dia,
0: gitu ya. Ya
1: bingung
0: ya.
1: Dia, gak ngerti dia.
0: Oh iya.
1: Nah jadi makanya kalau kita bicara tadi stres dan sebagainya, kita tidak bisa bicara badan kasar. Karena yang menyebabkan kita stres ini badan halus sebetulnya. Ya.
0: Dan itu berarti kita juga harus memahami ya, Be ya.
1: Betul, memahami bahwa kita itu bukan satu badan saja.
0: Yes.
1: Berbadan-badan di dalam tubuh kita, berlapis-lapis.
0: Kalau badan gizi yang itu gimana, Be?
1: Apa?
0: Badan gizi yang itu.
1: Badan
0: itu beda badan ya.
1: Oh, itu beda. Itu tempat korupsi.
0: Di Konoha ya, Be ya.
1: Iya, di Konoha itu.
0: Iya. Ya. Enggak ada di sini mah.
1: Enggak ada. Kita tuh tempat bersih. Putih, bersih.
0: Ih, seneng deh. Nyapu bareng sama Babe seneng deh.
1: Jadi saya belajar banyak ya, terutama di buku-buku apa filosofi India ya. Semakin saya belajar, semakin bahwa saya ini bodoh banget gitu.
0: Oke. Okay.
1: Karena ternyata semuanya itu ada sebab akibat gitu loh.
0: Oke. Okay.
1: Orang marah tuh bukan marah aja. Ada sebabnya dari sini, dari sini, dari sini akhirnya marah. Iya kan?
0: Oke. Okay.
1: Nah, itu kita bisa lihat. Makanya ada beberapa cara untuk meredam hal-hal yang buruk dengan kita beryoga.
0: Oke.
1: Okay. Beryoga itu sebetulnya menata badan halus kita.
0: Menata.
1: Menata badan.
0: Artian menata tuh gimana Be maksud ini?
1: Jadi biar supaya badan halus itu nggak melewati kodratnya gitu loh.
0: Oke.
1: Okay. Ya kan.
0: Oh itu pun ada aturannya ya.
1: Ada aturannya.
0: Menata si badan ya, halus kita ya.
1: Betul.
0: Oke. Okay.
1: Dan itu ada filosofinya dan itu ada urutannya panjang lebar itu. Nah secara keseluruhan sebetulnya saya bisa ibaratkan tubuh manusia tuh dua yang penting.
0: Oke. Okay.
1: Satu energi, yang satu informasi.
0: Satu energi, yang satu informasi.
1: Ya kan? Nah, kayak pikiran, marah, dan sebagainya itu lebih banyak berurusan dengan informasi.
0: Marah, pikiran, lebih ke informasi.
1: Ya. Sedangkan badan kita
0: ya.
1: Yang kelihatan ini, inilah energi.
0: Ini benar-benar ilmu banget nih, Foxian. Pelan-pelan nih berarti ini.
1: Jadi, ini antara informasi dan energi ini mesti benar, ya kan?
0: Selaras.

0: si yang salah ini juga mengacaukan seluruh tubuh kita. Gitu. By energy. Ya. Jadi kebanyakan orang apa anxiety ya, ya atau betul. Apa
1: namanya
0: kecemasan ya, itu ya, ya, ya. Adalah sesuatu yang belum tentu memang mencemaskan. Menurut pikiran kita mencemaskan, tapi biasanya belum terjadi.
1: Oke.
0: Jadi cemas itu sebetulnya belum terjadi. Itu baru kemungkinan.
1: Kemungkinan.
0: Iya. Dan kemungkinan itu apa ininya kebenarannya. Itu cuma 1-2% loh.
1: Kebenarannya pun itu baru 1-2%.
0: Iya.
1: Kecil dong.
0: Lah iya. Tapi kita udah ketakutan
1: udah
0: dulu.
1: Udah panik berlebihan ya, nih. Oke.
0: Nah, ini mesti kita mikirkan secara tadi, secara informasi. Jadi kita tidak bisa menyelesaikan secara energi kan, secara informasi. Jadi kalau kita mendengar atau melihat sesuatu itu tuh bukan kenyataan, it's not real.
1: Okay.
0: Semua itu not real, ya kan? Itu kita dibohongin sama kamera TV lah.
1: Oke.
0: Ya kan, behind the screen ada yang real. Nah, kita harus pahami. Gitu.
1: Ah, iya, paham. Karena kan kalau di industri gitu juga ada sebutannya istilahnya gimmick-gimmick atau ada yang belum terjadi, belum enggak real ya.
0: Iya. Wartawan kan tidak bisa mengambil semua apa namanya peristiwa yang terjadi yang puncaknya aja misalnya. Betul begitu kan?
1: Iya, betul.
0: Nah, contoh yang paling mengerikan kan kemarin tuh apa Gojek yang ditabrak sama barakuda tuh.
1: Yang kejadian itu.
0: Nah, tapi kalau kita telusuri ke belakang, ya kan, ini semua orang salah informasi, polisinya salah informasi, dipikir dia mau dikejar mau dibakar, si ojolnya juga salah informasi, karena dia ngambil jalan yang salah sebetulnya, terus. Penonton di luar juga salah informasi. Ini kejadian salah informasi itu bersatu jadilah peristiwa gitu loh. Masing-masing salah informasi, masing-masing ketakutan, dengan caranya mengekspresikannya bermacam-macam, akhirnya timbul korban.
1: Oke. Jadi banyaknya kombinasi sebuah informasi-informasi,
0: misinformation, itulah terjadi.
1: Timbullah sebuah peristiwa.
0: Iya.
1: Ah, berkaitan berarti ya.
0: Nah, makanya kalau orang itu bijaksana, itu harus mundur 1-2 langkah. Apa sih? Kenapa terjadi seperti ini? Kita harus memahami dulu.
1: Oke. Dari informasi yang didapat.
0: Ya, betul.
1: Oke.
0: Jadi waktu kita berada di istilahnya gini, namanya ada teori ikan mas. Ikan mas di dalam akuarium, itu selama di akuarium dia pikir dunia cuman sebesar akuarium itu kan.
1: Betul.
0: Tapi begitu dia meloncat, loh, dunia lah, kok gede banget gede gitu banget loh. Nih. Bahkan dia lihat di sana ada laut tuh, gitu.
1: Ya.
0: Jadi kalau kita di dalam sebuah situasi yang didesain sedemikian rupa, seakan-akan itu mengancam, gitu. Begitu kita keluar dari situ, nggak ada apa-apa tuh. Ya kan, kalau si barakuda itu tidak merasa terancam, si tukang apa namanya gojeknya juga tahu bahwa itu daerah itu sedang ada apa namanya ada demo
1: situasi,
0: gitu, dan demonya tahu, kita kan nggak perlu gebukin polisi gitu, semua tahu nggak terjadi, ya kan? Barakudanya juga jalan pelan-pelan. Siapa yang berani ngebukin di dalam barakuda?
1: Keras juga itu.
0: Ojolnya, jangan lewat situ lagi ada demo. Terus masyarakat, ya ngapain ngebukin polisi? Yang kita demo kan bukan polisi, yang kita demo nih peraturan pemerintah ya kan, atau undang-undang, ya kan? Jadi orang sadar dengan hakikatnya masing-masing. Oke, semua beres. Gitu. Seperti seikan ekor ikan mas yang loncat di atas. Oh, dunia aku bukan hanya selebar apa namanya akuarium di mana aku berada. Oh, ternyata dunia luas.
1: Oke.
0: Nah, jadi

0: yang saya katakan kecemasan ini adalah karena ini masalah informasi. Ya. Jadi kita perlu apa namanya menenangkan diri, iya, melihat peristiwa itu lebih
1: objektif lagi, ya, objektif, lebih luas lagi, iya, ya. Ya, ya.
0: Nah
1: ya,
0: biasanya ya, kalau kita cukup objektif, itu kecemasan akan apa namanya akan berkurang reda dengan sendirinya.
1: Iya, iya. Minimalisir ya, Be, ya.
0: Iya. Dengan seperti laut ya.
1: Ya.
0: Di atasnya kan ombak, wow, bahkan badai. Hmm. Begitu kita nyelam nggak ada apa-apa di bawah air tuh. Hmm. Jadi yang ramai itu di atas
1: airnya aja.
0: Iya.
1: Permukaan
0: betul,
1: ya, Be.
0: Begitu
1: ya,
0: kita
1: ya,
0: turun,
1: adem-adem aja.
0: Adem-adem aja.
1: Arusnya juga nggak terlalu besar.
0: Ya, ya kalaupun ada itu tetap lebih menyeramkan di atas lah.
1: Karena lebih kelihatan ya.
0: Iya. Ya, ya. Dan kita lihat, wah kayaknya badai dan begitu kita ada mana ya, badainya mana? Kok nggak kelihatan? Gitu. Jadi kecemasan itu salah satu cara menyelesaikan adalah menganalisa secara bijak informasi yang menyebabkan kecemasan.
1: Menganalisa lebih bijak dulu ya, ya informasi betul, yang kita
0: ya,
1: terima.
0: Nah, gitu. Nah, kalau kita analisa pelan-pelan. Ya kan? Sebenarnya gak ada apa-apa.
1: Apalagi tadi Babe bilang itu 1%-2% aja tuh.
0: Iya, betul.
1: Sebuah kebenaran. Jadi kan itu jauh banget ya Foxian ya. 98% itu belum tentu ada kejadiannya bahkan.
0: Betul.
1: Iya, iya, iya. Overthinking itu ya berarti gak bagus ya, Be?
0: Dan sekarang itu dibikin bagus.
1: Caranya?
0: Di media sosial yang overthinking kan likersnya banyak.
1: Jadi bahan ya.
0: Iya, jadi bahan.
1: Iya, iya, iya, iya, iya.
0: Bahkan buat guyon orang kan
1: iya,
0: gitu.
1: Iya lagi.
0: Tapi lama-lama iya ya benar ya kayak gitu kan gitu.
1: Iya, iya.
0: Nah,
1: iya,
0: akhirnya jadi apa? Diiyain begitu banyak iya, akhirnya jadi sebuah kenyataan.
1: Jadi konten yang ya bisa misleading juga sebenarnya, Be, ya.
0: Dan sampai seluruh konten misleading.
1: Iya, benar. Benar. Sampai ada yang bilang, aduh hidup lu standar tok-tok mulu, katanya gitu kan. Tapi ya benar kata Babe ya, informasi itu ya sebenarnya harus kita ambil 1-2 langkah dulu ya, ketika kita menerima gitu. Ya, ya, ya.
0: Dari situ kita bisa menilai kewajaran.
1: Oke.
0: Okay. Ya.
1: Secara nah, clear baru bisa kelihatan ya, ya.
0: Nah sekarang kalau dari fisiologi ya, itu kecemasan itu apa? Itu apa namanya di otak kita itu neuron kita tabrak-tabrakan nggak karuan nggak ada paten gitu loh kan.
1: Okay.
0: di otak ini terjadi neuron kiri kanan atas bawah gitu. Nah kalau kita cemas tuh jadi bulat nggak karuan, kita nggak bisa tahu ujungnya, kita nggak bisa tahu pangkalnya ya.
1: Oke. Okay.
0: Untuk menenangkan itu ya itu tadi ada cara ya seperti berdoa, meditasi, menenangkan.
1: Banyak caranya ya, Be.
0: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Atau sekarang kita punya yang namanya sangat-sangat nih.
1: Nah, itu adalah support sistemnya sebenarnya.
0: Iya, betul.
1: Busi, Be, di motor.
0: Iya. Nah. Jadi begitu kita balur, mesin kita kembali kepada default.
1: Default. Iya. Setelan pabrik.
0: Iya,
1: setelan. Relax.
0: Iya. Kalau setelan pabrik Anda seperti beli motor baru kan beda rasanya ya.
1: Iya benar.
0: Sama motor yang udah 10 tahun
1: iya, gitu. Yang udah dioprek lah.
0: Pakai brong lagi.
1: Udah ember-ember gak ada larinya.
0: Iya betul. Suara gede kagak lari. Minta maaf. Ya 150cc mau kenceng.
1: Lagi berisik lagi. Ya.
0: Berisik.
1: Tapi ini menarik banget ya, nah, kita tahan
0: jadi,
1: dulu
0: gitu,
1: nih.
0: Ya. Jadi yang menyebabkan kecemasan itu saya sudah bagi tiga kan.
1: Ya, ya.
0: Satu karena informasi,
1: informasi salah.
0: Yang kedua memang fisiologi di dalam otak ini
1: ya,
0: terjadi kekacauan. Terus yang ketiga bagaimana sangat-sangat bisa membantu untuk tidak orang tidak menjadi apa khawatir.
1: Nah ini mantap banget. Ada tiga poin yang udah diambil kesimpulan sama Babe di awal. Tapi ini masih kulitnya doang nih. Nanti akan kita langsung masuk ke dagingnya. Karena memang di malam hari ini adalah keseimbangan itu kunci. Jadi buat Foxian di luar sana yang mungkin merasa, aduh karirnya mentok, kok kesana kesini mentok, apa-apa kejedot segala macem ya. Udah di sini aja sama Babe, bisa langsung ditanya
0: ya,
1: langsung
0: kalau
1: di
0: ada
1: WhatsApp.
0: Yang ingin memberikan pertanyaan monggo.
1: Boleh. 0811-8121-3998. Dan ada yang spesial juga di malam ini ya, Be, ya?
0: Ya.
1: Karena kalau kamu partisipan, walaupun kamu hanya nanya ke Babe, kamu berkesempatan mendapatkan giveaway dari Babe untuk minyak balur sangat-sangat klasik.
0: Ya.
1: Itu yang ukuran travel size 30 mili. Nah, sambil kamu curhat ke Babe, Babe akan ngasih minyak balur sangat-sangat klasik 30 mili. Iya.
0: Itu seperti cukup biasa untuk menyelesaikan soalan dalam satu minggu.
1: 30 mili doang ya, Be. Bayangin 30 mili selesai semuanya. Formatnya ya, nama kamu spasi domisili. Langsung apa yang mau kamu tanyakan atau kamu partisipan pengen curhatin apapun itu ke Babe. Tapi domisili alamatnya yang lengkap ya. Dan pastinya kita masih ada di sini sampai jam 11 malam nanti.

0: Fox Radio Jakarta, Voice of Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
2: Sing ada lawan.
3: Masih bingung mau lanjut kuliah di mana? Daftar aja langsung ke Politeknik Bakti Semesta Polybest. Karena pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 sudah dibuka. Terdapat 3 jurusan unggulan seperti bisnis digital, teknologi rekayasa multimedia, dan rekayasa keamanan cyber. Dengan fasilitas kampus yang modern, teknologi terkini, dan metode perkuliahan yang inovatif. Lulusan Polybest disiapkan untuk bisa langsung bersaing di dunia kerja. Ditambah sertifikasi nasional dan internasional. Biaya kuliah hanya Rp660.000 per bulan. Buruan, daftar ke nomor 0811-2667-088 atau datang langsung ke kampus Polybest di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Wujudkan impianmu untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.
4: Rasakan pengalaman olahraga sambil menikmati sunset Syahdu dengan latar kemegahan Prambanan di Amaranta Sunset Trail Walk. Jalan santai sejauh 5 km menyusuri indahnya wilayah Prambanan. Sabtu 18 Juli jam 3:30 sore langsung dari Sky Garden Amaranta Prambanan Yogyakarta. Tiket reguler Rp360.000 per orang, sudah termasuk eksklusif jersey, eksklusif t-shirt, goodie bag, medali, meals box, hingga menikmati keseruan night entertainment dan kesempatan bawa pulang door prize menarik. Atau nikmati bundling stay package cuma Rp1.950.000 per malam. Menginap di Premier Balcony Room, dapat 2 tiket Amaranta Trail Walk lengkap dengan semua benefitnya. Slot terbatas, yuk amankan tiketmu sekarang di amarantatrailwalk.com atau langsung hubungi WhatsApp di 0822-4293-3854. Intip juga keseruannya di Instagram @amarantaprambanan Yogyakarta.

0: Fox Radio Network Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Bali, bahkan sampai Amsterdam. Radionya sangat-sangat singa lawan. Selamat malam Foxian, balik lagi dari Nopurba dan Babe Bambang Pranoto di sini di malam hari ini sampai jam 11 malam nanti ya, Be.
1: Oke. Siap.
0: Mbak Be ini tenaganya benar-benar nih. Siap. Harus belajar banget yang namanya balance life dari Babe juga pastinya, Foxian.
1: Oke, mungkin ada yang sudah mulai.
0: Ada.
1: Monggo, silakan.
0: Sebelum dibacain dulu, nih ada dari sebelum kamu ikutan WhatsApp ya. Ini formatnya clear banget di nama spasi domisili spasi cerita WhatsAppnya. Tapi domisilinya yang lengkap ya, alamatnya gitu. Karena malam hari ini kita ada giveaway travel size minyak balur sanga-sanga klasik.
1: Iya.
0: 30 ml. Jadi kalau misalnya ada yang partisipan udah ikutan, itu akan langsung dikirimkan gitu ya.
1: Iya.
0: Selamat malam nih, Beh, ada dari Fikri Zain. Kata selamat malam, Mbak Beh. Pertama nih, Beh, Fikri yang WhatsApp. Fikri dari hari pertama nih, Beh.
1: Terima kasih ya, selalu bersama kita.
0: Iya, Fikri Zain dari Medan. Halo Medan, gimana kabarnya Medan, Bang Fikri? Terus juga ada dari siapa nih? Oh, dari Bams yang selalu standby ya, sama acara
1: terima
0: kita.
1: Terima kasih
0: nih.
1: Mas Bam dari Bandung.
0: Katanya assalamualaikum. Selamat malam Mas Rino, Babe. Doanya sehat selalu. Amin. Makasih. Malam minggunya dengan cuaca Bandung yang dingin ini sambil dibalur sanga-sanga biar anget dan ditemani obrolan dari Babe. Sanga-sanga singa delawa.
1: Terima kasih.
0: Beni ada dari sebentar. Merci Pule. Karena selamat malam, Babe, saya mau tanya, gimana cara balurin minyak sanga-sanga bagi penderita stroke yang kena ke saraf bicara juga?
1: Iya, jadi stroke ini kenanya kemana-mana.
0: Oke.
1: Yang sering itu salah satu lidahnya kayak kepluntir.
0: Kepluntir
1: itu iya,
0: maksudnya?
1: Jadi
0: kelu ya, Be, ya?
1: Kelu gitu.
0: Kelu, iya.
1: Itu sering terjadi, ya.
0: Iya.
1: Ya itu sebetulnya masih gejala dasar itu kalau cuman kelu aja.
0: Basic tuh.
1: Basic itu.
0: Dasar banget tuh.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Ya itu misalnya yang sering terjadi waktu itu saya pernah dapat cerita dari salah satu engineer. Jadi dia habis show, dia langsung tidur, dia lupa bahwa AC-nya tuh kena di langsung.
0: Oh, langsung.
1: Iya. Bangun-bangun ya gitu.
0: Oh iya, itu aduh lupa lagi. Apa sih, Be, dulu ya ada juga yang namanya Bell's palsy ya, Be, ya?
1: Iya, tapi kalau Bell's palsy itu kerusakan di otak. Ini hanya kelu aja gitu.
0: Oh, di mulutnya aja
1: iya,
0: ya.
1: Iya, karena ada gumpalan darah di kepala gitu loh.
0: Oke, oke.
1: Nah, itu dengan mudah kalau dengan minyak sanga-sanga ya, itu dibalur di ubun-ubun.
0: Ubun-ubun?
1: Iya, kalau mau pengen semua di kepala juga bagus ya.
0: Gak apa-apa ya?
1: Gak apa-apa.
0: Oke.
1: Terus di dahi, cuping telinga bagian belakang, terus tentunya di tulang punggung ya.
0: Tulang punggung.
1: Sampai ke bawah dan telapak kaki.
0: Itu oke. Sebelum tidur ya, Be, ya?
1: Ya enggak dong, ini udah kena ya.
0: Enggak, maksudnya ada rutin treatment harian.
1: Iya, ya. Tapi ini bukan mau sebelum tidur, dia udah kelu.
0: Udah terjadi.
1: Iya, jadi
0: sudah makanya, existing.
1: Iya, jadi kita mungkin 2 jam sekali atau 1 jam sekali.
0: Oh, kalau itu rutin ya, Be?
1: Iya, supaya kelunya segera selesai gitu loh.
0: Oke. Okay. Ubun-ubun, cuping telinga belakang. Dahi juga boleh.
1: Dahi
0: juga boleh ya.
1: Tulang punggung dari bawah sampai ke atas atau dari atas sampai ke bawah dan telapak kaki.
0: Dan telapak kaki. Oke.
1: Okay. Iya.
0: Kak Mercy ya, Mercy Pule.
1: Iya. Namanya. Dan minum air hangat ya.
0: Air hangat.
1: Iya. Jadi jangan minum air dingin, jangan minum air panas, tapi air hangat.
0: Hangat ya.
1: In between dingin sama panas.
0: Oke. Okay. Tengah-tengah aja, tengah.
1: Iya.
0: Jangan panas banget ya, Kak Mercy Pule ini ya. Itu klasik atau ultimate, Be? Kalau untuk kayak gitu, Be? Klasik atau
1: ultimate? Ya, mau klasik, ultimate sama aja.
0: Sama aja ya?
1: Iya. Cuman klasik akan lebih cepat reaksinya.
0: Oke. Okay. Gitu. Berarti di ubun-ubun kepala, terus juga kalau misalnya di kepala, semuanya juga boleh, tadi kata Babe. Dahi, terus juga di tulang punggung,
1: tulang
0: atas
1: punggung.
0: Bawah atau bawah ke atas.
1: Iya.
0: Sama di kaki ya, Be?
1: Iya, telapak kaki.
0: Telapak kaki itu, Kakak. Merci Pule.
1: Iya.
0: Di Pondok Aren, Kota Tangerang, Selatan, Banten, Indonesia. Gitu. Be, ini kalau kata Fikri, Be, dia nanya nih. Be, selalu ada klasik di samping sehabis pulang kerja karena sering pusing kepala akibat radiasi komputer dibalurin klasik ini hilang, Be, katanya.
1: Betul.
0: Real testi dari Fikri Zen di Medan.
1: Ya, semua pendengar tolong dengarkan real testi dari Mas Rizky ya.
0: Fikri Zain di Medan.
1: Iya, jadi yang kerjanya di komputer harus bawa terus namanya travel size ya.
0: Oke.
1: Okay. Kalau yang size biasa kan kegedean, Mbak.
0: Yang 100 mili ya, Pak.
1: Travel size Balur aja.
0: Ini gitu. Yang 30 mili. Jadi enggak terlalu besar-besar banget.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Thank you Mas Fikri Zain di Medan. Beh, tapi mau nanya deh. Ini kan kadang ada satu teman, Beh. Dia untuk pergelangan tangannya itu dia dulu katanya pernah kecelakaan.
1: Yep.
0: Nah, tapi dia enggak diurut, enggak diapain. Yeah. Tapi ininya tuh kayak miring gitu loh, Beh. Bukan enggak tahu ya sebutannya, katanya bukan dislokasi juga. Itu kalau dia diurut pakai minyak belur sanga-sanga itu it's okay langsung di titik
1: lokasi. Iya, enggak masalah.
0: Enggak masalah itu ya.
1: Enggak masalah. Dan nanti akan terasa nyaman. Dan mudah-mudahan yang dislokasi itu kembali lokasi yang sebenarnya.
0: Kembali ke tempatnya. Oke, menarik. Tapi klasik atau ultimate ya kalau untuk itu?
1: Ya, klasik juga boleh.
0: Klasik juga boleh ya. Oke. Selamat malam. Ada dari Kakak Duti lagi nih yang dari Amsterdam, Beh. Selamat malam Kakak Duti. Kebetulan saya ikut nyimak nih, tapi enggak usah dikasih tahu, enggak usah dikasih giveaway lagi ya kan. Dia ini ya, sangat generous juga nih, Beh.
1: Iya. Mungkin gitu. Dia udah beli banyak.
0: Jangan-jangan dia distributor di sana, Beh.
1: Gimana?
0: Ya, ini Beh, tadi kan kalau misalnya kita ngelihat dari poster atau dari tema malam ini adalah keseimbangan ya, Beh ya.
1: Iya.
0: Nah, kalau misalnya aku nanya nih, Beh, dari Babe sendiri.
1: Enggak, itu Mbak Juti tadi nanya.
0: Cuma apa? Itu doang.
1: Oh, ya udah.
0: Cuma ngasih tahu, Beh, aku lagi nyimak. Jangan kasih giveaway katanya.
1: Oke, terima kasih.
0: Eh, ada nih, Beh. Dia baru ngetik tuh. Untuk yang kena stroke sampai enggak bisa bicara, apa perlu diminumin emang bisa, Beh?
1: Enggak
0: jangan
1: penting.
0: Diminum.
1: Justru enggak penting. Kalau untuk stroke tuh diminum enggak ada gunanya.
0: Oke.
1: Yang penting ubun-ubun.
0: Ya,
1: tulang punggung dan telapak kaki dan di mana yang rasanya is not work gitu loh.
0: Oke. Boleh enggak ya diminum? Jangan ya, Beh.
1: Bukan jangan, tapi nggak perlu.
0: Gitu. Oh nggak perlu katanya Mbak Duti.
1: Nggak bisa bisin minyak aja. Tapi kalau minum banyak boleh. Biar beli banyak.
0: Repeat order. Tapi itu cukup dibalur aja Mbak Duti katanya kalau untuk yang stroke. Kalau boleh detailnya nih stroke-nya seperti apa nih? Oh dia stroke-nya sampai nggak bisa bicara, Beh.
1: Iya, makanya yang penting itu adalah
0: di ubun-ubun itu ya. Iya. Dan itu
1: punggung.
0: Per sejam atau dua jam sekali ya.
1: Iya. Jangan cuma dikasih terus tinggal nggak. Jadi kalau begitu sudah keringan tambah lagi.
0: Gitu. Beh, ini kalau kata dia, oh jadi lidahnya nggak perlu digosok. Kok lidahnya ya?
1: Jadi itu bukan perkara lidah walaupun dia ngomongnya kelu ya. Itu koordinasi di otak sebetulnya.
0: Oke, si stroke ini.
1: Iya, betul. Masalahnya tuh ada penggumpalan di otak. Nah bagaimana gumpalannya itu bisa cair.
0: Oke.
1: Ya, supaya cair karena sebetulnya otak tuh sudah banyak saluran untuk gumpalan itu untuk cair gitu. Nah itu kita balur pakai sanga-sanga gitu.
0: Oke. Oh berarti banyak juga orang-orang di luar sana kayak Foxian ini, kayak Mbak Duti ini ya, Beh ya. Tahunya tuh kalau misalnya stroke itu bicaranya kelu itu pasti permasalahannya di lidah gitu.
1: Padahal nggak ada hubungannya.
0: Mbak Duti.
1: Itu koordinasi komunikasi yang tidak lancar dikarenakan ada gumpalan darah di otak.
0: Oke. Beh, spill dong biasanya resiko-resikonya apa sih bisa ada penggumpalan darah di otak? Apakah pola makan, istirahat
1: juga ngaruh? Ya tentunya emosi yang sangat tinggi, terus darah tinggi ya kan, yang menerima berita yang shock terus dia terjadi pecah pembuluh darah ya di kepala. Nah sebetulnya otak kita juga sudah punya untuk bagaimana menyalurkannya.
0: Antisipasinya pasti sudah ada ya, Beh.
1: Ada, tapi karena itu kejadiannya mendadak suka butuh waktu gitu loh untuk kita bisa. Nah sementara yang dilakukan oleh obat medis itu melancarkan darahnya supaya enggak, supaya dia menyalur lagi gitu loh. Nah sedangkan kita mencegah terjadi gumpalan.
0: Obat medis untuk melancarkan lagi, kita mencegah adanya gumpalan.
1: Gitu.
0: Preventif
1: gitu.
0: Dan
1: begitu cegah itu langsung mereka tuh tubuh kita akan bereaksi sedemikian rupa untuk bagaimana darah itu atau pembuluh darah itu tidak sampai pecah. Kalaupun sudah pecah, bagaimana mengalirkan darah itu? Gitu.
0: Oke.
1: Karena kita punya mekanisme itu di kepala nih, gitu.
0: Secara mekanisme memang udah ada ya.
1: Iya, sudah ada. Okay. Ya, di daruratnya mereka tahu lah gitu. Okay. Jadi, nah cuman karena orang panik ya, dan suka biasanya begitu stroke ini suka berbahaya loh. Jadi, ya itu bisa mendadak terjadi kematian karena pembuluh darahnya pecahnya agak banyak. Nah, okay. Itu hati-hati banget gitu.
0: Berarti kalau bisa dibilang secara garis besarnya stroke itu banyaknya penggumpalan darah ya, Bia,
1: ya dalam badan kita. Itu masalah ya. Penggumpalan darah ya. Ya reaksinya ya. Sebelah kanan nggak bisa digerakkan atau sebelah kiri nggak bisa digerakkan, itu reaksinya.
0: Oke. Okay.
1: Tapi persoalannya itu di kepala sebetulnya.
0: Semuanya tuh ya.
1: Iya.
0: Makanya ini diarahkannya untuk diurut atau dikunyeng-kunyeng kecil-kecil ya. Tipis-tipis itu diubun-ubun ya, Bia. Ya. Oke. Okay. Gitu. Bia, tapi kalau kita berbicara masalah tadi kan ada stres juga itu kan bisa.
1: Iya, stres yang terlalu tinggi ya bisa meledak itu di kepala.
0: Kalau dari kacamata Babe sendiri ya.
1: Yeah.
0: Ini aku kan ngeliat Babe dengan seusia saat ini nih punya as a founder juga kan pasti kan banyak banget perihal permasalahan dan lain-lain.
1: Betul.
0: Spill aja satu cara terampuh Babe untuk bisa menghindari yang namanya si stres ini, Be.
1: Kalau stres kita enggak bisa hindari.
0: Pasti juga datang aja ya.
1: Dan stres itu penting untuk kita juga alert, waspada.
0: Oke. Nggak bisa dihindari tapi kita tetap aware.
1: Iya, okay. Dan tidak terus mengklaim ya bahwa itu adalah the end of the world.
0: Oh iya, iya, iya.
1: Jadi kita terima, terus kita cari jalan keluarnya dengan berpikiran tenang tadi, terus kita balur minyak sangah-sangah untuk kita jauh lebih relax. Nah kalau kita lebih relax, kita biasanya lebih bijaksana. Gitu melihat sebuah situasi
0: dalam kondisi santai, pikiran jernih ya pastinya ya.
1: Okay. Dan nggak perlu terlalu panik ya kan. Dan jangan cari di tempat yang sumuk, panas dan tertutup ya. Jadi dicarilah udara yang terbuka. Kalau ini juga hidupin AC ya, tapi jangan terlalu dingin supaya situasi tenang ya. Terus jangan lupa dengerin Fox Radio dulu.
0: Karena ada banyak wawasan baru juga.
1: Betul,
0: pastinya.
1: Iya, jadi enggak lagunya itu juga.
0: Boleh request ya, Pak?
1: Iya, boleh request untuk menenangkan diri.
0: Iya.
1: Misalnya lagu waktu Anda dulu hebat-hebatnya dulu. Nah, tadi kamu muter Hulu Telah, Fitur. Wah, itu saya lagi
0: memoris
1: kalau semuanya. Iya, lagi top-topnya itu. Di atas panggung, runjak-runjak. Jadi, apa namanya? Dan coba untuk relax ya, dengan pakai yang longgar gitu.
0: Okay.
1: Ya kalau Anda beragama ya berdoalah gitu kan. Doa yang dilantunkan berurutan dengan musik yang tenang. Coba tempat yang dingin gitu, jangan tempat yang panas.
0: Coba tempat yang dingin.
1: Karena kalau panas itu otaknya juga
0: ke bawah ya.
1: Ke bawah.
0: Benar-benar kadang ada orang yang bilang, aduh mau stress release nih, kata banyak suka begitu ya, Be. Zaman sekarang gaya nih stress release kata. Tapi ntar udah masuk hari Senin, aduh kantongnya tipis lagi.
1: Stress lagi.
0: Aduh,
1: ya, jadi jadi apa, secara fisik kita coba menenangkan diri dulu supaya kita bisa rethinking.
0: Oke. Okay. Itu first step-nya lah ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, yang ujungnya ya balurlah sangat-sangat itu akan menambah tenang kita. Okay. Tenang yang waspada loh. Bukan tenang kabur ya. Ya, artinya melarikan diri.
0: Bukan ya. Lari dari masalah ya, bukan ya, enggak. Tenangnya ya.
1: Karena stres itu penting untuk juga supaya tubuh kita juga ada latihan.
0: Okay.
1: Kalau kita enggak pernah stres, atau kita masa bodoh itu juga bahaya.
0: Oke. Iya. Tapi kan ada nggak tahu deh ini aliran atau sebuah pemahaman, ada istilahnya yang stoikisme itu gimana, Be? Dia kan kayak ya udah gitu loh.
1: Enggak, stoikisme itu justru malah dibedah tuh kenapa kamu stres gitu loh.
0: Oke.
1: Dia stoikisme itu kan menggunakan otak untuk menjadi bijak. Nah, begitu bijak, oh ternyata kita tidak perlu stres karena masalahnya ternyata itu gitu.
0: Wah, berarti yang standar-standar konten-konten itu ngawur ya, Be?
1: Ya, karena
0: misleadingnya kacau ini.
1: Karena apa, media sosial butuh konten kan?
0: Iya sih, butuh makan ya.
1: Makanya dia bikin yang aneh-aneh. Untuk yang keren apa? Stokisim semua? Ya, semua stokis. Padahal fungsi dari filsafat Yunani itu menggunakan otak untuk memecahkan masalah.
0: Menggunakan otak ya, untuk memecahkan masalah. Oke. Okay. Tapi Babe setuju juga tentang stoikisme ini?
1: Ya, pikiran kan salah satu yang terbesar berpengaruh dalam hidup kita. Gitu.
0: Our master in our
1: life. Ya, tapi kalau saya ada yang disebut belief.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Nah, belief itu nggak bisa dipikirin. Itu udah dibuat oleh nabi-nabi, oleh orang-orang pintar dulu. Saya belief aja dulu.
0: Percaya aja.
1: Iya, karena pikiran saya nggak nyampe tuh di situ. Nah, kalau saya nggak nyampe, saya serahkan itu kepada apa kata-kata bijak dari orang-orang hebat sudah terbukti melahirkan agama-agama besar di dunia atau filsuf-filsuf yang besar. Okay. Ya, karena mereka udah mikir sampai di sana. Ngapain kita ikut-ikut lagi? Gitu. Kita pakai patokan.
0: Acuan ya.
1: Acuan.
0: Iya. Oke.
1: Ya. Jadi ada bahasa Jawa misalnya jer basuki mawa beyo.
0: Oh iya, jer basuki mawa beyo.
1: Jadi kalau mau basuki harus ada pengorbanan kan gitu. Ya. Tapi betul, bukan Pak Basuki yang IKN itu.
0: Bukan, Be.
1: Ya. Jadi ada sesuatu yang itu butuh pengorbanan. Jadi kalau kita harus berkorban, ya harus berkorban. Kadang kita ingin mendapatkan sesuatu yang lebih kan gitu.
0: Tapi kalau aku boleh nanya nih, Be, fenomena yang sekarang juga ya banyak banget kan orang-orang yang terkadang bisa bekerja satu pekerjaan atau double job, triple job dan lain-lain gitu ya. Kalau dari Babe sendiri nih, as a man, as our founder, itu ada orang yang terkadang, Be, sibuk waktunya habis akan pekerjaan dibandingkan family dan lain-lain. Kalau dari Babe sendiri, itu hal yang keliru atau hal yang bisa
1: bukan
0: kita...
1: Bukan soal keliru dan tidak keliru. Anda tidak bisa mengemudi lebih dari satu kapal.
0: Keren.
1: Ya. Ya, empat kapal gimana Anda jadi nakoda empat kapal, ha?
0: Loncat-loncat, capek.
1: Gak bisa.
0: Ya.
1: Jadi Anda harus pilih kapal yang memang terbesar, yang tanggung jawabnya. Pilih itu. Dan yang lain ntar dulu.
0: Oke.
1: Okay. Second priority. Gitu. Jadi kita tidak bisa menyelesaikan satu masalah, beberapa masalah dalam sekali pukul, nggak bisa
0: ya.
1: Jadi kita mesti pilih, kita susun masalah mana yang dulu yang diselesaikan.
0: Oke.
1: Ya kan? Misalnya persoalan keluarga, ya.
0: Ya.
1: Anda malah melarikan diri untuk gimana caranya pindah sana biar nggak cepet-cepet pulang, nggak denger istri ngomel misalnya.
0: Itu nambah masalah kayaknya, Be.
1: Ya kan? Hanya untuk menghindari istri.
0: Ya.
1: Anda
0: kerja yang lain,
1: iya. Ya. Begitu sampai di rumah ya diomelin lagi. Ya kan?
0: Betul, mentok.
1: Kan? Dan sekarang udah tambah pekerjaan yang banyak plus omelan istri. Kenapa Anda gak kerjain? Kenapa sih istri itu ngomel? Ya. What's wrong with me? Kan gitu. Yeah. Diskusi lah. Ya kan? Bye-bye lah. Gitu. Kalau suami istri ini kan sudah ada chemicalnya ya kan?
0: Yeah.
1: Ini mungkin cemekelnya kemasukan Coca-Cola meletup-letup.
0: Kebanyakan gula kayaknya.
1: Kebanyakan gula. Itu diselesaikan dulu. Tapi kalau Anda untuk melarikan diri dengan persoalan-persoalan lain, terus gimana hidup ini? Ya,
0: nggak akan selesai, Be.
1: Nggak akan selesai. Gitu. Jadi priority, kerjakan priority pertama.
0: Okay.
1: Nah begitu priority pertama selesai, nanti priority yang lain tuh kayak udah selesai gitu aja. Bahkan kita tidak perlu menyelesaikan, udah selesai aja. Ternyata saya pindah kerja, pindah-pindah itu karena saya takut diomelin istri atau gak mau denger omelan istri. Begitu istri gak ngomel, ngapain kerja banyak-banyak tuh, ya kerja satu aja juga cukup gitu.
0: Nah, itulah. Jadi kita intinya adalah evaluasi dulu ya, Be, ya.
1: Iya.
0: Terus dilihat dulu
1: apa
0: prioritasnya.
1: Prioritasnya mana, selesaikan. Okay. Dan penyelesaian masalah itu suka gampang banget.
0: Seperti apa, Be?
1: Ya, ya dialog lah.
0: Yes, komunikasi ya, Be?
1: Ya, komunikasi. Kalau dia maunya menang, ya suruh menang aja, kita ngalah. Kenapa sih? What's wrong? Di yes, no kan boleh, tau. Yes, tapi no. Yes, no.
0: Saya yes, yes, no. Tahu lagi istilah itu.
1: Yes, no. Atau kalau udah bingung, or.
0: Yes or no.
1: Or aja. Gak ada yes, gak ada no. Or. Ya. Yeah. Kan bisa. Dalam ilmu komunikasi tidak harus kita mengatakan yes ya, atau mengatakan enggak, no. Ya. Kita bisa mengatakan or. maybe ya kan, ya, ya. Gitu.
0: Ya lagi benar aja tuh.
1: Karena itu psikologis sifatnya.
0: Ya, ya.
1: Bukan timbal balik, bukan hukum dan sebagainya. Ya kan. Sekarang saya tahu banyak orang persoalan dengan keluarga tuh banyak banget gitu. Okay. Makanya tingkat perceraian di dunia semakin hari semakin meningkat. Kenapa? Gak ada yang mau ngalah.
0: Kuncinya tuh ya.
1: Iya.
0: Akarnya ya. Gak ada yang mau ngalah.
1: Betul. Okay. Seakan-akan mereka tuh lah pejuang keluarga semua.
0: Tapi kalau ngebatin piye, Pe?
1: Apa?
0: Kalau ngebatin.
1: Ya terima, kalah. Kenapa sih? Repot.
0: Yes or no? Yes, yes, no.
1: Yes, yes, tapi no. Ya, pokoknya kalau dia pengen menang, ya silahkan menang.
0: Iya, iya, iya.
1: Ya kan? Bikin istri seneng, apa susahnya sih?
0: Iya.
1: Ya kan?
0: Yes, yes, no, pokoknya.
1: Beliin martabak.
0: Biar ngerame ya, Pe.
1: Lu lapar ya, nih.
0: Rewel lagi lapar ya.
1: Nih. Gitu. Jadi suka-suka kita pengen harus yang menang gitu kan. Karena persoalan di keluarga enggak bisa menang, enggak bisa kalah.
0: Di kan, keluarga
1: iya, enggak ada yang bisa menang.
0: Enggak
1: bisa menang.
0: Tuh Foxian.
1: Iya. Jadi yang bisa tuh mengalah gitu.
0: Mengalah.
1: Dan mengalah itu tidak terus Anda terus jadi kalah seperti pertandingan sepak bola.
0: Yeah.
1: World Cup enggak kalah enggak. Ya kan.
0: Di family enggak seperti
1: iya,
0: itu.
1: Betul.
0: Iya, iya,
1: nah, iya. Yang baik itu yang ngalah gitu. Ya sekali-sekali ngelawan dikit-dikit biar agak seru, agak panjang.
0: Tipis-tipis lah ya.
1: Tipis-tipis lah. Biasanya 3 jam, setengah jam selesai gitu.
0: Iya, iya, iya. Daripada lama ya.
1: Lama.
0: Ngalah dulu.
1: Ya, kan. Ngalah aja.
0: Iya, iya.
1: Biar anak-anak juga gak bingung. Tuh ngapain sih orang tua gue berantem gak ada junturnya. Iya.
0: Berisik.
1: Berisik, ya. Goblok buat. Udah tua, goblok.
0: Berarti kalau bisa dibilang, di keluarga mah gak ada yang menang, gak ada yang kalah ya, harusnya.
1: Karena gak bisa.
0: Iya, iya.
1: Keluarga tuh harus bersama.
0: Iya.
1: Kalau Anda berkeluarga tuh mau gak mau bersama. Nah kalau bersama, kalau satu menang, yang satu nginjek yang lain.
0: Okay.
1: Ya, kalau bisa terima, ya kalau enggak bisa terima ditumpuk. Terus bye bye love ya kan. Ya udah gua enggak sama ngelu aja.
0: Bye bye love.
1: Iya, bye bye love gitu.
0: Hai para lelaki, ya. My king.
1: Iya kan. Enggak pernah bisa menang tapi enggak bisa kalah juga.
0: Iya.
1: Karena kita ada di satu perahu, Mas.
0: Iya.
1: Iya kan. Coba ini ada dua nakoda di satu perahu. Yang satu maju, yang satu mundur. Apa yang terjadi?
0: Kebelah tuh.
1: Iya kan?
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Oke, kalau mau maju ya maju aja, ikut aja. Iya kan? Gak mungkin istri atau suami membawa keluarga tuh ke tempat jurang.
0: Iya, iya.
1: Kecuali ada habit yang extraordinary misalnya, kecanduan.
0: Iya.
1: Atau seneng main judi yang berlebihan.
0: Wah, itu udah beda
1: nah,
0: reason ya.
1: Kalau itu ya Anda harus keputusannya harus tegas gitu.
0: Iya, iya, iya.
1: Karena cepat atau lambat perahunya tenggelam tuh gitu.
0: Walaupun konteksnya ini masih bisa ditambel.
1: Iya kalau sudah
0: masih bisa diperjuangkan.
1: Sudah, ya yang saya tahu ya.
0: Mm-mm.
1: Terutama judi.
0: Iya.
1: Ada terus,
0: obat itu, Be.
1: Enggak ada obatnya.
0: Betul.
1: Terus narkoba.
0: Wah, itu apa lagi?
1: Ya, betul. Kalau selingkuh tuh masih banyak obatnya.
0: Itu menarik tuh, Be.
1: Ya.
0: Bisa kayaknya disepil nih.
1: Iya, selingkuh tuh masih banyak obatnya.
0: Oke.
1: Okay. Karena selingkuh itu biasanya momentumnya hanya momentum gitu.
0: Momentum yang
1: ya, tahu-tahu kita senang sama seseorang gitu kan.
0: Iya.
1: Nah, itu gampang ngerontokinnya gitu.
0: Ngerontokinnya dalam artian apa nih, Be?
1: Ya dia suruh tahu bahwa yang Anda selingkuhin itu tidak sebaik, tidak secantik istri Anda misalnya seperti itu.
0: Iya kan?
1: Iya. Suka-suka orang tuh menyelingkuhi dengan orang yang lebih jelek daripada istrinya.
0: Iya.
1: Karena perasaan kepengen menang.
0: Oke.
1: Okay. Iya.
0: Kepuasan sesaat toh ya.
1: Iya, nah itu ya, ya, ya, ya. Itu bisa gampang diselesaikan. Gitu.
0: Masih bisa ada obatnya lah
1: ya,
0: kalau untuk itu.
1: Betul. Tapi kalau narkoba sama judi
0: wes.
1: Wes.
0: Sangeling.
1: Betul. Dan itu in the long run itu korbannya akan banyak sekali.
0: Betul, betul.
1: Jadi lu mau enggak judi atau bubar itu aja cuma.
0: Itu mah langsung bye-bye love aja
1: ya.
0: Ya,
1: udahlah gitu. Okay. Kalau sesuatu yang memang tidak bisa ditolerir ya seperti narkoba kan.
0: Mm-mm.
1: Kalau Anda istri atau suaminya narkoba sulit untuk dikembalikan gitu.
0: Oke. Itu dua poin yang harus tegas. Dari POV-nya ya. Babe. Tapi kalau untuk permasalahan hati itu masih bisa
1: diperbaiki. Ya, masih bisa diatur lah. Gitu. Lalu dulu kan ternyata yang disenengin pakai baju merah. Nah, dia ganti baju merah. Nah, sama kan gue sama Hiu. Selingkuhan gue.
0: Ngapain di luar, dalam aja ya.
1: Okay. Kagak bayar lagi.
0: Maksudnya neraktir. Satir, Fox ya.
1: Iya. Karena selingkuh itu sebetulnya gampang sekali diselesaikan.
0: Oke.
1: Okay. Cuman ya karena pengen menang kalah itu akhirnya berantem. Istri cemburu buta. Cemburu raksasa maksud saya.
0: Iya.
1: Udah, nah, terus timbullah kalah menang. Gue yang menang, gue kan istri lu, ngapain lu sama yang lain? Ya itu pemaksaan itu akhirnya laki makin wow,
0: makin mangkang ya,
1: wah wow, udah
0: itu gua susah laki,
1: itu susah. Jadi kalau itu dikerjakan secara manis lah istilahnya,
0: ya kan? Ya, ya, ya.
1: Saya punya filosofi, enaknya 15 menit tapi masalahnya 20 tahun. Selingkuh. Enaknya 15 menit, urusannya sampai kita nanggung hidup orang baru.
0: Dan itu kalau kalaupun selesai, ya nanggung lagi.
1: Iya, 20 tahun enak emang lo, gitu.
0: Iya.
1: Senengnya cuma 15 menit.
0: Iya.
1: Ya, kecuali benar. Ya, pergi tempatnya Maeran ditambahin 2 jam gitu.
0: Silaturahmi maksudnya Foxian ya.
1: Jadi seperti itu. Itu iya. Hal yang sangat apa namanya? Ya sia-sia. Nah, kalau di Amerika, kenapa perceraian banyak? Ya karena mereka selalu mengatakan mereka lebih hebat daripada ya, pasangannya itu.
0: Okay. Egonya mungkin ya?
1: Egonya ya? Luar biasa.
0: Okay.
1: Padahal gak ada gunanya. Ya kan?
0: Betul.
1: Kalau egonya di dobelin,
0: ya.
1: Kan pendapatannya double. Misalnya ya. saya manajer, terus istri saya direktur gitu kan. Dia biarin direktur, saya biarin manajer, kan penghasilannya double.
0: Ya.
1: Kalau berantem kan, penghasilan saya jadi manajer aja yeah. Atau istri saya jadi direktur aja. Separuhnya kan gitu.
0: Iya benar-benar.
1: Nah, kalau cemburu itu ya karena memang mungkin ya situasi ya selalu melihat apa namanya rumput tetangga itu lebih hijau. Iya.
0: Yeah.
1: Padahal rumput tetangga pakai rumput plastik.
0: Sintetis. Plastik saya.
1: Bukan rumput beneran itu.
0: Iya, buatan loh.
1: Buatan itu. Masa gitu.
0: Ijo emang ijo ya.
1: Ya terkecoh. Ya kalau Anda pengen rumput buatan ya beli aja rumput buatan. Pasang di rumah.
0: Gak usah repot-repot nengok kanan-kiri.
1: Iya, ngapain nengok kiri kanan. Ya itu enaknya 15 menit, susahnya 20 tahun.
0: Nah itu Foxian quotes dari Babe malam hari ini nih. Pokoknya malam minggu ini kita berbicara lebih santai aja deh. Biar stresnya gak pada mumet-mumet banget gitu ya. Guyon kalau bahasa Jermannya. Be, ini mau bacain WhatsApp dulu ya, Be.
1: Silakan.
0: Ini masih dari Mas Duti. Mbak Duti di Amsterdam. Be, aku udah semprot ubun-ubun saya sesuai anjuran. Nanti kapan-kapan testingnya saya kabari ya. Soalnya, kalau GSK tuh apa sih, Be?
1: GSK.
0: Kalau GSK Puna Airco bisa kungkum. Itu apa sih, Be?
1: GSK.
0: Waduh. Kalau nggak punya Airco, air conditioner mungkin ya? Bisa kungkum.
1: Ya karena mungkin lagi panas di sana.
0: Oh di Belanda di Belandanya. Kungkum tuh apa, Be?
1: Kungkum tuh di dalam air.
0: Oh,
1: di dalam air.
0: Oh, ngadem kali ya. Iya, iya, iya. Oh, kalau enggak punya AC bisa kungkum.
1: Ya,
0: oh, gitu artinya. Baik, Babe, saya setuju dan akan ikuti saran untuk menjalani kehidupan anti stresnya. Wih, mantap. Ya. Ada 3 poin loh tadi loh. Kamu yang bagian mana nih yang enaknya cuma 15 menit?
1: Nah, itu 20 korbannya tahun. Banyak banget itu.
0: Iya lagi.
1: Jutaan itu.
0: Jutaan bener.
1: Enaknya 15 menit nanggung 20 tahun.
0: Korban-korbannya banyak kok. Please jangan ya. Kalau bisa diminimalisir.
1: Ya,
0: gitu kan.
1: Sama aja. Sate beli di warung sama bikin sate sendiri. Bedanya gak jauh.
0: Iya bener. Paling kalau di rumah mah butuh proses lebih lama aja buat bikin kecapnya ya, Be.
1: Iya.
0: Sama cabai-cabainya biar berasa. Iya, iya.
1: Saya jangan pakai cabai-cabai.
0: Iya bener, repot, Be, kalau cabai-cabian.
1: Makanya itu. Kembali lagi teori 15 ya. enaknya 20 tahun nanggungnya.
0: Masalah capek-capekin kenapa gue yang validasi ya? Ya buat Foxian boleh ya di 0811-8111-3998. Ayo kita ngobrol-ngobrol santai aja sama Babe. Ingat ya malam hari ini, Babe juga giveaway ke kamu minyak balur sanga-sanga klasik itu yang travel size 30 mili. Makanya kamu buruan
1: ya,
0: formatnya
1: tapi, apa Mbak Juti terus Mas Zain sama satunya Mas Bam.
0: Itu dia enggak dapat.
1: Tidak berlaku.
0: Tidak berlaku.
1: Karena kemarin udah dapat
0: ya,
1: tuh.
0: Mereka udah menang, betul. Ya. Jadi buat kamu Foxian yang kemarin sudah mendapatkan minyak balur sanga-sanga ultimate yang 100 ml, mohon maaf kalau kata Babe, enggak bisa ikut dulu ya, Babe.
1: Kita apa,
0: berikan kesempatan, kesempatan untuk Foxian sama Sangasian yang lain ya.
1: Okay.
0: Karena kan kita juga ini siaran langsung di beberapa kota ya, buat di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Banda Aceh, Medan, Bali, bahkan sampai Amsterdam gitu. Ini ada, assalamualaikum, selamat malam Babe. Saya Rudi di Medan, di Kecamatan Medan Tembung, Kelurahan Bantan. Saya ada masalah di jari kelingking. Tangan kanan sering kesemutan, kelingking tangan kanan. Apakah dengan sanga-sanga bisa disembuhkan? Dan kalau boleh rekomendasi varian yang mana? Katanya terima kasih.
1: Klasik juga nggak masalah. Nggak perlu yang ultimate karena cuman kelingking. Dibalur di tangan.
0: Ini kesemutan aja ya?
1: Iya, dibalur di tangan. Terus sambil dipijet-pijet tuh.
0: Pijet-pijet.
1: Nggak usah sama sebelah rumah ya.
0: Iya, nanti.
1: Urusannya 15 menit.
0: 15 menit, 20 tahun lah.
1: 20 tahun masalahnya.
0: Efeknya repot.
1: Ya, aduh. Dibalur-balur gitu. Sambil iseng, sambil apa. Jadi, dan dalam keadaan Anda tidak beraktivitas ya.
0: Okay.
1: Jadi pas lagi
0: santai. Ya, gitu. Setuju.
1: Dan juga diperlukan tadi tulang punggung dan telapak kaki itu harus.
0: Oh, itu mau wajib ya?
1: Iya, wajib.
0: Iya. Kalau misalnya di tulang punggung itu kan ya boleh minta tolong lah ya gitu buat siapa tadi namanya Mas Rudi. Ya Rudi di Medan ya. Itu tadi udah dikasih rekomendasinya sama tips penggunaannya dari Babe. Di klasik juga oke ya Be?
1: Nggak masalah. Ya ini kan dia dapat klasik.
0: Iya benar.
1: Dia dapat ya. Oke.
0: Mas Rudi ini kan kebetulan kamu dapat giveaway dari Babe yang travel size ya, yang klasik. Jadi nanti penggunaannya sambil santai aja, terus juga dibalurkan langsung, terus dipijit-pijit tipis-tipis gitu ya. Tapi rutin ya Mas Rudi ya. Terus juga ini dari Bams, dia mau nanya nih Be. Babe mau tanya gimana cara Babe membedakan kapan kita harus bertahan memperjuangkan sesuatu dan kapan kita harus mengikhlaskan. Respect, tumben banget dicurhat nih.
1: Iya, jadi mempertahankan dan melepaskan itu adalah sebetulnya pekerjaan yang disebut mudah tapi sulit kan gitu.
0: Mudah tapi sulit. Ya, oke.
1: Okay. Karena ego kita enggak mau melepaskan gitu loh. Tapi kalau saya, kalau memang harus dilepaskan, lepaskan saja. Sambil bernyanyi.
0: Oke.
1: Okay. Apa namanya? Apa? Burung apa? Dilepaskan apa? Ada pepatah tuh. Burung pipit dilepaskan.
0: Waduh lupa lagi.
1: Kita dapat burung Garuda gitu. Jadi gini, kalau Anda melepaskan sesuatu, Anda akan bisa mendapatkan lebih daripada yang Anda lepaskan.
0: Walaupun pada kondisi itu masih ada rasa sayangnya atau berat
1: tapi
0: banget buat melepaskan.
1: Iya, tapi dalam pengalaman saya, kalau saya lepaskan ya apapun yang ada dari diri kita, itu suka-suka kita mendapatkan lebih daripada yang kita lepaskan.
0: Oke, based on experience.
1: Experience bang. Ya, seperti pengalaman yang saya di Kompas.
0: Pintunya kebuka lebar banyak-banyak.
1: Nah, terus akhirnya saya pindah ke RCTI, saya dapat 5 film, dapat ulang tahunnya TPI ya kayak gitu.
0: Oke.
1: Walaupun nanti pertama kali kan terpukul.
0: Mangkel tuh.
1: Mangkel banget.
0: Iya. Tapi kalau dalam urusan, enggak tahu nih si Bams ini mempertanyakannya dalam urusan pekerjaan atau sebuah hubungan ya, Be ya?
1: Apapun
0: itu ya.
1: Iya kan? Kalau kita ikhlas melepaskan, kita akan mendapatkan yang lebih baik.
0: Iya, tapi itu juga berdasarkan evaluasi dulu ya, dipikirkan dulu nih. Jangan asal bikin keputusan ya, Be.
1: Iya, tentu semua itu kan harus ada
0: pemikiran matang.
1: Betul. Harus 2 langkah, 3 langkah mundur dulu kan gitu. Tapi kalau memang harus melepaskan, lepaskan saja. Kalau alam semesta minta melepaskan

0: Mas, oke naik tapi belakang.
1: Gitu.
0: Benny kata kalau Mbak Duti bilang nih, ngerontokinnya di glogok itu apa sih, Be?
1: Di glogok.
0: Oh, diminum.
1: Oh, oh.
0: Kirain, oh dia tadi pembahasan yang tadi nih, Be.
1: Minum
0: yang
1: itu.
0: Stroke itu, ya. Ngerontokinnya itu di glogoki SS Ultimate 1 liter.
1: Weh. Ngopo tau?
0: Seliter, ngopo. Satu liter.
1: Wah, sudah. Wah, aneh-aneh.
0: Wah, ngawur, angel ya. Mbak Duti angel.
1: Iya, gak usah.
0: Iya, iya,
1: iya. Ya, percaya aja dengan sangat-sangat dibalur itu cukup.
0: Cukup lah ya. Nggak. Tapi treatmentnya juga rutin. Oke, okay, buat Foxian semuanya. Dan ini juga ada Mas Rudy, terus juga ada, sebentar, ini siapa nih namanya nih, baru masuk. Merci Pule ya, buat kamu juga selamat ya, udah mendapatkan minyak balur sanga-sanga yang ukuran travel size yang varian klasik, yeah. Gitu. Jadi buat kamu juga yang masih mau ikutan boleh di 0811-8121-3998, formatnya nama kamu, spasi domisili, dan spasi ceritanya apa, atau kamu pengen nanya Babe langsung, silakan, monggo banget.
1: Oke. Okay.
0: Dan kamu jangan kemana-mana karena kita akan masih ngobrol-ngobrol santai dengan Babe sampai jam 11 malam nanti di radionya Sanga-Sanga, Singa Ada Lawan.

0: Rasakan pengalaman olahraga sambil menikmati Sunset Syahdu dengan latar kemegahan Prambanan di Amaranta Sunset Trail Walk. Jalan santai sejauh 5 km menyusuri indahnya wilayah Prambanan. Sabtu 18 Juli jam 3:30 sore langsung dari Sky Garden Amaranta Prambanan Yogyakarta. Tiket reguler Rp360.000 per orang sudah termasuk eksklusif jersey, eksklusif t-shirt, goodie bag, medali, meals box, hingga menikmati keseruan night entertainment dan kesempatan bawa pulang door prize menarik. Atau nikmati bundling stay package cuma Rp1.950.000 per malam. Menginap di Premier Balcony Room dapat 2 tiket Amaranta Trail Walk lengkap dengan semua benefitnya. Slot terbatas, yuk amankan tiketmu sekarang di amarantatrailwalk.com atau langsung hubungi WhatsApp di 0822-4293-3854. Intip juga keseruannya di Instagram @amarantaprambananyogyakarta.
1: Yang baru dari podcast Rahasia Sehat.
2: Gym gue.
3: Ya lo ke gym.
2: Gym gue.
3: Keren banget.
2: Awalnya emang jujur aja endorse.
3: Gak apa-apa.
2: Akhirnya gymnya endorse, produknya endorse. Gak. Jadi gue gabungin di situ.
3: Terus keterusan.
2: Dia minta target dari berat badan lo 112. Uh-huh. Kalau misalkan bisa lo turun di angka 95, gue tambahin segini. 93 tambahin segini. Sampai 90 gue tambahin segini, kata brandnya.
1: Jangan lewati obrolan seru Ajeng Dinanti bareng narasumber inspiratif seputar dunia kesehatan cuma di podcast Rahasia Sehat. Tonton episode terbarunya di YouTube Rahasia Sehat.sanga-sanga. Jangan lupa subscribe juga ya. Podcast Rahasia Sehat, persembahan dari Sanga-sanga Sing Ada Lawan.

0: Fox Radio Network Jakarta, Bandung, Jogja, Surabaya, Banda Aceh, Medan, Amsterdam, bahkan Bali. Radionya sangat-sangat singa lawan. Masih ada Rino Purba bersama Babe Bambang Pranoto di malam hari ini.
1: Yes.
0: Yes, as our founder. Sangat-sangat nih Foxian. Okay. Malam hari ini kita akan masih bersama sampai jam 11 malam nanti.
1: Oke. Okay.
0: Jadi masih ada kebersamaan selama 1 jam. Mm-mm. Dan spesialnya malam hari ini,
1: yeah,
0: kita ada giveaway untuk minyak balur sangat-sangat klasik yang ukuran travel size. Mm-hmm. Caranya gampang banget, kamu tinggal WhatsApp aja ke kita 0811-8121-3998, formatnya nama kamu, spasi domisili yang lengkap, dan cerita kamu apa, ke pertanyaan kamu apa, atau kamu ingin meminta wejangan apa sama Babe mumpung ada di sini, ya.
1: Yes, yes, yes, yes.
0: Tapi jangan minta wangsit ya.
1: Ada wangsit.
0: Oh, ada tuh. Sikat, ayo buruan mumpung ada nih.
1: Besok pagi matahari terbit dari arah timur.
0: Itu mah udah fakta.
1: Wangsit saya hari ini.
0: Udah pasti ya. Dan emang di malam hari ini ya, Foxian, ada temanya adalah Bung dan Nona, sukses kerja atau bisnis itu penting, tapi apa gunanya kalau badan rontok sama pikiran stres? Nah, malam hari ini dari awal juga Babe sudah ngasih spill 3 poin utama ya, untuk keseimbangan itu kunci, Foxian. Buat kamu yang baru berjoin banget di malam hari ini, di jam ini, ayo monggo boleh ditanya ya. Tapi ini, Be, aku ini ada satu yang pengen aku tanya ke Babe ya.
1: Iya,
0: ini kan
1: gimana, gimana?
0: Di tema malam hari ini adalah apa gunanya kalau badan rontok gitu ya. Kalau kata rontok itu kan kayaknya ekspresi banget ya, Be. Bukan
1: betul,
0: sakit,
1: betul,
0: bukan lelah, tapi benar-benar rontok gitu ya, loh. Kayak sesuatu yang tadinya kokoh tapi pelan-pelan roboh.
1: Iya.
0: Nah, dari pengalaman Babe nih, ketemu ribuan banyak benar, orang, relasi,
1: betul,
0: koneksi.
1: Oke.
0: Gimana sih badan rontok itu biasanya terjadi ya, Be? Dan apakah tiba-tiba atau ada tanda-tanda yang diabaikan jauh dari sebelumnya?
1: Jadi rontok itu bukan disebabkan oleh badan.
0: Oh, bukan?
1: Iya, oleh mental sebetulnya.
0: Mental kita pastinya?
1: Iya, betul.
0: Oh, balik lagi ke diri kita
1: iya,
0: lagi.
1: Iya, jadi mentalnya yang rontok.
0: Oke.
1: Kalau tubuh kita nih, untuk rontok butuh kecelakaan yang luar biasa.
0: Harus tubrukan
1: iya,
0: dulu gitu ya?
1: Betul. Kalau mental rontok ini karena pikiran yang rontok itu tadi.
0: Oke.
1: Kita membayangkan bahwa akan terjadi sesuatu yang luar biasa terhadap hidup kita, akhirnya kita putus asa gitu.
0: Oke.
1: Atau persoalan yang apa namanya, yang kira-kira tidak bisa diselesaikan gitu. Padahal sesuatu yang belum terjadi itu kan kansnya 98%.
0: Betul.
1: Cuma 2% dia.
0: 2% kebenaran nih.
1: Iya,
0: betul. 98-nya belum kejadian.
1: Iya, jadi, tapi karena kita udah memikirkan itu semua dengan sangat serius.
0: Iya.
1: Dan apa yang terjadi memang justru mental kita rontok gitu.
0: Oke.
1: Kayak misalnya seorang atlet ya.
0: Iya.
1: Sebelum bertanding udah kalah dulu.
0: Udah kalah duluan kalau ya, mentalnya enggak bagus ya, Be ya. Oke.
1: Ya, jadi ada bola lewat dia pelunga-pelunganya.
0: Makin enggak fokus tuh ya.
1: Iya. Ya seperti itu.
0: Oke. Jadi sebenarnya kalau istilah rontok itu bukan dari badannya,
1: betul,
0: tapi adalah dari mentalnya, Foxian. Kenapa badan rontok itu bisa kejadi? Nah, kamu mungkin bisa tanya sama diri kamu sendiri juga nih, Foxian. Kenapa ya hari ini kok gue lemas banget? Atau gue ngerasa gimana, gak enak ngejalanin harinya? Nah, coba ditanya dulu, secara mentalinya udah oke atau belum?
1: Iya, jadi koreksi diri itu penting. Bahkan saya sering melakukan setiap hari ya.
0: Oke.
1: Kita cari waktu 20 menit untuk ngobrol sama diri sendiri.
0: Seperti apa tuh, Be, biasanya?
1: Ya duduk aja diem sambil
0: merem nggak, merem nggak?
1: Nggak usah.
0: Nah, kayak meditasi gitu.
1: Nggak usah. Jangan diseriusin, santai aja.
0: Oh iya.
1: Seperti kita nonton TV gitu.
0: Oke.
1: Okay. Biarkan apa tubuh kita menyajikan acara TV, sinetron A, sinetron B, warta berita A, waktu itu. Nah, kita tidak langsung terlibat.
0: Okay.
1: Jangan setiap sinetron lalu kita hakimi, nggak. Lewat aja. Nah, mungkin kalau dia lewat lebih dari 5 kali, kita bisa, oh, ini maksudnya begini gitu.
0: Oke.
1: Jadi sesuatu tuh kalau kita lihat lebih dari 1 kali, kita punya another vision gitu loh.
0: Ya. Lebih dari
1: 1 kali. Satu kalau 1 kali, wah kayaknya serem gitu. Tapi begitu 5 kali lewat, Oh ya, maksudnya gitu. Ya udah. Okay. Kalau itu memang tidak perlu dipikirin, kita buang. Kalau kita pikirin, kita biasanya langsung dapat jalan keluarnya waktu kita duduk diam tapi tidak terlibat.
0: Oke.
1: Okay. Jadi pokoknya setiap apa acara tuh kita ikut. Ya. Huh. Nangis ikut nangis, tertawa ikut tertawa. Ada musik kita ikut nyanyi-nyanyi gitu. Ada warta berita sedih. Yang dibom tuh Iran, bukan Tangerang.
0: Kenapa pusingnya di Tangerang?
1: Iya, kita di Tangerang ribut.
0: Iya, iya.
1: Kita bikin bunker apa mesti ditaruh ini apa beli makanan in case makanan habis.
0: Gitu. Padahal itu di luar jadi jauh lagi.
1: Jauh dan nggak ada hubungannya.
0: Oke,
1: gitu.
0: Oke, jadi sebenarnya ya emang mental kita emang harus dijaga banget ya, Beh.
1: Betul.
0: Untuk keseimbangan
1: untuk itu
0: ya.
1: Kita butuh waktu balancing.
0: Iya.
1: 20 menit dalam satu hari.
0: 20 menit dalam satu
1: apakah
0: hari.
1: Apakah di sore atau di tengah malam atau di pagi terserah. Tapi ada dialog tentang diri kita setiap 20 menit satu hari gitu.
0: Dialognya itu dengan diri kita sendiri
1: pasti. Iya,
0: pastinya. Oke.
1: Jangan dialog sama orang lain. Diinjek-injek Anda. Gak ada lihat orang lain tuh seneng diri kita gak? Pasti kita akan dihakimi.
0: Bener lagi. Gitu. Apalagi orang kalau misalnya penyakitnya kotor mah susah ya, Be ya. Dengki aja ke kita mah.
1: Hampir semua orang gak suka melihat kita sukses. Itu aja.
0: Iya. Betul.
1: Dicari aja kesalahannya.
0: Betul.
1: Gini sih Lumbang, lu kan harusnya begini, begitu gitu.
0: Padahal Babe jalannya udah benar gitu kan.
1: Soal benar atau salah kan masalah saya.
0: Iya.
1: Tapi orang selalu melihat bahwa ingin menasihati orang lain, gitu loh.
0: Yang tahu adalah kita sendiri.
1: Betul.
0: Betul. Oke. Okay.
1: Nah, okay, begitu kita sendirian dengan diri kita sendiri. Nah, shadow boxing namanya ya. Main tinju tapi sendirian ya.
0: Oh, itu paling susah tuh ngelawan diri kita sendiri tuh.
1: Nah, ya, di situ pergulatan itu biasanya menimbulkan
0: minimal 20 menit aja ya, Bi.
1: Ya, 20 jangan panjang-panjang. Nanti sakau kamu. Sakau dengan peristiwa. Teriak-teriak.
0: Baru kalau sakau aja tiba-tiba dia ngomong sendiri kebablasan.
1: Jadi untuk menyadarkan diri kita kan harus ada patokan. Jadi kalau kita gak punya patokan bahaya kan. Nah untuk mengetahui patokan kita, kita harus luangkan waktu 20 menit sehari untuk merenung.
0: Oke, berarti dari cara ini yang meluangkan waktu 20 menit dalam satu hari ini ya, Be. Kalau tadi kan kita bahas di temanya adalah badan rontok dan pikiran stres secara mentalinya juga. Yeah. Nah, ini juga pasti sudah mencakup dan ini bisa teratasi juga ya, Be.
1: Itu salah
0: dengan
1: satu
0: shadow boxing-nya ini. Oke.
1: Shadow boxing.
0: Berarti Babe juga sendiri nih ya, Foxian, udah melewati proses penyembuhan yang panjang dulu pastinya dengan cara itu ya.
1: Jadi waktu itu ekonomi kita lagi gak jelas ya.
0: Iya.
1: Saya udah pindah Bali itu. Saya bingung, saya mau ngapain? Ya kan. Mau cari duit ya apa yang mesti dicari? Di mana duit itu?
0: Belum kepikiran nih, Be.
1: Enggak
0: ada bayangan.
1: Enggak ada. Sementara saya punya warung, tamunya itu kalau enggak Selasa Jumat, Senin Kamis gitu loh.
0: Tamunya udah tahu nih.
1: Dan mereka kan booking dulu. Jadi kita tahu kurang lebih kita akan dapat duit segini.
0: Iya, udah ketaker ya, nih baratnya kata Foxian. Oke.
1: Nah, sementara mereka tuh gak bayar langsung. Jadi mereka pakai voucher. Nanti satu bulan sekali saya tagih ke biro wisatanya. Kan gitu.
0: Oke.
1: Saya bingung nih. Beras sudah habis. Duit kagak ada. Ya kan. Sampai betul-betul kagak ada gitu. Terus mau ada tamu nih.
0: Mm-mm.
1: Opening tamu kita adalah bir.
0: Oke.
1: Gak punya duit nih. Ya. Aduh, saya bingung nih. Apa yang saya kerjakan? Di saat saya bingung, terus istri pada waktu itu ibunya oke. Mm-hmm. Udahlah kita pinjam ke warung dulu lah bir katanya.
0: Oke. Okay.
1: Itu pernah nawarin kita kan gitu kalau memang butuh bir.
0: Butuh banget ya, baru diambil. Oke, oke, oke.
1: Nah, saya itu udahlah kalau gitu ya udah. Siang kita udah berdebat sampai istri itu nangis ya. Saya itu dengan gagah berani itu waktu itu kan kita Katolik teman.
0: Ya.
1: Saya tunjukin kitab suci. Percaya nggak sama kitab suci? Waktu saya gini saya iya. Bener apa enggak ini?
0: Malah Bapak yang ragu.
1: Iya. Jadi walaupun saya kelihatan tegas, tapi begitu
0: hati kecil mikir.
1: bener nggak ya gitu. Nah akhirnya sampai sore nih jam 5.
0: Iya, iya.
1: Jam 6 kan toko pada tutup kan.
0: Iya.
1: Nah terus istri-istri, udahlah yuk kita pergilah ke warung, kita pinjem biar paling nggak satu krak aja dulu gitu. Oke, oke, setuju. Ya, saya setuju. Nah rumah saya kan tadi jauh dari jalan besar. Ya kan, 152 meter menyusuri sungai. Nah saya itu baru keluar dari rumah. Kebetulan pas depan rumah itu ada jembatan.
0: Oke.
1: Nah lewat jembatan ada yang telepon. Mas, mas, ada di rumah? Ada. Saya mau mampir mas. Mau ngapain? Ngopi aja deh mas. Bayar mas, enggak gratisan. Oke, oke. Tapi saya mau ada keperluan dulu sebentar. Terus teman saya bilang, lu saya tuh udah di atas. Mau masuk ke tempat saya kan ada jalan nur.
0: Yeah, yeah,
1: saya udah ada di atas. Walah, udah ada di atas. Kan gak mungkin saya keluar. Oke lah. Kalau gitu, udah. Saya pulang. Tak siapin kopi. Terus, biasanya ngopi itu sama pisang goreng. Ya, jadi kalau ada pisang goreng. Jadi kita goreng, goreng pisang sama bikin kopi. Dia datang, saya persilahkan. Nah, keluarlah kopi sama pisang goreng. Ngobrol lah kita.
0: Iya. Yeah.
1: Ini orang berduit cuma nih yang datang
0: nih,
1: ngobrol ngalor ngidul nggak jelas. Nah, saya udah hitung nih satu orang 25.000 ngopi sama pisang goreng.
0: Bonnya tadi bikin.
1: Kali 8 orang.
0: Iya iya iya. 28 orang nih?
1: Enggak, 8 orang.
0: Oh 8 orang, oke oke.
1: Waduh nggak cukup nih bibir. Jadi sambil ngobrol tuh hati tuh gak tenang.
0: Gak tenang, ya. Oke.
1: Waktu berjalan terus nih. Akhirnya sampai jam 7:30, 8. Mas, kita mau makan masih punya bebek. Entah dulu saya cek gitu.
0: Oke.
1: Ternyata masih. Saya, kita pesen bebek yuk. Gitu. Wah 125 kali 8, wah lumayan.
0: Masuk angkanya.
1: Masuk. Akhirnya bebek keluar gitu. Udah, habis makan. Udah ya mas, pulang ya. Oke. Mas, udah gak usah dihitung nih. Dia kasih amplop ke saya.
0: Langsung gitu aja, Be?
1: Ya.
0: Oh, dia yang bilang tuh, gak usah dihitung.
1: Ya, gak usah dihitung
0: ya?
1: Nih.
0: Okay.
1: Buat Mas Bambang, 4 juta.
0: Buset.
1: Selesai sudah semua.
0: Jauh banget tuh. Padahal Bapak ngitungnya cuma ratusan ribu tadinya ya. Iya,
1: betul. 25 ribu kali 8, ya. 125 kali 8 juga okay. Kan.
0: Iya, iya.
1: Ya segitu.
0: Jackpotnya 4 juta tuh. Ya.
1: 4 juta itu saya nggak tahu, cuma dikasih amplop dan saya nggak ngitung kan. Begitu kan malu di depan dia saya ngitung. Sampai dia udah saya anterin sampai ke jalan.
0: Wah, gitu ya.
1: Saya hitung 4 juta. Aduh, alhamdulillah. Ya Rabbil Alamin. Selesai lah masalah bir.
0: Padahal udah segitu hopeless ya. Nggak tenang juga. Betul. Tuh. Iya, iya, iya.
1: Itulah.
0: Ada aja ya.
1: Iya, jadi second wave itu jangan dilupakan. Jadi kita jangan tergesa-gesa melakukan tindakan. Suka-suka yang begitu itu. Bener, selesailah masalah bir.
0: Walaupun posisinya emang kita sadar pada saat itu, oh lagi gak ada nih, lagi...
1: Iya, udah gak ada alternatif lain kan.
0: Udah mentok lah ibarat
1: mentok, nih. Ya, cuman harus utang bir aja kan gitu.
0: Tapi Babe kuncinya, udah jalanin aja dulu.
1: Iya, gak bisa dijalanin karena dia udah ada di...
0: Iya, gak bisa dihindarin
1: gak
0: juga.
1: Gak bisa dihindari, ya kita terima aja. Iya, kita layani sebaik mungkin.
0: Gimana nanti aja
1: ya, deh gitu ya. Antara pikiran gampang lah kan. Yang penting kopi sama pisang goreng keluar.
0: Iya, iya, iya. Penting ada sekuhan dulu.
1: Iya, ternyata minta bebek. Aduh, mantap.
0: Jepot bebek termahal tuh, 4
1: iya,
0: juta tuh.
1: 125 yang dikasih duit 4 juta. Udah, seperti itu.
0: Ya mungkin banyak juga orang-orang di luar sana yang pastinya mentok juga kayak Babe ya gitu ya segala
1: itu
0: macam.
1: Bukan mentok lagi. Itu udah susah itu.
0: Mentok bounce back lagi tuh.
1: Udah tinggal bawa roulette pistol itu ya. Russian roulette.
0: Tinggal nembak dong.
1: Tinggal duar gitu aja. Ikan, gak bisa. Karena kita memang tamu datang dikasih bir. Walaupun small bir ya.
0: Iya, iya, iya.
1: Bir dingin.
0: Oke. Okay. Berarti disitu kuncinya tuh Foxian. Kalaupun emang udah mentok. Ya kata kalau kata
1: sudah, jalani aja. Iya. Terima aja. Gak usah aneh-aneh gitu loh.
0: Gak usah kebanyakan mikir. Ya kalau kata tadi Babe.
1: Coba kalau saya mikir ya. Udah dikasih apa? Kasih pisang goreng kita pergi gitu, kan. Kita mikir.
0: Ini gimana nih birnya ya, gitu kan.
1: Ngobrolnya kan cepet. Terus betul, pulang gak jadi makan dia.
0: Iya benar-benar.
1: Begitu saya ikut ngobrol rame. Rame. Lama-lama malam. Lapar dia. Oh gitu. Beli bebek.
0: Second wave, aha momennya dapat ya, lagi.
1: Betul seperti itu.
0: Berarti Foxian kalau misalnya kamu lagi merasa posisi saat ini mentok, terus sudah kayak Russian roulette kalau kata Babe ya, itu jalanin aja dulu. Jangan kebanyakan mikir.
1: Bukan gak kebanyakan mikir, jangan melakukan tindakan tergesa-gesa.
0: Oke, jangan keburu-buru.
1: Betul.
0: Jangan keburu-buru.
1: Suka misalnya gak punya duit utang gitu loh misalnya.
0: Jangan ke arah situ lebih
1: ya,
0: dulu.
1: Iya, betul.
0: Iya, iya, iya.
1: Coba ditahan dulu. Siapa tahu gak tahu selama satu jam atau dua jam ada mujizat atau gimana.
0: Iya, tahan dulu ya, Pak. Alternatifnya juga kan kita gak tahu ya.
1: Betul. Tuhan ini maha kuasa loh.
0: Setuju.
1: Dan beliau tuh ngeliat kita terus loh. CCTV-nya tuh nempel di kita terus loh.
0: Makanya kalau aneh-aneh tuh coba tuh.
1: Lu pengen dimainin. Enaknya 15 menit rekam.
0: Keduluan lagi baru mau ngomong gitu.
1: 15 menit enak, 20 tahun sengsara.
0: Nahan tuh 20 tahun. Ya. Tapi emang benar sih ya, kalau tadi kemarin-kemarin juga ada yang WhatsApp yang bilang kalau misalnya wah bisnis jatuh, terus juga pengen ngebisnis baru lagi, terus modalnya terus malu sama ya, orang-orang kayak gitu-gitu ya Be. Hmm. Sebenarnya intinya kuncinya ya jangan keburu-buru, terus dilihat dulu, terus disabarin dulu ya Be pastinya. Betul. Ya.
1: Rethinking dulu.
0: Iya, rethinking.
1: Iya.
0: That's the good ya, state.
1: Jadi
0: rethinking.
1: Mundur istilahnya saya apa namanya? Kasih persneling mundur dulu.
0: Oke. Okay, ya, okay.
1: Mobil dimasukin garasi ditenangin.
0: Oke.
1: Okay. Duduk di mobil ya kan sambil ngerokok ya kan. Mm-hmm. Tenang aja. Tuh.
0: Aha, momennya datang lagi. Ya. Beh, tapi kalau misal contoh gini, Beh. Ada satu momentum. Ini lebih ke cerita teman sih. Jadi dia punya bisnisan baju gitu ya, Beh ya. Nah, dia butuh modal tuh waktu itu.
1: Betul.
0: 10 juta lah.
1: Iya.
0: Dia akhirnya melakukan pinjaman online. Mm-hmm. Nah, ketika dia sudah melakukan pinjaman online 10 juta itu, bisnis tuh dipakainya. Nah, akhirnya ada profitnya dan dia bisa akhirnya bisa membayar pinjaman online-nya dan dia juga dapat keuntungannya.
1: Betul.
0: Somehow itu enggak apa-apa kan sebenarnya, Be?
1: Ya, apa-apa tidak apa-apa tuh dari untung dari ya 10 juta itu mungkin Anda harus bayarnya 15 misalnya.
0: Iya, ya, karena ada bunganya.
1: Iya, 50% itu kan bukan kecil.
0: Iya.
1: Iya kan.
0: Ya. Tapi kalau si pelakunya ini dia sudah menyadari oh ini ada hitungan bunganya, terus dia juga merasa sanggup untuk
1: mengembalikan. Iya, tapi kalau pinjol tuh waduh gila itu bunganya.
0: Pasti,
1: iya,
0: pasti.
1: Kenapa tidak struktur lebih terstruktur? Okay. Dia pinjam ke bank. Bank kan ada yang namanya kur ya.
0: Nah, dia mentok tuh, dia enggak bisa.
1: Kenapa mentok?
0: Blacklist katanya.
1: Nah, kalau
0: blacklist, kolima nanti kalau ke banknya udah kolima katanya.
1: Nah, itu kan akibat daripada dia menggampangkan sesuatu.
0: Setuju.
1: Jadi itu pun tidak menyelesaikan masalah, dia hanya memperpanjang hidup aja. Karena 10 juta itu ya harus bayar 15 juta, dia dapatnya misalnya 25 juta. Ya. Dia cenderung kekurangan gitu loh.
0: Okay.
1: Rasa kekurangan itu bahaya. Kalau dia pendam terus dia pakai terus, nanti kalau begitu dia pinjam lagi gitu. Dan seterusnya.
0: Berarti alternatifnya atau solusi dari Babe adalah untuk hold dulu, rethinking dulu berarti ya?
1: Iya, gitu. Dan misalnya ini ada order nih, ya kan? Saya ini pernah dapat order dan gak punya duit.
0: Oke.
1: Saya bilang sama yang punya bebek, saya beli bebek mentah dulu, bebek hidup.
0: Benar-benar hidup ya?
1: Iya,
0: jadi hidup. Yang motong, ngulitin, Babe itu?
1: Okay. Jadi segala sampai cabutin bulunya juga saya. Karena nanti saya bayar kalau sudah saya dapat duit. Gitu lah.
0: Oke, okay. Negosiasinya ya Be ya. Oke.
1: Okay. Udah, saya belum pernah motong bebek itu terus sumur hidup baru.
0: Jadi itu first experience saya banget tuh.
1: Terus nyabutin bulu bebek gak gampang lu bener.
0: Manual tuh Be?
1: Manually lah, pakai air panas ya.
0: Iya, iya dipanasin dulu. Gitu. Kan rontok ya Be katanya.
1: Bulunya dicabutin, gampang dicabut. Terus habis itu kan ada bulu halus, itu pakai pinset loh mas nyabutinnya.
0: Yang kecil-kecil itu ya, kan, Be. Ya. Berapa bebek Be harus digituin sama Babe?
1: Waktu itu 8 kalau gak salah.
0: Dan itu bulu halus pakai pinset, 8 bebek.
1: Betul.
0: Lembur Be.
1: Bukan lembur lagi, sampai pagi itu ngurusin bebek itu.
0: Iya.
1: Nah cobaan itu belum selesai mas.
0: Okay.
1: Jadi butuh kita siapin 8 porsi bebek. Apa yang terjadi? Dia bilang batal tamunya.
0: Oh padahal udah ngorder tuh ya?
1: Iya betul.
0: Itu gimana Be? Mumet gak tuh Be?
1: Ya akhirnya sesuai dengan apa. Saya nggak mau bilang batal begitu aja. Ini nggak bisa dibatalin, masaknya udah jadi, udah siap-siapin.
0: Okay.
1: Kalau gitu antar aja, saya antar dia. Bebek yang udah mateng nih ke kantornya mereka. Padahal waktu itu kita masih bayi merah. Kan harus dibawa, bayangin. Mobil kita mobil bekas perang di Suriah gitu, bolong-bolong.
0: Jadi dibawa tuh?
1: Dibawa, asli nggak jalan gitu. Terus nunggu tuh nggak dibayar-bayar.
0: Nggak dibayar-bayar?
1: Iya, nggak dibayar-bayar.
0: Tapi udah sampai nih di lokasi
1: udah
0: sampe, dia ya?
1: Udah sampai, udah saya kasih, udah semuanya. Dan itu sudah saya kasih piringnya dan udah saya tata.
0: Nggak dibayar juga itu?
1: Ya, akhirnya dibayar. Tapi udah jam 4 sore. Yang kasihan tuh si Ukita. Masih bayi merah.
0: Masih bayi.
1: Iya, yeah, dan cari parkir yang apa teduh tuh susah di daerah sini, di sekitar Kuta sana. Untung dibayar.
0: Semisal Be, pada saat itu gak dibayar juga, gimana Babe?
1: Oh ya aku ngamuk.
0: Tebalikin gedungnya.
1: Cabut pedang aja. Enak aja.
0: Samurai yang keluar.
1: Ya, saya bilang kalau udah sampai kepepet, saya mah keras saya gitu.
0: Robohin gedungnya sekalian.
1: Ya, akhirnya dibayar. Terus kita pulang. Langsung sampai di rumah, saya datang ke tukang bebeknya, saya kasih duitnya.
0: Lunas. Bisa juga ya berarti cara seperti itu ya. Ibarat kata ya udah rethinking, jangan keburu-buru. Ya, apalagi kalau misalnya pinjol itu ya memang bunganya kan tinggi banget.
1: Satu, ya. Dan itu mengajari kita kebiasaan buruk. Ya. Karena pinjol itu begitu gampangnya kita pinjam uang. Jadi kita nanti cenderung untuk pinjam uang terus gitu.
0: Secara mental gak sadar kebentuk ya, Be?
1: Betul, nah itu bahaya.
0: Itulah kenapa Babe bilang itu akan ngajarin menyepelekan jatuhnya.
1: Itu. Kita kan harus malu pinjam bebek. Saya sering ketemu sekarang orangnya sih. Orangnya malu ngeliat saya.
0: Ya orang udah kebalik sih.
1: Malu dia. Iya mas, iya pergi dia langsung loh. Kalau ketemu saya lah menghindar. Tapi saya gak malu. Jadi itu memang sejarah saya. Bahwa dulu saya untuk beli bebek 8 aja saya pinjam bebek orang gitu loh.
0: Berarti kalau buat di Foxian nih, Fox Radio Network ya di banyak kota, kalau misalnya kamu lagi ada sesuatu yang seperti Babe ceritakan, itu rethinking dulu lah. Jangan terlalu terburu-buru. Betul. Ya pinjol itu memang gampang Babe ya.
1: Bahaya.
0: Foto KTP selfie jepret duit jadi. Tapi ngebalikinnya, mamam sejuta lah bunganya.
1: Mamami. Ya itu. Jadi saya bilang, makanya banyak wawancara saya, jangan mengawali usaha itu dengan pinjam. Gunakan kekuatan diri sendiri gitu. Semampu yang kamu mampu. Kalaupun pinjam itu udah kepepet banget gitu.
0: Udah mentok banget dah.
1: Iya itu. Itu dan kalau pinjam ya misalnya pinjam bahan kan. Nanti kan ya kayak misalnya tadi dia konveksi ya, pinjam kain kan bisa.
0: Betul.
1: Datang ke toko India.
0: Iya.
1: Saya pinjam ya. Percaya loh kan saya punya konveksi. Gitu-gitulah.
0: Betul tuh Foxian ya. Jadi kalau misalnya kamu dari kemarin-kemarin banyak banget Be yang WhatsApp. Wah ini pengen modal, ini pengen usaha dulu, pengen ini tapi gak ada ini.
1: Gak ada. Jadi saya terus terang, saya cerita. Dari kutus-kutus dulu gak ada modal mas. Gak ada. Pertama memang karena bahannya ada di dekat sekitar rumah,
0: areal rumah, 50 meter itu ya Be.
1: Iya, tapi karena permintaan banyak, terpaksa saya beli.
0: Iya,
1: gitu. Nah, saya secoba mungkin untuk ngumpulin duit untuk beli kan.
0: Nabung ya Be ya?
1: Enggak, kita rontokin tabungan itu. Awal-awal kan untuk beli.
0: Pecahin tabungan tuh?
1: Iya. Terus permintaan kan makin naik. Saya pusing. Terus, apa ya, gini ya, cari distributor deh, gitu. Saya bilang nih banyak permintaan, saya nggak bisa ngelayani karena saya butuh modal. Nah sekarang kamu tak jadiin distributor, kamu bayar dulu, nanti tinggal kamu supply ke ini loh, pelanggannya udah ada nih gitu. Kamu yang supply bukan saya. Jadi menurut kamu nih harga yang saya tetapkan segini ini, kamu bayar ke saya berapa gitu loh.
0: Oke.
1: Okay. Nah, di situ untungmu kamu kan udah kelihatan itu. Ordernya udah ada, cuman kan kita belum bisa kirim barang aja. Nah, dia setuju, jadilah dia distributor. Dia bayar dulu dari uang itulah saya buat kutus-kutus
0: kopi itu. Di awal ya. Ya kalau bisa dibilang berarti selalu ada cara dan strateginya.
1: Ya inilah dipakai.
0: Iya, iya, iya. Iya
1: kan.
0: Difikirkan, Fox.
1: Iya, difikirkan gitu. Dan jangan tergesa-gesa. Ini udah ada orang mau beli. Kalau kita tergesa-gesa utang, ya kan. Lain ceritanya.
0: Oke.
1: Iya kan. Kalau kita istilahnya dibayar sama distributor, kita kan gak kehilangan apa. Dia yang kirim, dia pokoknya kita jadiin barang itu jadi. Dia kan yang ngurus sampai penagihan dan sebagainya kan.
0: Ya.
1: Tenang. Nah, itulah sebetulnya dasar saya waktu itu. Jadi sampai 5 kali kayaknya saya pakai distributor. Tapi selama 5 kali itu saya kumpulin duit. Nah, yang ke-6 saya udah punya modal.
0: Oke.
1: Saya tetap pakai distributor, tapi caranya bukan begitu. Saya bilang kamu jual habis, ya kan, baru kamu bayar. Karena saya udah punya uang gitu.
0: Oke. Selalu ada jalan menuju.
1: Nah, dari situlah kita naik. Dan saya selalu menerapkan 3 bantal itu.
0: Oh, yang
1: pengeluaran operasi sama tabung.
0: Iya, iya. Porsinya persentasenya Beh, di spill Beh,
1: 30-30.
0: Semua?
1: Iya. Dan 10% untuk emergency.
0: Kantong darurat nih.
1: Iya, iya, iya.
0: Berarti bagi rata 30-30-30, 10-nya kantong darurat. Biasanya kan kalau di luar-luar tuh Beh, standar sosmed, 50-30-20.
1: Walah.
0: Tuh, denger gak Babe ngomong apa? Walah.
1: Ikan. Jadi kalau balance seperti itu, 30-30-30-10, itu kita mudah sekali memainkan uang dan menjaga juga boros.
0: Oke.
1: Okay. Ya kan. Kalau sekarang misalnya ongkos produksinya sudah 50, ya harganya yang mesti dicun.
0: Gitu. Ah. Jadi, patokannya kembali lagi.
1: Iya, kembali. Awal, iya. Jadi ongkos produksinya berapa misalnya? 100. Ya, 100 itu 30%. Anda harus jual 3 kali
0: 100.
1: Iya, 300 dan sebagainya.
0: Karena buat nanti kembali lagi ke hitungan 30-30-nya, iya. Foxia.
1: Betul, supaya angka itu tetap jalan gitu loh.
0: Oke, oke.
1: Nah, kalau kita terlalu rendah, asal laku aja, ya Anda tanggung.
0: Iya, iya, iya.
1: Asal laku aja itu problemnya bukan waktu laku. Tapi kalau pembelinya banyak dan semakin banyak ruginya juga semakin banyak.
0: Effortnya juga kehitung banyak ya bebas.
1: Dan Anda terakhirnya barang Anda laku keras tapi loss Anda.
0: Betul, betul.
1: Nah, begitu loss, appetite kita untuk bikin barang udah enggak ada.
0: Udah ada.
1: Iya.
0: Setuju. Setuju, Be.
1: Seperti itu.
0: Kemarin juga kan Babe sempat aku tanya ya tentang. Jadi gini, sedikit intermezzo nih Foxian. Aku sedikit punya brand gitu kan, dan akhirnya konsul lah sama Babe. Dari nama aja tuh udah dikoreksi sama Babe kemarin ya. Nama aja tuh berpengaruh. Dan akhirnya kata Babe, dibikin pakemnya yang tadi, prosentasenya. Dan emang kalau kata Babe bilang, pasti itu kamu rugi mas. Dan emang benar setelah aku re-evaluate, walaupun kelihatannya profit ya Be. Tipis. Gitu, makanya oh benar nih. Jadi kita akhirnya merubah dan porsinya itu. Prosentasenya dan itu masuk.
1: Dan apa yang terjadi kalau kita udah rugi itu, semangat kita
0: betul
1: habis.
0: Betul. Itu udah turun banget tuh Beh.
1: Udah turun banget. Mau bikin lagi udah males.
0: Iya.
1: Dan Anda lebih baik menaikkan apa menaikkan harga daripada menurunkan harga.
0: Iya, iya.
1: Karena
0: iya.
1: Menurunkan harga tuh ada dua jebakan. Satu less profit. Dua boncos.
0: Setuju. Dan itu dua-duanya juga udah gak bagus ya. Udah less profit, boncos. Mau pilih mana?
1: Iya. Gitu. Kalaupun kita harganya agak mahal sedikit, mungkin lakunya tidak sebanyak itu.
0: Iya.
1: Tapi menurut saya, yang namanya stok itu keuntungan yang tertunda.
0: Iya, iya, iya. Agree.
1: Gitu. Jadi belum laku gak apa-apa karena keuntungan yang tertunda. Gitu.
0: Agree.
1: Saya pernah ngadepin masalah nih. Ya saya sendiri waktu itu Bu Riva datang, kita kan dalam posisi utang 60 miliar.
0: Iya, iya.
1: Saldo juga 60.
0: Ngepas banget tuh.
1: Alias boncos, bangkrut.
0: Impas lah ya.
1: Impas.
0: Ya. Oke.
1: Okay. Tapi saya lupa bahwa saya punya saldo, stok barang. Uh-uh. 500 ribu botol.
0: Oke.
1: Okay. Kan bukan kecil itu.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Terus saya tinggal bilang sama customer saya, kalau lu gak beli sekarang, bulan depan harga naik.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, mereka rame-rame order. Dan 500 tuh lenyap hanya dalam satu hari.
0: Oke.
1: Okay. Bang.
0: Nah itulah yang disebut keuntungan yang tertunda.
1: Iya
0: ya. Oke.
1: Jadi jangan kalau melihat stok kita banyak terus kita ngawur drop price.
0: Iya iya iya iya iya. Karena emang benar balance profit sama boncos tuh beda tipis sebenarnya.
1: Betul.
0: Setuju tuh. Ya. Mungkin untuk kamu kan sekarang banyak banget ya Foxen di luar sana tuh ya pelaku UMKM baru yang mungkin dari tata cara atau manajemennya masih belum paham banget ya Bea.
1: Iya.
0: Nah itu yang harus hati-hati tuh ya. Perhitungannya.
1: Betul. Dan kalau bisa untuk terutama perusahaan kecil, itu punya dua account.
0: Dua account?
1: Satu account masuk saja.
0: Oke.
1: Okay. Satu account keluar saja.
0: Satu account masuk aja, dua keluar. Oke.
1: Okay. Ya, kalau satu account ini campur, keluar masuk kita nggak terasa mas.
0: Betul.
1: Dipikir kita masih ada duit gitu loh, ya kan? Kalau keluar masuk di satu account, tapi nggak tahu ada kewajiban yang berikutnya habis itu, ya kan?
0: Betul, betul.
1: Nah kalau keluar saja. Kan kita udah predik, kita hanya bisa keluar segini, kita udah budgetin nih. Ya kalau masuk saja gak usah dibudgetin, dibuka lebar-lebar ya.
0: Iya
1: kan. Nah nanti akhir bulan tinggal kita swap aja. Iya kan. Yang masuk saja dikurangin yang keluar saja.
0: Betul.
1: Nah di situ udah profit keluar, kita gak perlu akunting.
0: Kelihatan.
1: Iya.
0: Iya. Jadi kayak misalnya, oh nih masuk nih 50 juta gitu ya. Sedangkan pengeluarannya per bulan tuh let's say anggaplah 10.
1: Iya,
0: nah, itu kan udah kelihatan tuh.
1: Betul.
0: Profit kita tuh 40.
1: Iya gitu. Nah profit ini langsung ditabungin. Gitu.
0: Di lock gak Be?
1: Ditabungin kan nama aja di lock kan. Ya. Jadi deposito lah gitu ya.
0: Iya.
1: Dan kita sudah tahu kan kita mau keluar berapa. Misalnya kemarin keluar 20 juta misalnya. Iya. Ini kita dapat 40 juta ya, 20 jutanya dimasukin di untuk keluar saja.
0: Oke.
1: Okay. Nah, yang masuk saja kan dinolin enggak masalah kan?
0: Iya.
1: Gitu. Nah, 20-nya ditabung atau di ya udah, seperti itu.
0: Berarti udah menyiapkan pos-posnya masing-masing.
1: Iya.
0: Iya.
1: Dan kita bisa predik kan.
0: Iya.
1: Kalau kemarin kita bikin barang keluar 20 juta, enggak mungkin bulan berikutnya itu 100 juta kan enggak mungkin. Gitu.
0: Berarti kalau bisa dibilang di pos yang pengeluaran itu kita catat semua pengeluaran apa aja, produksinya apa aja gitu ya.
1: Enggak usah dicatat karena kelihatan kan
0: pengeluaran kemana-mana.
1: Iya, karena kan itu memang account itu untuk keluar saja.
0: Keluar aja ya. Oke, cost account-nya di situ.
1: Iya.
0: Oke.
1: Dan enggak usah ribet. Ya kan di balance kan langsung tahu untungnya berapa. Gitu.
0: Lebih simpel sebenarnya sih ya.
1: Iya. Ngapain hidup susah, kan?
0: Iya. Jadi tinggal hitung uang masuknya berapa, profitnya berapa, terus pencadangan untuk cost account-nya nih
1: ya,
0: apa-apa
1: berapa,
0: aja ya, gitu. Iya, berapa gitu ya. Iya. Gak kepikiran loh. Aku biasanya cuma narik profitnya aja tabung. Tapi si pengeluarannya tetap di satu akun, Be.
1: Lah iya, pengeluaran dan pemasukan satu account.
0: Iya.
1: Kita kan gak, kita pikir kita bisa nabung. Gak taunya hari berikutnya ada pengeluaran yang besar. Cairin lagi.
0: Nggak kelihatan loh, Be.
1: Iya. Kalau masuk saja sama keluar saja itu terpisah. Kita bisa balance. Iya. Sebelum melakukan tindakan kita baca dulu.
0: Trackingnya lebih kelihatan.
1: Iya.
0: Betul. Setuju.
1: Dan itu bisa day per day dicekkan. Di bank kan kita bisa internet banking kan kita tahu.
0: Iya. Hari
1: yang
0: ini
1: keluar saja berapa, yang masuk saja berapa.
0: Benar.
1: Ya bahkan saya secara manual dulu setiap hari Senin saya pergi ke bank.
0: Hari Senin
1: saya pergi ke bank.
0: Hanya untuk ngecek itu aja.
1: Iya, ngecek itu dan ngobrol sama pimpinannya.
0: Oke. Okay. Gitu. Secara weekly tuh ya.
1: Iya.
0: Mantau tuh.
1: Karena berangkat ke kantor lewat bank itu jadi
0: sekalian lah
1: gitu. Nah, diketawain sama pegawai bank. Kan ada internet banking, enggak mau gua bilang. Gua enggak mau internet, gua pengen ketemu. Gua pengen apa nih sebetulnya yang terjadi di account bank saya gitu.
0: Oke, secara in detailnya.
1: Ya. Pernah suatu hari tahu-tahu saya lihat kok saya udah hitung sebetulnya. Kok ada 10M masuk gitu loh.
0: Dan Babe enggak tahu tuh.
1: Enggak tahu dari mana. Okay. Dan saya curiga nih. Saya bilang sama siapa, sama kantor anu, kepala kantornya.
0: Iya, iya.
1: Enggak mas, bener ya udah tercetak kok di buku tabungan. Saya dulu kan masih pakai buku tabungan lah, tahapan gitu loh ya.
0: Iya, iya.
1: Enggak bisa, enggak bilang enggak nih, ini enggak bener nih, coba anda cek. Udah dicek sampai ke kantor pusat, enggak bener udah. Enggak bener aku bilang. Ini 10 ini ngawur aku bilang. Enggak mungkin ada 10 M masuk saya bilang. Okay. Terus ada kantor pusat bilang gini, ke ATM kita ambil 50 juta gitu. Ya, ya, ya. Terus ambil lagi 50 juta dua kali. Bener, 10 M-nya tuh hilang loh.
0: Oh,
1: jadi itu kesalahan di bank.
0: Sistem.
1: Sistem.
0: Oke. Okay.
1: Sebetulnya kalau saya rada ngawur, saya
0: belegak-belegak. Diam-diam aja.
1: Ya, lumayan 10 M di waktu itu. Ya
0: kan? Bukan lumayan lagi.
1: Iya, betul. Nah, disitulah makanya bank sangat percaya sama saya.
0: Oke.
1: Okay. Karena saya tidak mau ngambil uang yang bukan rezeki saya.
0: Aduh, another quotes of the day.
1: Jadi akhirnya ternyata diambil dua kali 5 juta. 10 M hilang sendiri.
0: Tapi kalau misalnya babeh diemin, kagak ngomong apa-apa, itu 10 M sebenarnya masih bisa dipergunakan.
1: Bisa, kenapa enggak?
0: Oh bisa ya?
1: Karena tertulis kok di,
0: iya, iya,
1: di buku tabungan.
0: By sistemnya juga udah masuk sebenarnya, iya, udah 10 masuk, M tuh.
1: Makanya ditanyain kantor pusat, enggak ada masalah.
0: Okay.
1: Ah Mas Bambang lupa tuh duitnya, katanya iya, gitu. Iya, iya.
0: Tapi Beh, di luar dari babeh tadi bilang enggak mau makan yang bukan haknya.

0: antara September 2016 ke September 2020 tuh 1000% mas naiknya.
1: Buset.
0: Betul.
1: Range 4 tahun tuh Be.
0: Iya 4 tahun.
1: 1000%.
0: Betul.
1: Duit semua tuh Be.
0: Bukan. Rupiah.
1: Ya iya duit.
0: Ya rupiah dia.
1: Iya, iya.
0: Bukan duit rupiah dia.
1: Rupiah.
0: Iya kan?
1: Iya iya iya.
0: Waktu September itu kan saya sih ada rutin gitu.
1: Iya iya.
0: Itu mereka bikin kayak party kecil gitu loh.
1: Oke.
0: Okay. Merayakan 1000%
1: celebration. Celebration. Oke.
0: Okay. Saya juga enggak tahu nih kenapa pegawai bank kok ramah banget sama saya.
1: Yang punya duitnya iya. Bingung. Itu tapi celebrationnya di kantor bank itu, Pak?
0: Di kantor bank ya.
1: Oke. Dan itu Bapak juga no clue?
0: Enggak tahu, pokoknya sok dari mulai tukang parkir, security, sampai semua pegawai. Selamat pagi Pak Bambang.
1: Dari depan tuh ya?
0: Dari depan udah.
1: Keren.
0: Ya ada apa ini? Gue bilang, ternyata 1000%.
1: Yang punyanya aja bingung ya, Pak. Ngapain?
0: Saya nggak sadar itu, nggak sadar.
1: Oke, oke. Itu berarti dari 2016 sudah menerapkan pakem yang 30-30-30 ya, tuh betul. Ya? Dari awal tuh ya?
0: Dari
1: ya?
0: Awal.
1: Oke.
0: Jadi saya tuh baru punya akun mas, September 2016.
1: Secara officially-nya?
0: Officially.
1: Oke. Tapi Be, kalau aku boleh nanya nih, 10% itu yang dana yang biasa Babe sisihkan, penggunaannya?
0: Biasanya untuk keperluan-keperluan yang keperluan kita lah.
1: Oh, sehari-hari?
0: Ya, sehari-hari.
1: Operasional
0: sehari-hari. Okay. Kalau ada yang mesti kita keluar.
1: Oke, okay. Selebihnya mah ya udah tabung, produksi sama ya, itu ya.
0: Dan okay. Semua pengeluaran kita yang sifatnya gede, kalau bisa nyicil. Gitu.
1: Seperti Be, contoh?
0: Mobil.
1: Mobil.
0: Nyicil semua.
1: Tapi kan kalau sebenarnya kalau bisa beli cash, bisa?
0: Bisa, nggak jadi masalah.
1: Kenapa,
0: kalau nyicil Be? Kan nggak kerasa gitu loh.
1: Oke. Okay.
0: Ya, nggak mengurangi hasil penjualan kan.
1: Be, pegang tangannya dong, Be. Siapa tahu nular.
0: Jadi semahal-mahalnya Lexus, yeah. Itu kalau dicicil 2 tahun, kecil sebulannya gitu loh.
1: Iya. Berarti ya pol-pol pada intinya sih cash mah bisa.
0: Iya.
1: Ya.
0: Tapi ngapain keluarin duitnya?
1: Yang langsung gede jebak gitu ya.
0: Bopo gitu loh.
1: Iya, iya, iya.
0: Lebih baik tabungin kan. Nanti bunganya bisa buat nyicil mobilnya.
1: Ini pola pikir orang yang sudah udah wellness banget ya, ini.
0: Gitu.
1: Ya, ya, ya. Tapi emang ada tuh Be, satu cerita yang memang rata-rata orang-orang yang sudah sukses lah gitu kan. Dia membayar dengan hasil usaha atau perputarannya sendiri tanpa harus mengurangi dia punya pendapatannya atau tabungannya.
0: Jadi ya, bunga-bunga ya. Bank yang saya dapatkan itu biasanya ya kembali buat bayar cicilan. Dan kalau masih sisa, tak tabungin lagi.
1: Oke. Jadi seperti itu rahasianya, Foxian. Ya. Jadi ya, kalau mungkin kamu di malam hari ini masih ada yang suka pusing, stres-stres, dan lain-lain. Coba deh, rethinking dulu.
0: Iya, betul. Jadi pengelolaan keuangan itu susah-susah gampang. Tapi dari pelajaran yang saya dapat, asal kita setiap saat tahu duit kita berapa, itu kita alert. Dan kalau alert kita bisa melakukan kebijaksanaan-kebijaksanaan untuk tidak boros gitu loh.
1: Oke, oke.
0: Makanya setiap hari sangat-sangat ini tutup buku. Setiap hari. Sudah kayak bank. Setiap hari.
1: Ush.
0: Every day.
1: Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Karena perputarannya juga cepat juga ya, Be ya.
0: Iya.
1: Dan itu harus detail juga tuh kepantauannya. Iya, iya, iya.
0: Kalau saya sih ngeliat paling bawah aja.
1: Pasti, pasti. Kalau oke. Okay.
0: Saldonya kok hari kemarin sekian loh, guys kan. Meme, ini buat apa ya, Mi?
1: Tapi kalau saldonya lebih atas, dia enggak beli. Iya, iya udah.
0: Kalau kita ngomong, ya kalau gitu hadiah buat aku apa? Pusing aja.
1: Ya, itu yang lebih bahaya ya, Be. Mendingan diem aja.
0: Diem aja.
1: Be, ini kita mau bacain WhatsApp dulu nih.
0: Oke, oke.
1: Ada Hani. Assalamualaikum, selamat malam, Mbak Be.
0: Ya.
1: Saya dulu langganan pengguna minyak kutus-kutus. Okay. Kemudian saya mengikuti talk show Sanga-Sanga. Kalau didengar dari talk show Sanga-Sanga itu bagus. Kalau untuk patah tulang yang dibalur bagian mana, Be? Caranya ngebalur gimana juga? Dan Harry apa Hani sih? Namanya Hani Herianto di Bantul, Yogyakarta.
0: Iya. Betul.
1: Terima kasih, mudah-mudahan Sanga-Sanga diberikan kemudahan, kelancaran dari

0: dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Amin.
1: Ya. Jadi betul, biasanya patah tulang itu kan mesti ke dokter dulu ya.
0: Ya.
1: Ya, nah itu di keep kan biasanya. Mm-hmm. Nah, gitu. Nah, untuk itu ya di yang enggak kena keep itu kita balur lah.
0: Oh, yang enggak kena gipsnya ya.
1: Oke. Okay. Karena patah tulang kalau ke rumah sakit pasti di keep lah.
0: Iya, betul.
1: Enggak mungkin enggak lah gitu ya kan.
0: Oke.
1: Okay. Jadi yang belum kena tuh di balur ya, kalau ya. Tangan misalnya ya, dari sini, di sini misalnya yang patah ya. Terus seterusnya.
0: Tapi kan kalau di gips tangannya ngeringkel begini, Be.
1: Lah iya.
0: Nah, berarti
1: dibalur ya
0: di ya, lengan atas ya. Oke, lengan atasnya.
1: Nah, itu terus nanti kan pada satu titik itu terus kalau udah di ronsen bagus kan baru dibuka gipsnya.
0: Nah, iya
1: kalau dibalur pakai sanga-sanga itu cepet anunya, apa nyambungnya
0: recovery ya. Oke. Duh, ngilu leh bayang ini. Ya. Jadi jangan langsung di titiknya dulu kalau lagi patah tulang, tapi boleh di bagian yang tidak di gips.
1: Betul. Waktu dia jatuh boleh.
0: Okay.
1: Yang belum dimasuk rumah sakit itu boleh di tempat
0: langsung ya, Be.
1: Ya, langsung. Ya.
0: Berarti kayak ke kilir, ke seleo kayak gitu mah boleh langsung
1: boleh,
0: ya, Be?
1: Boleh ya, kalau nggak ada gips, nggak ada apa gitu.
0: Be, kalau misalnya nih ada orang ke kilir di bagian pergelangan kaki, bengkak lah.
1: Betul.
0: Itu cukup balur aja ya, nggak usah diurut ya.
1: Ya. Perlu nggak? Menurut saya nggak perlu sih.
0: Takutnya karena orang takut, kan nggak ngerti ya.
1: Kalau yang ngurut bukan ahli kan malah jadi persoalan baru.
0: Iya. Jadi ya udah cukup dibalur aja.
1: Iya. Oh.
0: Oke.
1: Apalagi dibalur dengan bubuknya, bubuk sanga-sanga.
0: Oh iya, bubuk sanga-sanga.
1: Iya. Dicampur dengan minyak lalu dibalur di tempat yang terkilir itu.
0: Beh, ini kan dari kemarin kan kita suka klasik ultimate, terus tanamilah tanamu.
1: Iya.
0: Kaliku-kaliku, sabun. Nah, kalau yang bubuk sanga-sanga nih apa, Be? Boleh
1: jadi,
0: dijelasin gak, Be?
1: Jadi, habis kita masak sanga-sanga, itu ada ampasnya, Mas.
0: Oke.
1: Okay. Ampasnya itu kita jadi bubuk, kita bubukkan lah. Gitu. Nah, itu ternyata masih sangat berkhasiat.
0: Oke.
1: Okay. Jadi, dicampur kayak parem gitu ya.
0: Oh, iya.
1: Kayak parem. Dan di samping kayak parem, dia juga karena bubuknya banyak, kita jadikan dupa. Gitu. Jadi nggak ada barang yang dibuang itu.
0: Tidak ada yang sia-sia.
1: Ya, betul.
0: Semuanya masih bisa digunakan.
1: Betul.
0: Tapi itu jatuhnya untuk bubuk sanga-sanga, parem aja juga bisa ya, Be?
1: Bisa.
0: Oke. Okay. Untuk penggunaan lain, bisa nggak?
1: Ya, misalnya ada sakit berat. Ya.
0: Seperti apa?
1: Ya, kayak stroke gitu kan.
0: Oke, okay, iya.
1: Juga pakai bubuk lebih cepat menyelesaikan.
0: Meresapnya ya, Be? Ya?
1: Daripadanya minyak aja.
0: Oke. Berarti kalau misalnya aku pada saat di suatu saat itu agak kekilir, keseleo atau apa, terus adanya bubuk sanga-sanga itu aku jadiin parem aja,
1: ya,
0: tinggal
1: bisa.
0: Aku tempel di bagiannya.
1: Tapi mesti dicampur dengan minyak ya.
0: Oh, okay.
1: Nggak langsung ditempel gitu, nggak bisa dia. Okay. Karena dia tuh meprel, Mas, bahasa Jawa. Jadi kalau nggak ada minyaknya dia tuh
0: nggak nempel ya.
1: Nggak nempel.
0: Iya. Nggak melekat ya, Be ya.
1: Betul, nggak melekat. Dan kalau bisa dipanaskan dulu.
0: Si bubuknya ya,
1: dengan minyaknya.
0: Dengan minyaknya. Ya, oke.
1: Tidak harus terlalu panas, hangat-hangat kuku baru ditempel. Itu sangat berkhasiat.
0: Oke. Jadi ini sedikit insight aja, visual sedikit lah untuk Foxnya. Jadi ada namanya bubuk sanga-sanga dan itu bentukannya emang kayak powder gitu ya,
1: kayak
0: sebenarnya
1: powder.
0: Ya, gitu kan. Tapi kalau penggunaannya itu bisa dicampur dengan minyaknya. Ini apa aja ya?
1: Klasik
0: atau ultimate?
1: Ya, sama aja.
0: Sama aja ya, Be ya. Oke. Okay. Kalau misalnya aku lagi punya klasik ya it's okay
1: ya,
0: gitu kan. Oke. Okay. Dan itu dihangatkan, dicampur dan tunggu anget-anget aja, Be.
1: Ya, anget aja ditempelkan gitu.
0: Berapa menit, Be, untuk ngangetinnya itu? Ada estimasi, rekomendasi?
1: 5 menit itu udah cukup.
0: Oke.
1: Okay. Jangan panas ya, melonyoh nanti kulit Anda.
0: Bukannya sembuh malah meleleh. Berarti tinggal ditaruh aja, metodenya kayak parem tadi ya, yang Babe bilang ya.
1: Jadi kalau misalnya dia ini ya bisa di apa pakai plester atau apa supaya enggak jatuh.
0: Apa tuh, Be, yang kain yang warna coklat tuh yang bisa buat ngebalur orang?
1: Oh iya, itu juga bisa, tapi
0: bisa
1: itu,
0: kan itu boleh ya?
1: Terlalu mahal ya.
0: Iya sih.
1: Itu plastik untuk bungkus sayur itu cukup.
0: Boleh.
1: Iya, bisa.
0: Wrapping yang putih.
1: Iya.
0: Be, ada ingredients unggulan enggak dari si bubuk sanga-sanga?
1: Itu ingredientnya sama dengan minyak sanga-sanga. Itu
0: sama
1: kan
0: ya?
1: Itu hasil masak dari minyak sanga-sanga.
0: Karena ampasnya.
1: Iya, ampasnya.
0: Oke. Kirain ada unggulannya atau apa gitu.
1: Bahan.
0: Karena memang basicnya sama
1: ya,
0: mengikuti yang minyaknya.
1: Iya, dan itu percaya nggak percaya, minyak sama bubuk dicampur itu ternyata bikin khasiat minyak itu jadi 10 kali lipat gitu loh.
0: Wah, lebih jos lagi.
1: Iya. Okay. Saya sendiri dulu nggak percaya, tapi karena banyak orang yang udah ngomong, saya coba, memang luar biasa.
0: Berarti kalau misalnya ada memar di badan kayak gitu, itu it's okay ya?
1: Iya, betul.
0: Oke. Okay. Hmm. Bisa juga tuh, iya, alternatif tuh.
1: Iya. Jadi kita bubuknya itu jadi sabun, jadi parem itu tadi, dan yang ketiga jadi dupa.
0: Dupa. Nah, ini yang untuk dupanya sendiri, Be.
1: Iya.
0: Ini dia ada spesialisasi tertentu nggak? Atau emang untuk aromaterapi aja di ruangan, atau mungkin ada kesehatan?
1: Jadi sebetulnya dupanya sangat-sangat itu bisa digunakan seperti dupa-dupa lainnya.
0: Oke.
1: Okay. Ya misalnya di Bali untuk sembahyangan, atau Buddha untuk sembahyangan. Juga bisa untuk apa aromaterapi di ruangan, daripada beli ini apa septik nggak jelas ini. Mahal ya tuh, dan harus ada tempatnya khusus gitu. Jadi itu bisa pakai dupa ya. Ruangan yang udah misalnya kamu tinggalin agak 5 hari itu kan ruangan kamar tuh suka pengap ya. Kasih itu ada selesai udah.
0: Iya, apalagi kalo ruangan lembab tuh enggak enak ya, banget. Benar-benar foksi ya. Nah, itu berarti ampas dari pembuatan si minyak balur sangat-sangat. Ada yang bubuk, ada dupa, sama satu lagi yang sabun ya, Be ya.
1: Jadi sabun, campuran sabun. Jadi semua berguna, kita tidak ada waste. Jadi dari awal sampai akhir itu semua jadi barang.
0: Dan itu berguna semua tuh, digunakan semua. Ya, menarik.
1: Bahkan saya pernah eksperimen goreng ayam.
0: Pakai minyak, pakai bubuk, Be?
1: Tak bubukin dulu ayamnya. Betul.
0: Crispy enggak tuh entar.
1: Terus saya masukin ke freezer, baru besok paginya saya goreng.
0: Oh, kayak marinasi gitu.
1: Iya, dimarinasi pakai bubuknya.
0: Rasanya apa, Be?
1: Enak.
0: Masa sih?
1: Iya, betul. Emang ada pahitnya sedikit. Cuman enak gitu.
0: Iya.
1: Waktu itu saya suguhin sama ada kebetulan chef yang punya apa Michelin gitu.
0: Oke.
1: Ini chef ini kan seneng yang aneh-aneh.
0: Iya.
1: Dia nanya sama saya, apa masakanmu yang aneh? Ya, tunggu tanggal mainnya. Tak marinasi itu ayam.
0: Ayamnya benar-benar ayam mentahan
1: ayam,
0: banget
1: ayam,
0: ya?
1: Ayam segar.
0: Sebelum mau dimarinasi kayak gitu kayak biasa ya?
1: Dicuci dulu ya. Biasanya dengan air jeruk dan sebagainya. Lalu tak balurin.
0: Ya,
1: si ayam itu.
0: Enak, Be.
1: Enak.
0: Ya, aku penasaran loh.
1: Si Michelin-nya, kurang ajar kamu pakai resep dari mana? Dari mbah gua.
0: Michelin itu kan ya kayak
1: penghargaan resto kan. Dia memang chef gitu, chef di Indonesia, tapi kebetulan dia menetap di Paris. Dan dia bisa enggak tahu dapat Michelin karena masakannya apa, saya kurang tahu.
0: Oh, dia dapat award Michelin.
1: Iya, keren dia. Salah satu orang Indonesia yang dapat Michelin.
0: Respect. Tapi ini baru tahu nih kalau ayam dimarinasi pakai bubuk sangat-sangat.
1: Iya.
0: Patut dicoba nih, Beh.
1: Iya, monggo silakan.
0: Nah, yuk buat Foxian ya. Nah, sekali lagi juga kita di malam hari ini, Babe juga giveaway. Jangan sampai ketinggalan, jangan sampai kehabisan ya. Minyak balur sangat-sangat klasik ultimate-nya. Klasik aja. Tapi yang 30 ml nih yang ukuran travel size ya. Kita
1: sebagian
0: juga akan
1: udah dapat kan.
0: Udah ada nih, Be. Dan ini buat kamu yang kemarin sudah ikutan dapetin minyak balur sangat-sangat ultimate yang 100 ml, mohon maaf ya, belum bisa ikutan dulu ya. Kita kasih kesempatan
1: gantian dong yang lain.
0: Betul, Sangasian atau Foxian yang lain. Dan pastinya kamu jangan kemana-mana karena aku sama Babe akan balik lagi nemenin dan obrolan kita sampai jam 11 malam. Tune in terus ya di sangat-sangat radio, radionya sangat-sangat sehingga ada lawan. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi sama Babe.
1: Oke.

0: Bobo, gempor banget ini kaki. Mana pinggang rasanya kayak pengen copot gara-gara kelamaan duduk di depan laptop. Burn out, gue bener po, burn out po.
1: Yeah, lu gaya bener pakai istilah burn out. Itu mah badan lu perlu diservis. Makanya, jadi anak Jakarta jangan cuman jago cari cuan. Harus juga jago ngerawat badan. Nih, balurin. Minyak balur sangat-sangat klasik. Ini wanginya enak. Walaupun terbuat dari 77 bahan herbal pilihan, ini kagak bikin lu bau kayak kakek-kakek. Cocok buat temenin lu lembur, biar saraf kagak tegang. Nah, kalau lu abis olahraga atau sendi udah mulai krek, pake yang namanya sangat-sangat ultimate. Kandungannya ini lebih deep, terbuat dari 140 bahan herbal. Rahasia biar badan tetap on point, meskipun jadwal lu padat.
0: Wih, angetnya pas banget, po. Kagak lengket lagi. Badan enak, pikiran tenang. Kalau kayak gini sih, gue siap war lagi besok di jalanan Jakarta.
1: Minyak balur sangat-sangat ultimate dan klasik asli racikan Babe Bambang Pranoto bisa didapatkan di Sangasian terpercaya, Apoteka 24, Kimia Farma, atau cek langsung Instagram @kutuskutusofficial dan @sangasangaofficialjakarta. Sangasanga, siada lawan.
2: Rasakan pengalaman olahraga sambil menikmati sunset syahdu dengan latar kemegahan Prambanan di Amaranta Sunset Trail Walk. Jalan santai sejauh 5 km menyusuri indahnya wilayah Prambanan. Sabtu 18 Juli jam 3:30 sore langsung dari Sky Garden Amaranta Prambanan Yogyakarta. Tiket reguler Rp360.000 per orang, sudah termasuk eksklusif jersey, eksklusif t-shirt, goodie bag, medali, meals box, hingga menikmati keseruan night entertainment dan kesempatan bawa pulang door prize menarik. Atau nikmati bundling stay package cuma Rp1.950.000 per malam. Menginap di Premier Balcony Room, dapat 2 tiket Amaranta Trail Walk lengkap dengan semua benefitnya. Slot terbatas, yuk amankan tiketmu sekarang di amarantatrailwalk.com atau langsung hubungi WhatsApp di 0822-4293-3854. Intip juga keseruannya di Instagram @amarantaprambananyogyakarta.
3: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.

0: Fox Radio Network Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Banda Aceh, Medan, Bali, dan bahkan Amsterdam. Radionya sanga-sanga singa delawan. Ini satu lagu terakhir sebelum kita closing ya, Rino Purba sama Babe Bambang Pranoto yang sudah ngobrol-ngobrol dari jam 8 ya, Be?
1: Yes.
0: Be, sebelum kita closing dan pamitan sama Fox Radio Network, ini kan di tema kita malam hari ini adalah Mari Bung Rebut Kembali. Dan adanya keseimbangan itu adalah kunci ya, Be.
1: Betul.
0: Dan tadi juga udah dijelasin sama Babe, apapun itu rethinking dulu.
1: Iya.
0: Dan semuanya juga harus dipersiapkan dengan matang, Foxian. Satu hal nih, kalau boleh nih, Be. Satu hal yang paling Babe harapkan untuk Foxian dan Sangasian di luar sana nih sebelum layar handphone mereka matikan malam ini, Be.
1: Oke, jadi Mari Bung Rebut Kembali. Iya kan? Kita udah terlalu lama menunduk ya. Harus kita juga Mari Bung Rebut Kembali. Kita nih sing ada lawan. Jangan sia-siakan produk kita yang luar biasa ini. Apalagi ditambah dengan produk-produk lain ya. Yang sekarang kurang lebih hampir 20 lebih ya. Ini adalah opportunities. Dimana saat sekarang nih lagi ada apa namanya, orang sedang herbal minded ya. Karena
0: momentum ya, Be.
1: Ya, momentum ini harus segera dilaksanakan. Dan dilaksanakan bukan hanya diam-diam aja. Yuk, kita disediakan loh media sosial free.
0: Yes.
1: Silakan berkoar-koar di sini. Ya, jangan diam aja.
0: Udah ada wadahnya, Be.
1: Udah ada wadahnya, free lagi dan di tangan kita. Sambil diajak tidur pun kita bisa nulis ya kan. Dan kalau nggak bisa nulis, kita tinggal copy dari saya atau dari dari yang lainnya.
0: Betul.
1: Jadi ini tidak bisa diem aja. Kita jangan nunggu sampai pasar nyari kita. Kita yang harusnya nyari pasar gitu.
0: Okay.
1: Karena dari pengalaman saya selama ini di Jakarta aja ya, banyak masih yang belum kenal. Sangat-sangat. Dipikir produk baru. Enggak. Ini transformasi dari kutus-kutus yang pernah menggegerkan dunia kanggo gitu loh.
0: Owning banget nih.
1: Iya. Itu dokter-dokter di rumah sakit Siloam. Sampai dia tuh bikin foto gitu. Begitu dengar anaknya yang punya sanga-sanga sakit di lantai ini, rame-rame datang satu suster, apa namanya, dokter. Dan Bu Rifa juga pintar di pejeng itu di tempat meja makannya. Langsung ada yang motretin. Dan kamar di tempat pingkan itu, apa namanya, itu baunya sangat-sangat banget. Sampai ruang operasinya bau sangat-sangat. Dokternya bilang, ini jangan dikarbol lagi ya katanya.
0: Sayang wanginya.
1: Sayang wanginya gitu. Sampai sebegitu gitu, dokter itu antusias gitu. Nah masa ini teman-teman sangat-sangat cuman leyeh-leyeh aja nih.
0: Iya.
1: Nah ya kan, ayo kita rame-rame berkoar ya, ngider lah ya,
0: bergerak ya,
1: bergerak loh.
0: Iya.
1: Jangan diam aja. Kalau diam aja nanti dipikir kita sangat-sangat ini merek baru.
0: Betul,
1: mereka selalu
0: betul
1: bandingkan sama kutus-kutus.
0: Iya, iya.
1: Padahal kita ini kutus-kutus yang asli justru,
0: betul,
1: yang sudah dimodifikasi, yang sudah diupgrade ya menjadi sangat-sangat ultimate dan sangat-sangat klasik.
0: Jadi buat Foxian atau Sangasian dan seluruh mitra dari Sangasanga ya,
1: betul,
0: Be. Start your engine, bro. Let's go. Jalan lagi.
1: Betul.
0: Terus juga kalau bisa kan itu dari Babe aja artikel boleh dipakai.
1: Oh silakan.
0: Tools
1: gitu,
0: marketing disiapin.
1: Iya.
0: Ya kan?
1: Apalagi gitu.
0: Jadi nggak usah pusing-pusing ya.
1: Bahkan komik AI saya udah ada.
0: Iya lagi. Itu lucu loh. Itu lucu.
1: Lucu. Enggak, bisa tanpa izin sama saya tuh.
0: Pakai aja bisa tuh.
1: Enggak, dia bikinnya tanpa izin.
0: Loh, tak kira itu.
1: Enggak, saya enggak tahu.
0: Sepengetahuan Babe loh.
1: Enggak, dan gambarnya itu kok jelek banget. Orang seganteng gini dibikin seperti itu. Aduh, my goodness, baby.
0: Tak kira itu udah, ah ini dari timnya.
1: Iya, memang tim. Saya kan memang begitu. Jadi saya membebaskan untuk semua
0: berkreasi temen, boleh
1: berkreasi,
0: pokoknya.
1: Asal jangan negatif gitu aja. Ya, saya gak masalah sih sebetulnya. Cuman ya akibat kegantengan saya agak diturunkan ini yang bikin
0: sedikit protes di situ. Tuh kalau misalnya Foxian juga pengen lihat komik apa sih yang dimaksud, bisa langsung follow dulu Instagram Babe ya. Servarius Pranoto ya.
1: Iya, Servarius Pranoto.
0: Nah, di situ tuh ada komik AI-nya. Yeah, yeah. Itu kalau bisa dibilang secara garis besar step awalnya.
1: Iya, yeah, betul.
0: Terciptanya lah keajaiban ini, Foxian. Yeah. Yeah.
1: Dan itu menghibur juga sih.
0: Jatuhnya itu lucu loh,
1: Bet. Padahal jatuhnya bukan begitu. Kejeblos itu keplengkang itu.
0: Nah, makanya boleh di-follow ya. Dan kalau misalnya kamu juga pengen atau udah mau mulai pergerakan dan bingung mau startnya dari mana, dari www.sangasangaofficial.co.id. Ada kontak us-nya kalau misalnya kamu bingung mau menghubungi siapa di kota-kota yang ada. Atau kalau misalnya di beberapa Fox Radio Network, kamu bisa langsung datengin aja Fox Radionya ya, Be, ya. Mm-hmm. Di situ kamu tinggal langsung datang, terus tanya-tanya syaratkan ketentuannya itu bagaimana.
1: Jadi enaknya dengan sangat-sangat itu patokannya gampang. Beli semakin banyak, harga semakin murah.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Dan itu juga kalau segi margin, nggak ada yang ngontrol-ngontrol.
1: Sing adalah lawan.
0: Terserah kamu, Foxian.
1: Atur aja.
0: Atur. Yang penting intinya beli sama ngider.
1: Iya. Dan saya percaya kalau Anda cukup intensif, orang yang menanti-nanti sangat-sangat ini banyak banget.
0: Betul.
1: Gitu. Betul. Ya, buktinya di rumah sakit itu yang kemarin.
0: Langsung rame ya, Be?
1: Langsung rame.
0: Iya,
1: kamarnya pink kan. Cuman ada kritik dikit tuh.
0: Apa tuh, Be?
1: Masa yang punya sangat-sangat di kelas 2 katanya.
0: Iya, turun geser dikit lah.
1: Iya. Ya, enggak, ini ternyata harga kelas itu juga sesuai dengan harga obat. Waktu Bu Riva lihat, kalau saya kelas 1 misalnya 20 juta.
0: Oke.
1: Okay. Kalau kelas 2 cuma 10 juta. Itu bukan hanya kamar, ternyata obatnya juga ikut naik. Obat yang sama di kelas 2 lebih murah gitu loh. Dan itu kan cuma semalam.
0: Iya, iya.
1: Ya, ngapain lah ngasih duit Siloam.
0: Aturannya mereka ngasih ke kita ya.
1: Nah,
0: ya.
1: Gitu dong.
0: Nah, gitu dong.
1: Iya. Ya paling enggak Siloam kan belilah 1000 botol gitu.
0: Dan ini kan juga kita mention-mention ya Siloam.
1: Iya.
0: Bisa kali kerjasama gitu.
1: Iya dong. Semua bilang bagus kan. Dan sampai hari ini semua dokter tuh masih pakai. Ya, cuman ya, salah beli. Kutus-kutusnya yang baru,
0: okay.
1: Gitu. Makanya dia bilang, kok kutus-kutus jadi jelek sekarang. Mm-hmm. Yang punya mesti kebanyakan duit kan, jadi kualitinya diturunin.
0: Bilang, enak gitu, aja. Ya, salah tuh, keliru.
1: Salah
0: keliru, keliru.
1: Besar.
0: Iya iya iya.
1: Babe
0: iya.
1: Bambang Pranoto ini jebolan industri Eropa. Gak mungkin menurunkan kualitas itu. Menaikkan yes, menurunkan gak pernah dalam pikiran saya. Gitu.
0: Dan emang akhirnya terbukti. Harga menentukan kualitas, Be.
1: Harga kan sama.
0: Iya.
1: Dari gak zaman enggak enak sampai gak zaman enggak enak juga. 230 dari 2013 sampai 2020.
0: 10 tahunan lebih.
1: 10 tahun, 13 iya. tahun kita enggak naik harga. Ya kan cuman ganti baju aja kan iya, gitu. Iya. Jadi kita memang memikirkan bahwa industri ini untuk Indonesia gitu loh. Dan yes. ini salah satu bukti hilirisasi yang sukses, ya kan? Kalau coba kita kirim 1 ton cengkeh gitu kan, ya toh, udah harganya murah,
0: repot
1: lagi.
0: Ton.
1: Iya. Nah sekarang cuma 1 minyak, yang isinya juga mungkin setara dengan 1 ton cengkeh, ya kan? Gitu. Dan pakainya tinggal cerot gampang, ya kan? Orang ribut hilirisasi nikel, kita enggak, kita memang dari awal mengolah rempah-rempah kita menjadi sesuatu bahan minyak di sini untuk mudah digunakan di luar negeri dan yeah. dari harga cengkeh yang sangat murah itu kita hilirisasi menjadi produk jadi dan kita naikkan gitu loh.
0: Okay.
1: Nah, jadi dan ini idenya saya bukan karena tiru-tiru hilirisasi enggak ya.
0: Bukan.
1: Bukan, enggak ada hubungannya. Memang saya niatnya bikin minyak itu kan untuk menyembuhkan diri saya sendiri.
0: Iya. Yeah.
1: Dan ternyata itu sejalan dengan pikiran tuan-tuan besar di atas sana, hilirisasi gitu. Ini cuma ikut-ikutan aja.
0: Oke deh.
1: Oke ya.
0: Babe, terima kasih ya.
1: Ya
0: udah
1: okay,
0: menin Foxian dan Foxian juga Mas Angasian.
1: Ya.
0: Yang pasti kita juga akan ketemu lagi besok di Station dan ID dan jam yang sama. Dan buat kamu semuanya, mitra sangat-sangat, ayo mari bung rebut kembali.
1: Iya, jadi lagu terakhir saya, permintaan saya nih.
0: Boleh.
1: Eleanor Rigby, Beatles.
0: Beatles?
1: Eleanor Rigby.
0: Tulisannya gimana,
1: Be? Eleanor.
0: Rigby. Nah,
1: ya. Oke, okay, salam ya. Buat semuanya di seluruh jagat raya. Ya mungkin yang Dimas dengerin kita loh.
0: Yang Dimas.
1: Dimas, oh.
0: Cuman mau ketemunya malu.
1: Dia gak mau nongol, wajahnya jelek.
0: Kita ketemu lagi besok, Fox. Okay. Ya.

0: Faris Mane. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: The Rockabye Session on Fox Radio Jogja. The Rockabye Session.

The Vox Radio Jogja, your soul, your hits. Hai, selamat malam Sobat Vox ya. Akhirnya bertemu lagi sama Anin Diaristika Sobat Vox di hari ini. Tadi Anin sudah nemenin Anin, Anin sudah nemenin Anin. Anin sudah nemenin kamu Sobat Vox di pagi hari di Weekend Morning Show hari Sabtu ini Sobat Vox, dan aku juga yang menutup menutup hari ini Sobat Vox ya. Karena Anin ada di Rockabye Session malam hari ini Sobat Vox. Tinggal 1 jam, but it's okay. Tadi sih selama 3 jam barengan Babe ya, yang memang disiarkan langsung dari Vox Radio Jakarta. Sudah diputerin juga lagu-lagu slow rock yang jadi favoritnya Babe dan jadi favoritnya Sobat Vox semuanya. Jadi ya gak ada beda jauh lah sama playlistnya Rockabye Session ya. Tapi yang jelas selama 1 jam ke depan masih ada beberapa playlist atau lagu yang harus Anin putarkan, dan barangkali Sobat Vox masih ada yang malmingan belum tidur sampai sekarang terus pengen request lagu, boleh banget Sobat Vox silahkan kasih tahu ke Anin lagu apa yang pengen kamu dengarkan malam hari ini. Yang jelas Rockabye Session muterin lagu-lagu slow rock ya dari tahun berapapun Sobat Vox. Silahkan yang pengen nostalgia bareng ya, lagu-lagu masa mudanya yang dulunya metal abis. Kasih tahu ke Anin sekarang juga ya lagu apa yang harus Anin putarkan. Silahkan WhatsApp ya, nomornya ada di 0887-188-1053 Sobat Vox. Tadi udah dibuka sama Air Supply with I Can't Wait Forever. Kita ngecil dikit dulu ya sama lagunya The Cranberries with Ode to My Family.

Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: sanga, sing ada lawan.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin.

0: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat wifi lemot.
1: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
1: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 5.

Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur sanga-sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegalinu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur sanga-sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur sanga-sanga klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.

105,3 Vox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Barusan ada puterin satu lagu dari The Beach Boys with Don't Worry Baby. Don't worry sobat Vox ya. Masih ada ya kurang lebih 30 menitan lagi untuk kamu request lah ya. Aku sapa dulu buat yang barusan masuk. Ini udah nungguin dari tadi sebenarnya pengen request dari jam 10, tapi tadi masih ada babi yang siaran ya. Selamat malam, ini buat Kak Komang Mariana 889. Hai. Mau request lagunya Oasis.

kolamnya buat apa ini bacanya? Suneo Broken Line dan tim Reptil Denpasar. Wow. Dan salam buat saudara Tebendayang, Sibetan, Karangasem, Rahayu, semua keluarga Tebendayang. Oke, siap sudah disampaikan ya. Ini Kak Komang jauh-jauh dari Denpasar mungkin ya. Jauh-jauh, enggak jauh dong. Karena kan bisa streaming ya. Hey, langsung aja kalau gitu abis ini puterin spesial ya, lagu spesial buat Kak Komang Mariana. This is Oasis, We Don't Look Back in Anger.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Villa di Bali yang punya akses ke pantai langsung, punya private pool, dan juga punya tempat untuk acara wedding, gathering, dan acara-acara intimate lainnya. Villa Sabah by Sanga Sanga. Lokasi tidak jauh dari Denpasar, ke arah Ubud pun dekat. Di villa ini terdapat banyak pilihan tipe villa. Villa dengan view pantai, villa dengan konsep joglo dan pool view, bahkan villa dengan view garden. Pilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman dan keluarga Anda. Untuk reservasi, hubungi 0852-8888-085. Jangan lupa follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Sanga Sanga Villas and Resort, part of Sanga Sanga Hospitality.
1: Nikmati pandangan yang lebih segar dan nyaman setiap hari dengan Gaycom, suplemen herbal yang diformulasikan dari wortel dan biji labu kuning, serta pilihan herbal yang lain.
2: Diproduksi dengan standar CPOTB, cara pembuatan obat tradisional yang baik, Gaycom membantu memelihara kesehatan mata dengan kandungan antioksidan alami yang menutrisi mata dan membantu melindungi dari efek radikal bebas.
1: Kandungan ekstrak wortel membantu mencukupi kebutuhan vitamin A untuk mencegah mata kering dan rabun senja. Kandungan ekstrak biji labu kuning sebagai antioksidan yang mampu menangkap radikal bebas dan kandungan nilai gizi tinggi untuk kesehatan mata.
2: Produk Gaycom tanpa bahan kimia berbahaya, tanpa efek samping, dan diproduksi dengan standar CPOTB. Terbuat dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia sintetis, diproduksi oleh pabrik bersertifikat BPOM dan mempunyai izin halal oleh BPJPH.
1: Peringatan, produk ini tidak digunakan untuk mengobati atau menyembuhkan penyakit. Konsultasikan dengan tenaga kesehatan bila sedang hamil, menyusui, atau mengkonsumsi obat lain.
2: Dapatkan produk Gaycom di radio kesayangan Anda ini atau di Sekretariat PR SSNI DIY, Jalan Kusuma Negara, nomor 222, Yogyakarta. Telepon 0819-2751-1099.

That was Queen. I was born to love you, Sobat Fox ya. I was born di sini menemani kamu malam hari ini. Ya, ada Ibu Rina di condong chat terus. Selamat malam Ibu Rina, belum tidur ternyata ya. Hehe, kangen deh. Apa kabar Ibu Rina? Semoga baik ya kabarnya. Requestnya lagunya Eric Clapton yang Wonderful Tonight. Abis ini Arin puterin, ditunggu aja. Tapi sebelum puterin itu, Arin mau infoin satu hal yang penting. Penting ya buat Sobat Fox yang mungkin akhir-akhir ini mengalami yang namanya gatal-gatal Sobat Fox ya. Tapi tenang aja, segalanya sudah teratasi sama yang namanya Sanga-Sanga Gatalin, yaitu adalah produk baru dari Sanga-Sanga. Ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam Sobat Fox, yaitu daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan juga biduran Sobat Fox. Hanya dengan Rp75.000 saja, kau bisa dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24 Century, serta di Fox Radio Jogja. Informasi lebih lanjut, kunjungi aja Instagramnya di @sanga_bali. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Babang Pranoto.

0: sanga sing ada lawan. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Staycation bareng yuk. Enak kali ya, rame-rame.
2: Bosen ah, kalau hotel gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget. Males ribet ah.
1: Loh, belum tahu villa ini. Villanya sanga-sanga. Namanya Shinta Dewi Villa. Nih.
2: Ih, di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius? Terus ini apa? Gardennya? Bisa barbekyuan kita di sini nih sambil ngegame kali ya. Wah, seru. Ini sih bisa segeng kita ikut semua.
1: Pas kan? Ada 3 kamar dan living roomnya, lihat deh, ada 2 lantai. Semuanya luas banget.
2: Hah? Dapurnya juga nyaman banget kayak di rumah sendiri. Ini sih kita gak usah kemana-mana lagi. Lengkap banget fasilitasnya.
1: Udah ya, deal ya. Aku booking dulu via websitenya www.sangasangahospitality.com. Nomor WhatsAppnya juga udah aku save, 0852 88888 085.
2: Apa tadi Instagram sama TikToknya?
1: Follow dong Instagramnya @sangasangavillas, TikToknya @sangasangahospitality.
3: Shinta Dewi Villas, bareng sanga-sanga hospitality.
4: Merasa cepat lelah, sering haus, atau sering buang air kecil? Waspadai, itu bisa jadi tanda kadar gula darah yang tidak stabil.
5: Sekarang ada solusi alami yang aman dan telah terdaftar di BPOM, yakni Diagri, suplemen herbal yang membantu menjaga kadar gula darah tetap normal secara alami. Diagri mengandung ekstrak daun ungu, bidara upas, dan ekstrak pilihan lain yang telah digunakan turun-temurun untuk mendukung kesehatan penderita diabetes. Bagaimana mekanismenya?
4: Kandungan ekstrak daun ungu membantu perbaikan fungsi pankreas. Kandungan ekstrak bidara upas sebagai inhibitor alpha-glucosidase inhibitors atau AGI membantu mengelola diabetes dengan memperlambat pemecahan karbohidrat menjadi glukosa di usus.
5: Tanpa bahan kimia berbahaya, tanpa efek samping, dan diproduksi dengan standar CPOTB.
4: Baca aturan pakai sebelum mengonsumsi. Produk ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan pengobatan dokter. Dapatkan Diagre di apotek dan toko herbal terdekat serta di radio kesayangan Anda ini atau di Sekretariat PRSSNI DIY Jalan Kusuma Negara nomor 222 Yogyakarta, telepon 0819 2751.

Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Sudah waktunya Nindya Ristika untuk pamitan Sobat Fox ya, karena sudah hampir jam 12 malam. Terima kasih banyak buat Sobat Fox yang sudah menemani Anin siaran malam hari ini di Rockabye Session. Ketemu lagi besok dari Senin di Fox Lowdown barengan sama Anin seperti biasanya ya. Selamat tidur, tidur yang nyenyak. Selamat bermalam minggu bagi yang masih pengen melek ya. Dan besok mau liburan, selamat berlibur ya. Anin pamit, dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sangat-sangat. Bye.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Fox Radio Jogja.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Berjumpa kembali dengan program Istimewanya Jogja. Nah, sekarang kita jalan-jalan ke agrowisata Turi. Menuju agrowisata Turi bisa melalui Jalan Palagan Tentara Pelajar atau dari Jalan Magelang. Memasuki Kecamatan Turi, pemandangan pohon salak yang ditanam berjajar di bahu jalan menjadi sensasi nuansa pedesaan. Setelah melewati hamparan sawah dan kebun milik penduduk, agrowisata Turi merupakan tanah seluas 27 hektar yang disulap menjadi kompleks Taman Salak Pondoh, taman bermain anak-anak, ada juga pemancingan dan kolam renang. Nah, kompleks wisata ini terletak di Kampung Gadung, Desa Bangun Kerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman. Salah satu andalan agrowisata Turi adalah Kebun Nusantara. Tidak kurang dari 17 jenis tanaman salak bisa dijumpai di kebun seluas kurang lebih 2 hektar tersebut. Mulai dari salak pondoh super, salak pondoh kuning, ada juga salak pondoh hitam, salak condet, salak manggala, salak gading, salak Bali, salak Semeru, sampai ke salak Tanon Jaya. Agrowisata Turi, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah
2: Your Soul, Your Head.

Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sanga-sanga klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.

0: Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-9777. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin.

0: barang kami.
1: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk. Jalan-jalan ke Bali kurang lengkap kalau nggak ke daerah Canggu. Selain banyak banget pilihan pantai, ada juga kuliner dan cafe hits. Soal staycation-nya, pilihannya di Villa Canggu aja. Banyak pilihan tipe villa, mulai dari one bedroom, two bedroom, sampai three bedroom, semuanya punya private pool. Untuk akses tempat-tempat yang FYP juga deket loh. Jadi, kalau ada rencana ke Bali, langsung aja booking Villa Canggu by Sanga-Sanga di nomor WhatsApp 0852 85 kali 085. Follow Instagram untuk update infonya @sangasangavillas dan TikTok di @sangasangahospitality. Buka website di www.sangasangahospitality.com. Sanga-Sanga Canggu Villas is a part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: Nikmati pandangan yang lebih segar dan nyaman setiap hari dengan Gecom, suplemen herbal yang diformulasikan dari wortel dan biji labu kuning, serta pilihan herbal yang lain.
3: Diproduksi dengan standar CPOTB, cara pembuatan obat tradisional yang baik, Gecom membantu memelihara kesehatan mata dengan kandungan antioksidan alami yang menutrisi mata dan membantu melindungi dari efek radikal bebas.
2: Kandungan ekstrak wortel membantu mencukupi kebutuhan vitamin A untuk mencegah mata kering dan rabun senja. Kandungan ekstrak biji labu kuning sebagai antioksidan yang mampu menangkap radikal bebas dan kandungan nilai gizi tinggi untuk kesehatan mata.
3: Produk Gecom tanpa bahan kimia berbahaya, tanpa efek samping, dan diproduksi dengan standar CPOTB. Terbuat dari bahan alami pilihan tanpa bahan kimia sintetis, diproduksi oleh pabrik bersertifikat BPOM dan mempunyai izin halal oleh BPJPH.
2: Peringatan, produk ini tidak digunakan untuk mengobati atau menyembuhkan penyakit. Konsultasikan dengan tenaga kesehatan bila sedang hamil, menyusui, atau mengkonsumsi obat lain.
3: Dapatkan produk Gecom di radio kesayangan Anda ini atau di Sekretariat PRSSNI DIY, Jalan Kusumanegara nomor 222, Yogyakarta. Telepon 0819 2751 1099.

Sugeng Rawuh, selamat datang di istimewanya Jogja. Tidak cuma nama daerahnya yang istimewa, di Jogja juga punya desa wisata yang istimewa. Yuk kita kenalan sama desa wisata Sukunan. Yang bikin istimewa bukan karena banyak sukun, tapi karena desa ini adalah desa wisata berbasis lingkungan atau disebut juga sebagai ekoturism. Desa wisata Sukunan sendiri terletak di Dusun Sukunan, Banyuraden, Gamping. Sebagai desa wisata yang berbasis lingkungan, desa wisata Sukunan tidak hanya menawarkan

Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.

0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sangat-sangat klasik atau minyak balur sangat-sangat ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis. Atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan nuansa alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewal Villa. Beraneka macam event spesial juga diadakan di Sanga-Sanga Ketewal Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852 85 kali 085. Sekali lagi di nomor WhatsApp 0852 85 kali 085, atau klik website www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa juga cek TikToknya di @sangasangahospitality. Sanga-Sanga Ketewal Villa, beautiful estate at Ketewal Village, part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: Merasa cepat lelah, sering haus, atau sering buang air kecil? Waspadai, itu bisa jadi tanda kadar gula darah yang tidak stabil.
3: Sekarang ada solusi alami yang aman dan telah terdaftar di BPOM, yakni Diagri, suplemen herbal yang membantu menjaga kadar gula darah tetap normal secara alami. Diagri mengandung ekstrak daun ungu, bidara upas, dan ekstrak pilihan lain yang telah digunakan turun-temurun untuk mendukung kesehatan penderita diabetes. Bagaimana mekanismenya?
2: Kandungan ekstrak daun ungu membantu perbaikan fungsi pankreas. Kandungan ekstrak bidara upas sebagai inhibitor alpha-glucosidase inhibitors atau AGI membantu mengelola diabetes dengan memperlambat pemecahan karbohidrat menjadi glukosa di usus.
3: Tanpa bahan kimia berbahaya, tanpa efek samping, dan diproduksi dengan standar CPOTB.
2: Baca aturan pakai sebelum mengonsumsi. Produk ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan pengobatan dokter. Dapatkan Diagre di apotek dan toko herbal terdekat serta di radio kesayangan Anda ini atau di Sekretariat PRSSNI DIY Jalan Kusuma Negara nomor 222 Yogyakarta, telepon 0819 2751.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Bertemu kembali di program Istimewanya Jogja. Nah, sekarang kita mencicipi bakpia patuk. Pasti sudah pernah dengar toh, bakpia patuk. Kalau mau beli oleh-oleh makanan khas Jogja, jangan lupa bakpia patuknya ya. Dan siapa yang tidak kenal bakpia? Makanan atau nyamian berbentuk bulat tidak sempurna ini terbuat dari adonan tepung terigu dan minyak kelapa. Nah, lalu diisi adonan kacang hijau. Meskipun rasa asli bakpia adalah kacang hijau, tapi dalam perkembangannya tersedia juga aneka rasa. Seperti misalnya rasa keju, rasa coklat, dan rasa durian. Masyarakat Indonesia banyak mengenal bakpia patuk karena memang penjual dan produsen bakpia paling banyak ada di sepanjang jalan patuk atau yang sekarang berganti nama menjadi jalan KS Tubun. Nah, kalau musim liburan tiba, jalanan jadi sumpek penuh. Yaitu tadi, karena penuh dengan kendaraan para pembeli bakpia. Silakan dicoba, dicicipi bakpia patuk. Bakpia patuk, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah istimewanya.
2: Fox 105.3 FM, Jogja.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Ketemu lagi di program Istimewanya Jogja. Sekarang kita coba makanan yang namanya Yangko. Pasti sudah pernah dengar ya, Yangko. Yangko ini adalah sejenis makanan ringan yang dibuat dari bahan tepung ketan. Bentuknya persegi empat mungil yang ditambah dengan baluran tepung terigu. Isinya campuran cincangan, kacang, dan gula. Tapi sekarang semakin banyak rasa baru bermunculan untuk menyemarakan cita rasa Yangko. Selain rasa asli, sekarang bisa juga ditemui Yangko dengan rasa buah-buahan seperti stroberi, durian, melon, dan lain-lain. Yangko ini memang memiliki kekhasan rasa. Kecuali rasa manis yang dominan, di dalam Yangko kita juga bisa merasakan wangi aromanya. Bentuknya yang kecil menyebabkan kita tidak cepat ketika kita makan. Nuansa kenyil-kenyil atau cetit-cetit ketika kita mengunyahnya itu mengundang sensasi kenikmatan bersantap loh. Gak percaya? Monggo, kalau gak percaya dicoba saja. Yangko, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah istimewanya Jogja.
0: Fox Radio Jogja.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: RV Hotel Gianyar, satu-satunya hotel di Gianyar yang punya infinity pool di rooftop hotel. Nikmati pengalaman menginap dengan tipe kamar superior, deluxe, dan yang spesial tipe family room. Dengan fasilitas bunk bed, menginap bersama keluarga jadi lebih nyaman. Mulai Rp400.000 per malam. Ada juga paket berenang tanpa menginap, cuma Rp65.000. Sudah mendapatkan snack, drink, and towel. Floating breakfast dengan pool view yang super cantik, cuma Rp100.000-an aja. Ballroom RV Hotel Gianyar siap menyambut dengan acara spesial Anda, mulai dari wedding, gathering, atau event lainnya. For more info, hubungi 0877-373-14888. Follow Instagram @RVHotelGianyar, TikTok @SangaSangaHospitality, website www.sangasangahospitality.com. RV Hotel Gianyar, come, relax, and rejuvenate heritage City Bali Sanctuary, part of Sanga Sanga Hospitality.

0: Selamat datang di istimewanya Jogja. Berbagai cita rasa makanan bisa dengan mudah kita temui di kota Jogja tercinta. Salah satu makanan tersebut adalah mangut lele. Mangut lele adalah sebuah hidangan yang banyak kita temui di daerah Bantul. Menyajikan ikan lele asap yang dimasak dengan kuah santan pedas yang diberi daun kemangi untuk memperkaya cita rasa. Dan tidak lupa, teknik masaknya yang harus menggunakan tungku kayu bakar sebagai kunci utama dalam pembuatan mangut lele. Menurut sejarah, resep mangut lele tidak diketahui masyarakat biasa. Karena zaman dahulu, mangut lele hanya disajikan sebagai hidangan utama bagi raja-raja keraton. Meskipun pada awalnya resep mangut lele tidak diketahui, namun pada akhirnya Sri Sultan Hamengkubuwono VII membongkar resep rahasia kelezatan mangut lele khas keraton tersebut ke masyarakatnya. Mungkin saking enaknya bisa kali ya habis makan mangut lele, terus kita jadi mangguk-mangguk alias mantuk-mantuk karena enak banget.
1: Fox 105.3 FM.

Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.

0: merasa cepat lelah, sering haus, atau sering buang air kecil? Waspadai, itu bisa jadi tanda kadar gula darah yang tidak stabil.
1: Sekarang ada solusi alami yang aman dan telah terdaftar di BPOM, yakni Diagri, suplemen herbal yang membantu menjaga kadar gula darah tetap normal secara alami. Diagri mengandung ekstrak daun ungu, bidara upas, dan ekstrak pilihan lain yang telah digunakan turun-temurun untuk mendukung kesehatan penderita diabetes. Bagaimana mekanismenya?
0: Kandungan ekstrak daun ungu membantu perbaikan fungsi pankreas. Kandungan ekstrak bidara upas sebagai inhibitor alpha-glucosidase inhibitors atau AGI membantu mengelola diabetes dengan memperlambat pemecahan karbohidrat menjadi glukosa di usus.
1: Tanpa bahan kimia berbahaya, tanpa efek samping, dan diproduksi dengan standar CPOTB.
0: Baca aturan pakai sebelum mengonsumsi. Produk ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan pengobatan dokter. Dapatkan Diagre di apotek dan toko herbal terdekat serta di radio kesayangan Anda ini atau di Sekretariat PRSSNI DIY Jalan Kusuma Negara nomor 222 Yogyakarta. Telepon 0819-2751-1099.
2: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun tanamilah tanahmu ultimate yang membantu melihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit, membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga sabun kaliku-kaliku ultimate, membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga sabun tanamilah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing adelawan.

Sugeng Rawuh, selamat datang di istimewanya Jogja. Tidak cuma nama daerahnya yang istimewa, di Jogja juga punya desa wisata yang istimewa. Yuk kita kenalan sama desa wisata Sukunan. Yang bikin istimewa bukan karena banyak sukun, tapi karena desa ini adalah desa wisata berbasis lingkungan atau disebut juga sebagai ekoturism. Desa wisata Sukunan sendiri terletak di Dusun Sukunan, Banyuraden, Gamping. Sebagai desa wisata yang berbasis lingkungan, desa wisata Sukunan tidak hanya menawarkan kegiatan rekreasi yang menyenangkan, tapi juga penuh dengan edukasi kebersihan lingkungan. Di desa ini, kita bisa belajar sistem pengelolaan sampah mandiri, pelatihan pembuatan kerajinan dari plastik, pelatihan pembuatan kerajinan dari kain perca, hingga pelatihan pembuatan kompos rumah tangga. Tentunya semua itu dilakukan secara menyenangkan dengan didampingi oleh penduduk desa. Setelah belajar pengelolaan sampah, kita bisa melihat aktivitas khas penduduk desa seperti angon bebek, membajak sawah dengan kerbau dan sapi, menanam padi, hingga memanennya. Nggak cuma ngelihat, kita juga bisa loh untuk ikut serta dalam aktivitasnya secara langsung.

Tahu kan kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu, minyak balur sanga-sanga ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.

0: Redaksi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Nikmati pandangan yang lebih segar dan nyaman setiap hari dengan Gaycom, suplemen herbal yang diformulasikan dari wortel dan biji labu kuning, serta pilihan herbal yang lain.
2: Diproduksi dengan standar CPOTB, cara pembuatan obat tradisional yang baik, Gaycom membantu memelihara kesehatan mata dengan kandungan antioksidan alami yang menutrisi mata dan membantu melindungi dari efek radikal bebas.
1: Kandungan ekstrak wortel membantu mencukupi kebutuhan vitamin A untuk mencegah mata kering dan rabun senja. Kandungan ekstrak biji labu kuning sebagai antioksidan yang mampu menangkap radikal bebas dan kandungan nilai gizi tinggi untuk kesehatan mata.
2: Produk Gaycom tanpa bahan kimia berbahaya, tanpa efek samping, dan diproduksi dengan standar CPOTB. Terbuat dari bahan alami pilihan tanpa bahan kimia sintetis, diproduksi oleh pabrik bersertifikat BPOM dan mempunyai izin halal oleh BPJPH.
1: Peringatan, produk ini tidak digunakan untuk mengobati atau menyembuhkan penyakit. Konsultasikan dengan tenaga kesehatan bila sedang hamil, menyusui, atau mengkonsumsi obat lain.
2: Dapatkan produk Gaycom di radio kesayangan Anda ini atau di Sekretariat PR SSNI DIY, Jalan Kusuma Negara nomor 222 Yogyakarta. Telepon 0819-2751-1099.
3: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Special telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta. Sanga-Sanga Keramas Villa. Villa dengan 5 kamar tidur, private pool, kitchen set lengkap, dining area, living area luas, spa, teras, dan balkon dengan view langsung ke Pantai Keramas. Cocok untuk staycation bersama teman atau keluarga dan sempurna untuk birthday party, wedding party, family gathering, hingga event eksklusif dengan kapasitas sampai 75 orang. Temukan Sanga-Sanga Keramas Villa di Jalan Pantai Keramas nomor 88 Gianyar, Bali. Reservasi sekarang di 0852-88-888-085. Follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com. Sanga-Sanga Keramas Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.